0: Shalom Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282 di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia

harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Harus ada partai di luar pemerintah demi jaga demokrasi. Menaker lantik 976 ASN, tekankan semangat belajar, integritas, dan kekompakan. Uni Eropa dan Amerika Serikat capai kesepakatan tarif hindari perang dagang otomotif. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romi mendukung penuh pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya keberadaan partai politik di luar pemerintahan. Bergabungnya seluruh partai ke dalam koalisi kabinet dinilai justru akan berdampak buruk bagi masa depan demokrasi. Brin mengingatkan partai oposisi memiliki peran krusial dalam sistem tata negara yang sehat sebagai katup pengaman. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang di luar kabinet, jalannya roda pemerintahan dikhawatirkan akan melaju tanpa kontrol dan pengawasan yang objektif. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Yas Sirli resmi melantik 976 aparatur sipil negara baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pelantikan massal ini menjadi awal pengabdian baru di tengah percepatan transformasi digital dunia kerja. Dalam arahannya, Menaker menekankan tiga pesan utama, yaitu menjaga integritas, memiliki semangat belajar, serta memperkuat kekompakan tim. Kemenaker juga mengingatkan sistem promosi ke depan akan semakin ketat dan transparan seiring penguatan sistem merit nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, para negosiator Uni Eropa resmi mengumumkan kesepakatan sementara untuk menghapus sejumlah tarif impor dari Amerika Serikat. Langkah strategis ini diambil guna meredam ketegangan dagang transatlantik sekaligus menghindari ancaman perang dagang otomotif. Kesepakatan ini dinilai sangat krusial bagi Uni Eropa demi melindungi para pelaku eksportir dari guncangan ekonomi global. Hubungan dagang kedua wilayah kini mulai stabil di tengah ketatnya kebijakan proteksionisme di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: kamu. Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari pengamat menyatakan kasus Nadiem Makarim merupakan white collar crime terorganisir. Sanksi perkuat penjajakan kerjasama energi dengan Indonesia. 16 pelaku begal di Jabodetabek ditangkap dalam 3 hari. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pengamat hukum dan kejaksaan Fajar Trio menilai langkah kejaksaan menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan hukuman berlapis sudah sangat tepat. Kasus ini dinilai bukan sekedar kesalahan administrasi biasa, melainkan sebuah manipulasi terstruktur berskala korporasi raksasa. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun. Tidak hanya hukuman fisik, mantan menteri ini juga dibebani tuntutan finansial fantastis berupa pembayaran uang pengganti senilai 5,8 triliun rupiah. Dan untuk informasi selanjutnya, Provinsi Shaanxi menjadi salah satu basis industri energi terbesar di Tiongkok, terus memperluas ekspansi kerjasama internasional dengan Indonesia. Langkah ini diambil tengah melonjaknya kebutuhan transportasi energi dan pengembangan teknologi energi terbaru di kawasan Asia. Delegasi ekonomi dari Departemen Perdagangan Shaanxi secara khusus datang ke Jakarta untuk menjajaki kolaborasi investasi bisnis komoditas batu bara. Kerjasama ini diperkuat lewat kerangka Belt and Road Initiative guna mendorong modernisasi infrastruktur kedua negara. Dan untuk informasi selanjutnya, tim pemburu begal Polda Metro Jaya sukses meringkus 16 pelaku kejahatan jalanan dalam operasi kilat selama 3 hari berturut-turut. Operasi besar-besaran ini digelar untuk merespons keresahan masyarakat terkait maraknya aksi begal sadis yang viral di media sosial. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menyatakan penangkapan dilakukan merata di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Salah satu kasus utama yang berhasil dibongkar adalah aksi pembegalan ponsel milik seorang anak kecil yang terjadi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: aku ingat.
1: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu, pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Nah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: 齐来欢唱，
1: 齐来敬拜，
0: 齐来思想，
1: 齐来颂。

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian. Setelah melakukan tindakan self-harm, kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang, karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilahnya introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Okay. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga. Yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: aku yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa.
2: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Yo. Hai.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Horas Bangso Batak. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Yang memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya juga, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kalau sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah, gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah, setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saat Anda memulai sebuah usaha, jangan tunggu punya banyak uang dulu ya. Loh, kenapa Pak? Tidak usah menunggu, karena jika nunggu udah banyak uang, saya pastikan kalian tidak akan memulai usaha itu. Saya memulai usaha dengan pinjaman dari mertua sebesar 1,5 juta tahun 1998. Karena saat merit, angpau diambil mama untuk biaya-biaya resepsi kami. Uang 1 juta itu aku pakai untuk bayar sewa booth Festival Makanan Indonesia di Cira Food Court Plaza Indonesia. Bahan baku, alat-alat jualan aku pinjam dari ibuku. Esok harinya aku bayar semua yang laku kepada ibuku. Puji Tuhan, hasil jualannya bagus sekali karena ibuku meminjamkan merek Gado-Gado Boplo. Alhasil, profit lumayan sekitar 100 ribuan per harinya. Sayangnya, pas tema festival makanan khas Sumatera, aku tidak bisa ikutan karena tidak ada gado-gado di Sumatera. Terpaksa, aku bengong saat itu. Untunglah, aku tidak putus asa. Di sebuah acara komsel atau kelompok sel, aku minta didoakan ketua kelompok sel kami. Hasilnya, puji Tuhan, akhirnya aku diajak bekerja sama dengan Plaza Indonesia Realty untuk membuka usaha Gado-Gado Boplo di Plaza Indonesia. Aku beneran happy banget saat itu dan tidak bisa tidur semalaman saking girangnya. Coba kalian bayangkan, pada saat itu nasi soto babat itu harganya Rp10.000 dan peralatan kami amatlah sederhana. Percayalah, di saat Anda mau bekerja keras dan mengandalkan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
0: FM. Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Lagi cari lagu-lagu hits dari dekade 80-an yang masih enak didengar? Dengarkan program spesial Only 80s memutarkan lagu-lagu barat tahun 80-an. Dan banyak lagu 80-an dijadikan anthems.

80s membawa kita kembali ke dekade penuh cerita. Simak Only 80s setiap hari Jumat jam 1 siang sampai jam 3 sore on Heartline Radio.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang Heartliner semuanya. Bagaimana nih kabarnya di siang hari ini? Hari yang cerah di Karawaci, Dika.
0: Iya, cerah banget.
1: Panas banget.
0: Hari Jumat 22 Mei 2026. Ada Dika dan Oktrin pastinya yang menemani Anda hingga menuju jam 3 nanti.
1: Iya, dan di Jumat ini kita ada hari tahun berapa ini hari ini ya, Dika ya?
0: 80. Tapi khusus lagu-lagu barat ya.
1: Dan juga selain bisa request lagu barat 80-annya, akan ada topik nih yang kita bahas selama 2 jam ke depan. Apakah itu?
0: Aduh, baru mau gue tanya.
1: Itu adalah
0: lagi. Hari ini adalah kita mau ngebahas tentang emotional quotient. Quotient ya. Atau yang betul. Indonesianya kecerdasan emosi lah.
1: Kecerdasan emosional.
0: Ada IQ, ada EQ.
1: Ya, betul. Dua hal yang berbeda ya.
0: Berbeda. Yang satu kan kepandaian untuk ini ya,
1: akademik ya.
0: Akademik ya.
1: Akademik. Yang satunya
0: lagi kecerdasan emosional Anda. Apakah hari ini Anda ingin marah-marah? Atau apakah mood Anda sedang tidak enak? Berbagi yuk, sharing yuk. Dan terkait dengan topik kita, dengan kecerdasan emosional, di 0819-26-9000. Atau yang mau request lagu, yang mau berbagi informasi, kita tunggu juga ya hingga menuju jam 3 nih. Ada Michael Jackson dengan Human Nature untuk kita dengarkan.

0: Hey. Halo kakak, kakak aku nih, kakak sepupuku.
1: Gimana aja dengan, maksudnya Michael Jackson dengan temennya itu, kebalik tuh. Gimana nih? Halo kakak Yoseli. Hari ini kita lagu-lagu Barat 80 ya, untuk teman-teman yang mau bergabung siang hari ini ataupun yang mau ikutan topik kita tentang kecerdasan emosional.
0: Iya, apa sih ini kecerdasan emosional, Lidika? Ternyata jadi, apa tuh? kok kita main kayak silakan gitu ya.
1: Dikau tadi bertanya. Kenapa Dikau juga yang menjawab?
0: Aku bilang
1: enggak kompak nih siang hari ini. Udah makan siang belum sih?
0: Udah.
1: Kan? Udah. Ini sudah. Siapa yang mau jelasin?
0: Ayo gimana Dika?
1: Oke, okay. Jadi kecerdasan emosi itu kan kayak pintar-pintarnya kita tuh mengelola emosi gitu, Trin. Dan okay, bisa memahami apa ya perasaan orang lain gitu. Jadi kayak apa sebutannya sih, empati ya, berempati sama orang lain ya.
0: Iya, betul.
1: Dan pastinya
0: sekali
1: juga ini adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi gitu. Pastinya semua orang pengen setiap pertemanan ataupun setiap mungkin dalam hubungan saudara menginginkan hubungan yang baik-baik aja kan.
0: Ya,
1: ya meskipun ya nggak bohong, ada beberapa mungkin konflik yang kecil-kecil gitu, tapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik pastinya.
0: Iya, betul. Dan itu juga bisa diselesaikan dengan kalau kita punya kecerdasan
1: emosional.
0: Karena kita bisa mengenali emosi kita sendiri kan, yeah, emosi diri sendiri, terus bagaimana kita bisa mengelola emosi kita juga,
1: yes,
0: gitu. Orang yang seperti tadi kan ada konflik pastinya kan, kalau diturutin emosinya ya bisa repot ya, bisa ada perpecahan tuh di hubungan, bisa iya gitu. Jadi penting banget
1: dan paling penting juga ini bisa apa ya, mengambil keputusan dengan bijaksana nih Trin, meskipun dalam situasi yang emosi
0: emotional
1: gitu.
0: Okay.
1: Lu pernah mengalami ini Trin?
0: Pernah.
1: Yang tiba-tiba lu lagi marah, kemudian yaudah lu luapin aja tuh.
0: Iya betul, pernah. Dan akhirnya apa ujung-ujungnya? Menyesal.
1: Menyesal, betul-betul.
0: Iya,
1: jadi kayak ngerugiin diri sendiri gak sih?
0: Betul sekali.
1: Ya mungkin kita pernah ya sebagai manusia gitu kan, yang mungkin udah emosi banget gitu kan. Mau gak mau ya, mungkin karena udah gak tahan lagi gitu ibaratnya kan. Ya udahlah, jadi meledak lah gitu.
0: Meledak, iya betul. Makanya kita harus mengenali emosi kita. Jangan, kan kadang kalau kita udah emosi bahwa emosi marah ya, emosi marah ini apapun yang kita keluarkan itu kadang hasilnya gak baik gitu.
1: Yes.
0: Karena kan, itulah perlu kita untuk tenang dulu.
1: Betul
0: gitu.
1: Apalagi dalam mengambil keputusan gitu di saat-saat emosional. Karena pernah deh untuk mengambil sebuah keputusan gitu,
0: apapun itu ya,
1: apapun itu, karena itu 100% salah.
0: Oh, karena ya yang terbersit aja di situ.
1: Iya,
0: ujung-ujungnya
1: merugikan
0: diri sendiri. Dan ternyata ya Dika ya, konsep ini, konsep kecerdasan emosional itu dipopulerkan pertama itu oleh Daniel Goleman melalui bukunya Emotional Intelligence.
1: Oke, kalau Daniel Sasando mempopulerkan apa nih?
0: Sasandonya gitu.
1: Dan untuk kecerdasan emosional ini kita juga harus bisa self awareness nih. Jadi bisa apa ya, kayak mengenali diri sendiri nih. Kayak mungkin kita lagi kenapa nih ya, emosi kita kenapa nih ya. Dan mungkin kita juga harus tahu kekuatan kelemahan diri kita. Itu penting banget dalam hal kayak emotional quotient ini atau kecerdasan emosional ini, karena kita bisa menyadari kalau kita misalnya kayak lagi marah nih sebelum berbicara kasar kepada orang lain. Kan kadang-kadang kita mungkin suka ngelihat yang kayak gitu kali ya.
0: Mungkin ini maksudnya kalau misalnya kita udah tahu nih kalau kita marah sudah pasti kita akan jutek

0: judes gitu kan ya, yeah, ngomongnya sama orang tajem gitu. Jadi lebih baik gak usah ngomong sama sekali nih.
1: Gitu, bedanya tegas dan kasar.
0: Kasar
1: kan kelihatan banget.
0: Kelihatan ya, banget, betul. Beda banget. Cuma kan ya selain merugikan diri kita, kasihan orang lain yang kita ajak bicara kan ya. Dia kadang mungkin gak tahu apa-apa, tapi ujung-ujungnya kena karena kita gak bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Gitu. Dan juga nih, kita kalau kecerdasan emosional ini juga terlihat dari adanya pengendalian diri nih Dika. Kemampuan kita untuk bisa mengatur emosi kita agar gak meledak-ledak atau merugikan orang lain gitu. Mungkin kita bisa tetap belajar tenang, misalnya saat dievaluasi, saat dikritik, nggak langsung kok nggak bisa gitu dong, bener gitu.
1: Waduh, gue pernah lagi.
0: Ya namanya setiap orang berproses kan. Aku juga pernah tahu. Kayaknya siapa sih yang nggak pernah ya?
1: Yes, tapi mungkin itu kali Trid ya, tetap tenang gitu. Mungkin lagi ada kritikan ataupun jangan terlalu cepat panik. Jadi yang lebih penting lagi berpikir sebelum bertindak.
0: Oke, berpikir sebelum bertindak. Berpikir juga sebelum berbicara, ya nggak sih?
1: Betul sih, Trin.
0: Kadang lebih duluan mulutnya dibanding otaknya.
1: Ya, itu tadi mungkin karena ya pastilah kita pernah mengalami yang namanya marah secara apa ya, secara spontan kali ya. Yang mungkin menyebabkan akhirnya ya mungkin orang jadi, duh kok kayak gini, loh, gitu responnya gitu kan. Ataupun mungkin yang menyebabkan bagi diri kita sendiri ya kerugian sendiri juga sih.
0: Iya betul,
1: kan?
0: Dan juga membuat hubungan jadi gak baik-baik aja karena emosi sesaat itu.
1: Oke.
0: Ya makanya penting banget untuk kita punya kecerdasan emosional. Yo,
1: teman-teman pernah mengalami marah secara spontan yang meledak-ledak gitu, yang akhirnya kalian sesali? Bisa gabungan yuk sharingnya sama kita di 0819-269-1000 sambil request lagunya untuk lagu-lagu tahun 80-nya khusus barat ya. Ada Diana Ross dengan Coming Out untuk menemani kita di siang hari ini.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Ya, kembali bersama dengan Dika dan juga Oktrin tentunya di Heartland Request di tahun 80-an.
1: Iya.
0: Tahun 80-an barat di siang hari ini. Aduh.
1: Ya,
0: ini efek panas kali ya Dika.
1: Efek panas ya.
0: Efek panas di luar.
1: Aduh, kirain efek EQ-nya lagi berkurang ya. Kalau lagi marah-marah.
0: Lumayan sih sebenarnya.
1: Hubungan jadi ini, dengan sesama teman apakah sedang baik-baik saja?
0: Baik banget.
1: Lagi gak panik kan?
0: Enggak panik.
1: Enggak kan?
0: Apa yang perlu kita panikkan?
1: Ya mungkin. Tuh, sampai bunyi di tuh Heartline FM. Jadi kita gak konsentrasi ini.
0: Iya, udah kan.
1: Trin, ini kan tentang kecerdasan emosional ya. Kemarin tuh gue sering banget ngeliat postingan di medsos gitu kan. Yang di jalan nih lagi... Dua minggu kemarin lah tuh lagi ramai banget gitu loh. Orang tuh kenapa ya gak sabaran gitu loh di jalan kan.
0: Iya.
1: Yang misalnya ini kan yang namanya jalanan umum kan jalanan bersama gitu loh. Memang sih ada pemicunya pastinya yang menyebabkan orang marah. Karena tuh land hogger ya sebutannya itu ramai banget gitu kan. Jadi land hogger ini dia tuh ada di jalur paling kanan lah, jalur mendahului. Tapi kecepatannya tuh pelan. Jadi orang di belakang kan ya memang sih ada speed limit gitu kan. Ada batas kecepatan gitu. Kadang-kadang tuh ya gue sempet kesel sama orang-orang yang land hogger ini gitu kan. Ya jujur sih memang kesel gitu loh. Karena ya lu kalau mau lebih lambat, lu jangan di jalur ini dong. Lu artinya ini udah menghambat orang yang di belakang. Gitu. Dan kita udah ibaratnya kan ngedim itu kan kayak minta jalan gitu kan. Ya agar lu ke kiri nih, karena gue mau lewat gitu loh. Ini sampai ya beberapa lama lah dia gak pindah-pindah jalur gitu. Padahal kan di sebelah kirinya itu kosong gitu loh. Ya udah dong, akhirnya gue ke kiri nih. Ke kiri dia nambah kecepatan ya kan. Kan kesel ya gitu ya, ini orang maunya apa ya? Gitu loh, kasih jalan gak mau, kita dahulin artinya juga gak mau gitu loh. Ini kita mau lewatin dari kiri, dia malah nambah kecepatan kan kita kesel jadinya kan.
0: Betul.
1: Gue sabar lagi tuh, gue pindah lagi nih ke jalur yang harus mendahului kan. Kayak gitu lagi, gue pindah dia lambat gitu loh, gue minta jalan kan. Gue kesel beneran kemarin, ibaratnya kita kan ya bukannya buru-buru banget gitu loh, tapi ya... Tolonglah, please lah bagi yang land hogger ini ya, kita memang harus mengendalikan emosi kita. Tapi tolong juga untuk jangan menghambat orang yang di belakang gitu. Karena tuh kayak kalau gue tuh kemarin di posting-posting sampai ada yang ribut, Rin. Jadi akhirnya buntutnya kejar-kejaran.
0: Jadinya ngebut-ngebutan.
1: Jadi marah-marah juga
0: marah-marah
1: kan.
0: Marah-marah di jalan.
1: Orang yang tadinya mungkin gak mau marah-marah, jadi kepancing dong emosinya kan. Artinya kan ibaratnya gini loh ya. Ya, kejadian ini juga gak perlu terjadi kalau gak ada pemicunya gitu kan. Ibaratnya emangnya untungnya buat yang land hogger ini apa sih?
0: Apa sih? Iya.
1: Gitu loh. Betul. Apa memang sengaja nih bikin orang kesal, bikin orang marah. Padahal kan yang notabene itu kita sama-sama di jalan gitu loh.
0: Iya.
1: Dan orang yang membawa kendaraan ini ya orang yang membawa orang-orang lainnya gitu loh.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena keselamatan di jalan tuh ya kita harus sama-sama lah.
0: Iya, betul.
1: Tolong lah.
0: Betul, kita nggak boleh egois kalau di jalan raya, ya dimanapun nggak boleh egois sih. Apalagi di jalan raya ya, di lalu lintas. Karena kalau kita egois hanya memikirkan diri kita sendiri, bisa jadi karena ulah kita, yang lain kena dampaknya.
1: Dan kemarin sih nggak, postingan ramai banget kemarin.
0: Oke.
1: Mungkin karena itu kali ya, salah satu pemicu penyebabnya tuh dia kagak mau kasih jalan, gitu. Akhirnya dikejar, akhirnya penyelesaiannya tuh ditabrak mobilnya jadinya.
0: Iya.
1: Kan ngeri jadi kayak gitu. Dua-duanya sama-sama rugi kan jadinya.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Sama-sama
1: gitu loh, yang harus itu kejadian gak ada. Ya mungkin ya itu dia kali ya. Mungkin salah satu dari apa, dari pihak itu yang mungkin sengaja kalau gue bilang sih. Menurut pendapat gue sih kayak sengaja lah. Ibaratnya lu udah tahu aturannya, lu harusnya kasih lewat orang dong. Jangan sengaja lu pancing emosi orang jadinya.
0: Apalagi mancingnya di siang bolong lagi ya.
1: Betul. Nah itu tuh makanya fungsinya dari pengendalian diri itu kali, Trin ya.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Ya mungkin kita harus berpikir juga nih sebelum kita bertindak.
0: Kalau kayak kasusnya kayak tadi kan bisa kemana-mana kan ya. Ujung-ujungnya tadi katanya ditabrak kan itu lebih repot lagi.
1: Lebih repot lagi.
0: Akhirnya
1: jadinya
0: lalu lintas juga terganggu, orang-orang yang melewat juga.
1: Jadinya viral juga.
0: Viral juga.
1: Urusannya juga nanti kepolisian.
0: Kepolisian, betul. Secara moral juga terkenal gara-gara kasus di lalu lintas juga kan bukanlah sesuatu hal yang patut dibanggakan.
1: Bener. Karena
0: ya
1: memang juga bukan yang ramai rame-nya baru-baru ini karena udah sering banget yang land hogger ini.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Gitu loh. Jadi mungkin ada kesadaran lagi kali ya bagi kita semua pengguna khususnya jalan tol gitu kan. Ayo dong kita sama-sama untuk tertib.
0: Ya, betul sekali. Karena demi keamanan kita bersama juga.
1: Nah, itu.
0: Itu dia.
1: Kita sapa ya, Trin. Ada siapa nih?
0: Ya, kita sapa yang sudah bergabung di live akun TikTok kita. Ada Kak Yoselin.
1: Halo, Kak
0: Selamat
1: Yoselin.
0: Siang, Kak Yoselin. Lalu ada Pak Erik juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang, Cik Oktrin dan Bang Dika. Selamat siang juga, Pak Erik. Lalu ada Mbak Sari juga. Salam jumpa lagi, Kak Dika dan Kak Oktrin. Selamat bertugas. Tetap semangat.
1: Yes.
0: Tetap semangat. Terima kasih, Mbak Sari. Lalu ada Pak Ferdi juga. Shalom. Shalom juga, Pak Ferdi. Ada siapa ini namanya, Kak Ramon Silalahi ya. Dia merespon di ini live akun TikTok kita dengan topik kita di siang hari ini. Dika, dia bilang kita bukan gak sabaran, cuma orang lain aja yang gak tahu diri, katanya.
1: Oke, thank you, Pak
0: Terima
1: Ramon.
0: Kasih Pak Ramon. Lalu ada Kak Akane juga. Selamat siang Kak Akane.
1: Ada Yohana Rumagit. Hari ini mendengarkan Falling in Love Again, Stacey Latishow dan Johnny Jill. Kemudian ada Kak Yuli Farida, Air Supply dong, All Out of Love requestnya. Ada Pak Ferdi, kemudian Pak Erik, kemudian ada Ibu Sari juga yang ingin mendengarkan lagu di Lionel Richie. Tapi sebelumnya kita berita 30 dulu kali ya.
0: Iya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama Sidi Galuan. Pemerintahan Prabowo didesak berantas korupsi lebih progresif. Indonesia Tiongkok perkuat Twin Parks bidik investigasi hingga AI. Terintegrasi moda lain LRT Jakarta perpanjang jalur sampai Duku Atas. Kita mulai dengan informasi yang pertama, komunitas aktivis 98 Resolution Network berkomitmen penuh mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Desakan ini disuarakan agar roda pemerintahan tetap berjalan sejalan dengan amanat reformasi dan konstitusi. Pemrakarsa gerakan Haris Rusli Moti menilai pidato politik Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional di DPR kemarin telah melampaui gagasan era reformasi. Kendati demikian, para aktivis menuntut adanya langkah nyata yang jauh lebih progresif dalam memberantas praktik korupsi di tanah air. Dan untuk informasi selanjutnya, hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok kini resmi memasuki babak baru. Lewat penguatan proyek jembatan industri Two Countries Twin Parks, kerjasama bilateral ini tidak lagi sebatas kawasan industri, melainkan meluas hingga integrasi rantai pasok, investasi, serta teknologi kecerdasan buatan. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran platform kerjasama strategis dalam forum bisnis di Fuzhou, Tiongkok. Platform digital tersebut didukung penuh pemerintah kedua negara dan akan berfungsi sebagai pusat koordinasi layanan investasi serta pengembangan industri lintas negara. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperpanjang jalur LRT Jakarta hingga kawasan Duku Atas. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat sistem integrasi transportasi publik dan mempermudah mobilitas warga di ibu kota. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, menjelaskan pengembangan ini mengusung konsep transit-oriented development. Jalur LRT sengaja diarahkan ke simpul padat seperti Manggarai dan Duku Atas agar perpindahan moda transportasi massal menjadi lebih cepat dan nyaman.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, Hot Trainers. Tidak kelihatan sama dengan mati. Jika Anda punya resto dengan makanan yang super enak atau usaha kuliner, punya kafe estetik, tapi kok sepi terus? Sekarang era digital. Jika Anda tidak ada di digital dan tidak eksis, pasti bisnis Anda akan mati. Tahun 2025, bisnis tanpa referensi digital itu sama dengan bunuh diri. Bisa makan masak enak, produk oke, tempatnya bagus, nyaman, tapi kalau semua tidak bisa ditemukan di online, lalu siapa yang akan lihat dan beli produkmu? Pengusaha bisnis yang arogan bilang, makananku enak, ngapain harus go online? Sementara kompetitormu, di saat di-scroll oleh customer, ada di online. Dan Anda tidak ada di online. Pasti pebisnis yang arogan gak mau online, gak bakalan dapat bisnis kan? Anda posting seminggu sekali, kompetitormu posting tiap hari. Coba siapa yang akan dipilih dan akan dibeli? Sudah pasti kompetitormu yang posting 3 kali sehari. Nah, pilih mana? Mau masuk go online atau mati? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Lionel Richie dengan Dancing on the Ceiling menemani kita di jam 13:48 dan masih membahas topik kita nih tentang kecerdasan emosional. Pastinya mungkin banyak teman-teman di luar sana ataupun teman-teman juga yang jago banget nih untuk mengendalikan sebuah emosi gitu kan. Mungkin ada juga ya di suatu saat, mungkin di suatu momen gitu, meledak-ledak gitu kan, nggak tahan gitu kan. Ya sebagai manusia sih gue cuma bisa bilang ya itu manusiawi sih ya. Kadang-kadang memang kayak gitu juga gitu loh. Mungkin ya dia udah sabar, udah mungkin ya banyak faktor juga yang menyebabkan hal itu terjadi. Kayak tadi tuh, Len Hogger gitu
1: ya. Kayak tadi di komen siapa? Kak siapa tadi ya?
0: Kak Ramon.
1: Iya Kak Ramon, dia bilang bukan kita yang gak sabaran tapi orangnya gak tahu diri. Yes, mungkin betul. Kita udah sabaran nah, ya.
0: Emang
1: gitu
0: kadang-kadang ya. Juga ada orang yang kayak gitu Trim. Jadi kayak maksa, bukan maksa sih, kayak sengaja untuk membuat orang itu marah gitu kan. Padahal kan kita diajarin ya, jangan kayak gitu gitu loh. Jangan membuat pertengkaran, konflik gitu kan. Yang pastinya juga kita harus bisa menjaga setiap hubungan gitu loh.
1: Yes, betul sekali. Dan juga nih Dika, ternyata kalau yang punya kecerdasan emosional itu juga punya motivasi diri, yaitu apa kemampuan tuh? Supaya bisa mendorong dirinya ini tetap semangat, fokus juga walaupun dalam sedang mengalami kesulitan gitu. Jadi misalnya banyak kesulitan yang dia alami, tapi dia bisa nih menghandle emosinya supaya tetap fokus nih ngerjain dan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah biasanya orang yang punya kecerdasan emosional yang baik itu adalah orang yang gak mudah menyerah. Yang punya tujuan hidup dan juga yang mampu bangkit lagi nih walaupun pernah mengalami kegagalan.
0: Bangkit lagi ya, jadi gak nyerah gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Nyerah, betul sekali. Ya namanya juga kehidupan pasti ada naik turunnya kan ya.
0: Yes.
1: Ada gagal dan berhasilnya. Tapi yang bikin beda itu bagaimana kita bisa bangkit lagi dari kegagalan-kegagalan yang sudah kita alami.
0: Yes, betul. Ya, itu nomor berapa tadi Trin? Tapi ya Trin ya, yang namanya apa ya, proses hidup gitu kan. Ya kita pasti gak lepas lah yang dari namanya cobaan-cobaan gitu kan. Mungkin sesama teman gitu atau mungkin lu sama gue ntar bisa berpendapat sih, berbeda pandangan.
1: Ya berbeda, berbeda.
0: Dokter itu dokter, kalau bedah dokter. Kalau beda
1: berdebat, berbedat. Terbalik.
0: Okay, selain itu juga mungkin kayak kecerdasan emosional ini kayak tadi nih, orangnya bisa berempati gitu kan.
1: Betul.
0: Misalnya temennya lagi sedih gitu kan, gue lagi sedih nih Trin, lo hibur gue dong gitu. Ataupun memahami alasan seseorang untuk marah gitu kan, lo kenapa sih kayaknya hari ini marah-marah gitu.
1: Iya, iya betul.
0: Dan biasanya juga orangnya gak cepat menghakimi gitu.
1: Berarti dipelajari dulu, berarti dilihat dulu, diamati dulu, dianalisis dulu. Panjang ya.
0: Panjang, berhari-hari itu analisis ya kan.
1: Direnungkan dulu.
0: Direnungkan dulu. Tadi cari teorinya ini.
1: Iya asik. Baru dihakimi. Enggak ya, enggak.
0: Kayak ujian.
1: Iya, dan juga nih orang yang punya kecerdasan emosional berarti punya keterampilan sosial yang baik juga. Bisa membangun nih hubungan yang sehat dengan orang lain, komunikasinya baik, bisa bekerja sama dalam tim, punya jiwa kepemimpinan juga ternyata nih Dika. Dan mampu menyelesaikan konflik tentunya.
0: Kenapa dia mempunyai jiwa kepemimpinan? Karena dia bisa apa ya? Mungkin bisa melihat dan merasakan dari emosi seseorang nih.
1: Okay. Kayaknya
0: dia lagi, temen gue lagi gak baik-baik aja. Itu kan salah satu poin untuk apa ya, orang tuh bisa jadi kayak
1: Merangkul
0: gitu kan. Dan bisa menyelesaikan konflik juga akhirnya. Kayak tadi kata lo, bisa dianalisis dulu berhari-hari. Tapi gak apa-apa lah, berarti mau cepat atau lambat gitu kan. Ya kalau memang tepat analisisnya, wah keren banget sih kalau gue bilang.
1: Betul, apalagi dalam menyelesaikan sebuah masalah ya kan. Nah itu ku bantu ini lo.
0: Kerjasama itu memang penting gitu Trin ya, apalagi dalam kita bersosialisasi gitu kan. Misalnya nih, jangan dalam sebuah project gitu kan, lu cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, itu gak enak banget sih kalau gue bilang. Gue kalau ketemu orang kayak gitu,
1: tak tau-tau kamu.
0: Kalau udah dikasih tahu, bantuin dong.
1: Ngomong doang.
0: Iya, ya pasti juga orang pada kesel gitu kan. Berarti kan kita lagi setiap orang kan pasti punya apa ya, tugasnya masing-masing gitu, tanggung jawabnya masing-masing. Dan kalau cuma buat, kalau maksud gue sih kayak buat ya lu nyuruh doang ngapain gitu loh.
1: Dan juga nih kalau keterampilan sosial yang mampu bekerja sama, itu juga salah satunya mungkin contoh kecilnya ketika mungkin ada event apa, kegiatan apa, jangan sampai hanya maunya aja nih yang diturutin. Dia juga harus mendengarkan pandangan dari orang lain juga.
0: Nah,
1: itu pentingnya kecerdasan emosional.
0: Kecerdasan emosional. Orangnya gampang banget bergaul.
1: Mm-mm.
0: Pendengar yang baik.
1: Yes.
0: Gak mudah tersinggung kayak gue.
1: Asik. Ini gimmick apa?
0: Gimmick
1: apa,
0: itu.
1: Apa?
0: Dan dia bisa apa ya? Bisa mengontrol amarahnya nih, Trin.
1: Mm-mm.
0: Jadi bijak juga saat mengambil keputusan. Mampu juga bekerja dalam tim. Dan rendah hati bisa menerima kritik.
1: Oke, ternyata sebelum dia menganalisis orang lain, dia pun mau diterima, mau menerima kalau dia dikritik orang lain.
0: Coba lu kritik gue, Trin. Coba.
1: Apa ya, mau dikritik apanya?
0: Makanya ini tadi lu tanya ini gimmick enggak? Nah, kita coba.
1: Itu bagian ini di skip dulu ya.
0: Di skip dulu ya.
1: Ku analisis dulu ya.
0: Ya udah ya, kita sampai ya. Ada siapa lagi nih yang gabung nih?
1: Iya, yang bergabung lagi nih di live akun TikTok kita ada Kak My Heart is Blue. Dia bilang, Kak Dika, halo Kak Dika dan juga Oktren, semangat siarannya. Terima kasih Kak My Heart. Asik Kak My Heart enggak tuh.
0: Itu kayaknya ada lagu enggak sih? Enggak ada ya. My Heart. Siapa? Acak dulu lagunya apa sih?
1: Itu
0: kan, apa film ya itu ya?
1: Itu film.
0: Apa film ya?
1: Soundtrack.
0: Salah gue.
1: Oke, lalu ada Kak Femoy juga.
0: Halo Kak Femoy.
1: Horas from Medan katanya.
0: Oh, jauh banget ya. Dari Medan cuy.
1: Horas. Halo Kak Femoy, terima kasih sudah bergabung. Dia juga merespon nih, caraku mengatasi marah katanya.
0: Gimana tuh?
1: Harus dicamkan bahwa marah itu membuat kecantikan lunturan. Cantiknya luntur. Jadi kalau marah-marah kan biasanya marah-marah mulu, ntar cantiknya hilang loh gitu.
0: Okay.
1: Jadi dia apa sih? Kita bilang ada pik apa sih bahasanya ya?
0: Apaan? Pikmi.
1: Kayak bukan pikmi.
0: Kayak apaan?
1: Dia udah apa sih? Memikirkan.
0: Apaan?
1: Kan dia bilang camkan gitu loh. Jadi bagi dia kalau marah-marah itu hanya bikin kecantikan luntur gitu loh. Makanya dia mending gak usah marah-marah, ntar cantiknya luntur lagi.
0: Ini kemarin tuh medsos lagi nih.
1: Oke, okay, apa dibilang, tuh?
0: Makanya gue udah canduin pernah
1: ya.
0: Kemarin
1: apa
0: ada,
1: tuh? Apa
0: ada
1: tuh?
0: Postingan juga yang
1: mendoktrin,
0: bilang
1: gini. Oh, katanya mendoktrin.
0: Camkan itu mendoktrin gitu?
1: Mendoktrin kayak ya udah bagi dia begitu.
0: Oh.
1: Tuh. Terima kasih Kak Femoy.
0: Gue tanggepin nih ya. Kemarin gue ngeliat postingan juga yang kayak orang tuh ada orang yang kalau dia marah-marah cantiknya itu semakin keluar.
1: Loh?
0: Makanya gue nih postingan lucu-lucuan banget gitu kan.
1: Jadi ini mau jadi ya... Ya gimana?
0: Tapi kan ibaratnya gini, Trin, ada marah yang memang gimana ya kalau gue lihat ya, memang ada marah yang itu bukan pada tempatnya, tapi ada marah yang kalau memang dia benar, kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu ya, kalau benar udah sabar banget dimarah nih. Mungkin itu kali ya maksud postingan ya.
1: Iya,
0: kelihatan cantiknya gitu loh.
1: Asik.
0: Juga nih Kafe Moy.
1: Emang Dika pernah nggak pengalaman apa? Ketemu orang yang marah-marah makin keluar cantiknya?
0: Ada.
1: Asik.
0: Tiap hari gue ketemu. Cantik.
1: Salah jawab, bahaya.
0: Ada kakak yang jadi gue yang bergabung siang hari ini. Mau request lagu dari Roxette dengan Listen to Your Heart katanya.
1: Oh.
0: Ya, salah gue.
1: Loh, apa nih?
0: Gak usah sebutin nama katanya. Gue ngeliat bawah-bawahnya lagi. Oke, ada kak siapa lagi nih? Ada Ibu Iren siang hari ini ingin mendengarkan Rick Astley dengan Together Forever. Ada Ibu Rita juga yang ingin mendengarkan The Cover Girl dengan Because of You. Tapi sebelumnya ada yuk Roxette dengan Listen to Your Heart. Dan masih kita tunggu juga nih untuk semua teman-teman yang ingin bergabung siang hari ini dengan lagu-lagu barat di era 80-nya di 0819-269-1000. Ataupun yang mau ikutan topik, kalian pernah marah-marah gak sih? Yuk sharing yuk gabungan sama kita di siang hari ini.

0: suatu hari.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita. Masa.

0: love you. Leonardo DiCaprio dengan Hello.
1: Hello.
0: Hello-nya Adele bukan sih, mirip gak sih Hello-nya?
1: Yang mana?
0: Hello juga.
1: Hello juga, iya.
0: Iya kan?
1: Makanya jangan salah-salah kita ya.
0: Iya. Leonardo DiCaprio dengan Hello, request dari Ibu Sari. Ternyata, ternyata kita yang salah puter tadi.
1: Oke, akhirnya kita puterin lah yang benar.
0: Nah, itu.
1: Itu dia. Sudah kita putarkan ya, Mbak Sari. Semoga terhibur dengan lagunya.
0: Ibu Sari.
1: Oke, terima kasih kembali. Ya, kita masih dalam topik kita ya, Dika ya.
0: Yes.
1: Masih dengan kecerdasan emosional. Kita juga sudah tahu tadi ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional itu biasanya mudah bergaul, dia jadi pendengar yang baik, rendah hati, bisa bekerja dalam tim dan juga bisa menerima kritikan terhadap dirinya.
0: Orang mungkin gampang untuk menilai tapi susah untuk menerima sebuah kritikan.
1: Nah, iya.
0: Tapi
1: betul,
0: semuanya itu bisa dirubah, bisa diproses juga. Yang pastinya ya kita harus bisa menerima masukan-masukan yang membangun pastinya.
1: Betul.
0: Bukan kritikan yang menjatuhkan ya.
1: Menjatuhkan. Kalaupun kita kayak ya pasti ada lah ya yang mencoba untuk menjatuhkan kita dengan omongan-omongan. Yaitu yaitu kita perlu punya kecerdasan emosional untuk bisa menyaring-nyaring. Enggak sih, ini kritikan yang bukan untuk membangun gitu. Yang hanya untuk menjatuhkan mental kita doang.
0: Gak
1: usah dipikirin lah, khusus sana.
0: Teori.
1: Enggak dong, harus dipraktekkan ini Dika. Apalagi seorang anak rantau kan ya.
0: Bener-bener, karena manfaat dari kecerdasan emosional tuh banyak banget gitu kan.
1: Iya, apa
0: contohnya
1: saja
0: nih,
1: itu?
0: Kayak buat teman-teman mungkin yang lagi kuliah gitu, yang lagi sekolah. Pastinya membantu untuk fokus belajar. Ini penting banget.
1: Oke.
0: Dan mengurangi stres dan meningkatkan kerja tim atau kerja kelompok.
1: Apalagi di sekolah-sekolah sekarang bukan hanya secara akademik aja kan dibentuk, tapi secara karakter juga. Nah, makanya
0: udah lama sekolah itu.
1: Oh, itu sejak iya dong, kurikulum kita kan berbeda, Dika. Aku masih dapat nih. Kalau aku masih dapat berapa kurikulum ya aku?
0: Berapa?
1: 3 kurikulum aku dapat. Yang KTSP, boleh disebutin gak sih?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Kurikulum yang K13 sama kurikulum Merdeka. Aku dapat tiga jenis. Ya itulah
0: gua
1: perbedaannya.
0: Ya
1: KTSP kayaknya ya di kayak dulu ya.
0: Tahu gue lupa namanya.
1: Iya, kayaknya itu dulu. Dulu
0: itu
1: banget.
0: Singkatannya apa? Panjangannya apa?
1: Itu apa ya kepanjangannya? KTSP itu ada kepanjangannya kan?
0: Ya makanya gue ada.
1: Ya tolong dulu bantu saya di siang hari ini ya teman-teman. Kalau komentar. Yang penting aku merasakan perbedaan itu.
0: Oke, lo sempat ngerasain yang namanya 3 kurikulum.
1: 3 kurikulum dan memang beda.
0: Tapi gue tahu memang kurikulum itu kemarin tuh berbeda-beda. Tiap ganti menteri lo gak salah ya. Beda lagi tuh kurikulumnya.
1: Iya, betul sekali. Sesuai dengan keadaan dan kondisi juga ya yang diperlukan. Jadi saat apalagi yang mulainya kurikulum yang K13 sama Merdeka ini banyak banget nih kerja kelompok gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang susah untuk diajak komunikasi, diajak kerjasama, repot untuk bisa selesai itu pekerjaan dengan baik. Makanya perlu sebenarnya dalam pendidikan kita punya kecerdasan emosional.
0: Oke, dalam pekerjaan juga pastinya mempermudah komunikasi, meningkatkan kepemimpinan, dan membantu menyelesaikan yang namanya konflik.
1: Nah, ini lebih kompleks ya dibanding di pendidikan gitu ya. Ada jenjangnya udah lebih ya profesional kan ya, udah di dunia pekerjaan. Mempermudah pekerjaan tentunya kalau kita punya kecerdasan emosional yang baik. Dan juga dalam hubungan sosial juga nih Dika, bisa kalau kita punya kecerdasan yang baik, hubungannya jadi lebih harmonis gitu. Lebih mengurangi adanya pertengkaran dan perdebatan, dan juga lebih mudah untuk saling mempercayai
0: gitu. Jadi lebih mudah dipercaya gitu ya orangnya. Tapi penting juga untuk kecerdasan emosional ini kita miliki dalam kehidupan rohani.
1: Oke. Kenapa
0: kan
1: tuh penting
0: lebih
1: banget?
0: Lebih sabar. Kayak tadi tuh bisa menguasai diri dan lebih mengampuni dan mengasihi sesama ini dengan lebih dewasa.
1: Oke, mungkin ya betul-betul dengan permasalahan kehidupan yang beraneka-ragam.
0: Oh, saya mah
1: nggak mungkin nggak.
0: Bukan beraneka-ragam lagi, kesukuan, kebudayaan, apa lagi tuh Trin?
1: Keadaan istiadatan
0: banyak.
1: Sudah kompleks sekali yang dilewati seorang Dika ini.
0: Enggak lah, enggak. pastinya juga ya itu tadi, karena kan dengan kesabaran kita tuh lebih apa ya, lebih bisa mengontrol untuk diri kita nih, tahu kapan waktunya marah, kapan tahu waktunya untuk diam gitu.
1: Oke, betul sekali.
0: Ya karena kan kita ini berkaitan erat kan sama buah roh kan.
1: Iya,
0: ada
1: betul
0: kasih,
1: sekali.
0: Kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri.
1: Gitu. Akhirnya kalau kita punya kecerdasan emosional yang baik, ada damai sejahtera dalam hidup kita.
0: Amin.
1: Ada sukacita dalam hidup kita.
0: Ada amin,
1: gimana?
0: Kata Pram. Wah, ada.
1: Oke, oke katanya. Kak Tikno gimana? Oke juga katanya.
0: Tuh. Disambung tuh sama Kak Femoy.
1: Apa tuh?
0: Kurikulum 94 biasanya lebih tahan banting.
1: Iya.
0: Eh, lebih tahan dibanting gitu. Eh, serius? Emang kita kan dulu kok ada ini.
1: Apa?
0: Smackdown.
1: Loh, emang sekarang ada? Smackdown. Gini guys.
0: Gue ada, kalau ada kata tahan dibanting gitu kan. Gue jadi, yang gue bayangin tuh, itu program Smackdown itu gitu.
1: Iya, tapi masalahnya
0: gitu.
1: Dika bilang Smackdown, tapi peragaannya kayak lagi ini.
0: Tapi ya mungkin ini tergantung karakter kali ya Kak Femoy gitu kan. Ya kita gak bisa menilai mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu kan. Semua tuh sama-sama baik sih kalau menurut gue gitu loh. Tapi ya kalau lebih tahan banting mungkin Kak Femoy ini lebih lebih ini nih, struggle orangnya.
1: Lebih tahan banting sekarang.
0: Mentalnya loh Kak.
1: Mentalnya.
0: Abis
1: mentalnya lo kakak.
0: Abis tadi gue baca tahan dibanding itu, gue bayangin program itu.
1: Ya langsung terbersit set.
0: Tadi sampai mana? Nah itu tadi Trin, ini kan berkaitan erat sama kayak kasih, kesabaran, terus kelemah lembutan dan penguasaan diri toh. Nah bedanya IQ dan EQ nih gimana nih Trin?
1: Iya, bedanya ada beberapa perbedaan nih Dika antara IQ dan juga EQ.
0: Okay.
1: Dari kemampuan dia berpikir, kemampuan mengelola emosinya juga ya Dika, ya itu ada perbedaan-perbedaan. Kalau di IQ itu kan ke apa tadi?
0: Pandaian, kepintaran.
1: Kepandaian.
0: Lebih logika ya.
1: Akademik ya secara akademik juga logika. Kalau EQ itu lebih ke perasaan kan ya.
0: Okay.
1: Dalam kita mengelola ya emosi tadi gitu, marah, sedih dan lain sebagainya tentunya.
0: Oke. Okay. Tapi banyak penelitian nih yang kabarnya menunjukkan keberhasilan hidup tidak hanya ditentukan IQ tapi juga EQ.
1: Okay.
0: Ini beberapa tahun kemarin yang sempat ramai juga sih Trin. Jadi kan yang ini kan tentang kepemimpinan ya.
1: Yeah.
0: Kemarin tuh sempat banyak dibahas orang-orang yang memiliki EQ tuh banyak juga yang berhasil, banyak juga yang menjadi seorang pemimpin ketimbang orang-orang yang IQ gitu.
1: Oke, okay. Dan juga aku pernah baca orang yang punya EQ yang baik udah pasti IQ-nya juga baik, tapi orang yang IQ yang tinggi belum tentu punya IQ yang baik.
0: Gitu ya?
1: Katanya. Iya.
0: Gua nalar.
1: Apa tuh? makanya di sistem pendidikan sekarang
0: apa
1: itu tidak hanya secara akademik saja nih yang dididik, tapi karakter juga.
0: Karakternya. Nah
1: kan
0: itu.
1: Banyak juga kan orang pintar tapi karakternya enggak baik kan.
0: Orang pintar minum?
1: Mau disebut di sini jangan. Nih.
0: Nih kita baca lagi nih, ada Kak DG.
1: Oke,
0: okay, kecerdasan rohani dibangun dengan kedekatan hubungan dengan Tuhan. Nanti nanti apa nih?
1: Nanti berangsur.
0: Muncul buah roh.
1: Muncul buah roh. Oh, oke.
0: Okay. Okay. Kecicilan.
1: Asik. Kecicilan jangan dong. Maksudnya ya berproses.
0: Berproses. Oke. Okay. Ini kalau kecerdasan rohani sih spiritual quotient ya.
1: Mm-hmm.
0: Iya yeah, kan? Benar. Yeah,
1: betul sekali. Betul sekali, yang punya kedekatan hubungan dengan Tuhan yang melekat yang erat juga pasti punya kecerdasan rohani yang baik.
0: Nih disambung lagi nih Trin. Apa anak rantau harus strong.
1: Strong enggak tuh?
0: Strong ya maksud.
1: Maksudnya Dika tadi menangkapnya apa lagi nih?
0: Strong gitu.
1: Oh, strong.
0: Strong. Oke.
1: Harus strong. Hidup anak rantau.
0: Tapi ya memang setuju sih Kak DG gitu kan. Kecerdasan rohani ini dibangun dengan kedekatan hubungan kita nih dengan Tuhan.
1: Iya, betul.
0: Ada Kak Florinta juga tadi yang bergabung ya. Selamat siang dan menyapa kita semua. Ada Ibu Icu yang siang hari ini mendengarkan lagu dari ABBA. Tadinya Fernando nih. Kasih aja deh dari ABBA juga dengan The Winner Takes It All.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Amnesty International kritik instruksi tembak di tempat ala Kapolda Lampung. P2N dukung langkah Prabowo bangun ekonomi nasional yang mandiri. Dari Menlu Sugiono menyatakan 9 WNI aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel tiba di Istanbul. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Amnesty International Indonesia melayangkan kritik keras terhadap instruksi tembak di tempat bagi pelaku pembegalan yang dikeluarkan oleh Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf. Kebijakan ekstrim tersebut dinilai sangat berisiko memicu pelanggaran hak asasi manusia serius berupa pembunuhan di luar hukum. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wira Adiwena menegaskan meski begal merupakan tindakan kriminalitas berat, eksekusi langsung di lapangan bukanlah solusi yang tepat. Pihaknya meminta kepolisian tetap bersandar pada sistem hukum nasional guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang fatal. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pengurus pusat pengusaha dan profesional Nahdliyin atau P2N menyalurkan dukungan penuh atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekosistem nasional yang mandiri. Kebijakan fiskal pemerintah dinilai menjadi instrumen nyata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Umum P2N, Abi Rekso, memperkenalkan istilah ekonomi patriotik sebagai bentuk sinergi perlindungan domestik dan ekspansi global. P2N menekankan pentingnya alokasi APBN yang memproteksi ekonomi rakyat, sementara lembaga dana tentara wajib agresif melakukan investasi di pasar internasional. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki. Sebelumnya 9 aktivis tersebut sempat ditahan oleh militer Israel. Menlu Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia saat ini terus bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal proses pemulangan. Seluruh WNI dipastikan akan dipulangkan ke tanah air sesegera mungkin dalam kondisi aman dan selamat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkatkan skill public speaking, karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. 5. Bangun personal branding Anda sebaik mungkin, karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Where Did Your Heart Go dari Wham menemani kita di siang hari ini di Only Actis. Kurang lebih ada 15 menit lagi nih untuk kebersamaan kita tentunya dengan lagu-lagu barat di era tahun 80.
1: Iya, dan juga dengan topik kita nih, kecerdasan emosional. Yep. Sudah banyak yang kita pelajari ya Dika ya. Ternyata ya Dika yang aku baca asik. Kecerdasan emosional ini kan ada yang memang udah bawaannya dari kecil, mungkin itu dari keluarga, didikan dari keluarga. Ada juga yang bisa dibentuk gitu loh, bisa ditingkatkan. Dan ada cara-caranya sebenarnya Dika, cara meningkatkan kecerdasan emosional ini.
0: Gimana tuh,
1: gitu.
0: Tri?
1: Bisa dengan kita belajar mengenali emosi kita. Okay. Gitu. Seperti tadi nih, misalnya kita udah tahu nih kita adalah orang yang kalau lagi marah, lagi enggak mood, lagi apa-apa, dicolek dikit itu bakal dicolek dikit.
0: Ini itu
1: artinya kemana ya? Ya gitu langsung
0: dikritik dikit,
1: kayak dikritik dikit atau mungkin diajak ngobrol yang agak sensitif dikit itu langsung cepet naik gitu emosinya. Nah, untuk karena udah tahu dia adalah orang yang gampang nih mulutnya berkata kasar lah gitu, yang menjatuhkan lawan bicaranya lah, untuk supaya tidak terjadi itu ya udah tahan dulu, tahan.
0: Coba
1: tahan,
0: kita praktekin, kita praktekin.
1: Tapi kan aku bukan orang yang begitu ya.
0: Ya gue bagian yang itunya. Ayo kita praktekin.
1: Oke, okay.
0: Yuk.
1: Dik.
0: Apa sih?
1: belum.
0: Oh, belum ya.
1: Enggak jadi takut. baru dik udah apa sih lu?
0: Ya kan,
1: lu
0: kan lagi marah-marah berarti kan. Ayo.
1: Kayak dik. Diam lu.
0: Kan gue yang ditanya.
1: Dik.
0: Ah, udah gak marah gue jadi udah ketawa. Tapi emang ya gitu Trin ya. Jadi harus bisa belajar untuk tenang gitu kan. Meskipun lagi marah.
1: Iya.
0: Dik. Apa kok Trin?
1: Iya.
0: Kalau dulu kan ada apa Juminten? beneran itu ada komedinya lucu deh. Gue suka banget Empat Sekawan.
1: Tahun berapa itu?
0: Nah, dipraktekin gak tuh? Apa kau?
1: Batak kali ya? Medan kali ya?
0: Ya gitu lah. Jadi kita memang harus pintar-pintar nih untuk menjaga apa ya, menjaga emosi kita. Kemudian mendengarkan orang lain juga. Berarti komunikasi yang baik.
1: Iya, betul sekali.
0: Mau juga dong harus dikritik.
1: Dikritik. Ya, salah satu kita dewasa juga ya, dewasa dan punya kecerdasan yang baik adalah kita bisa dengan lapang menerima kritikan dari orang lain gitu. Kalau itu adalah hal yang baik dan bisa membangun kita, kenapa tidak?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi jangan lupa juga untuk meminta maaf nih kalau memang salah.
1: Itu
0: jangan
1: dia.
0: Jangan dipertahankan kalau memang udah salah gitu.
1: Iya, akuilah kesalahanmu. Itu salah satu cara untuk kita bisa berubah nih.
0: Okay.
1: Ya, itu. Pasti Dika pasti kiranya masih ada lanjutannya.
0: Iya,
1: kan?
0: Gue nungguin lanjutannya tadi.
1: Ya, lanjutannya adalah
0: jadi mungkin kayak contohnya kayak misalnya kita lagi di contohnya lagi di luar gitu kan, ada di lingkungan, mau nih kita mendengarkan mungkin dari masukan-masukan orang lain gitu, walaupun sedang kesel gitu kan.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan ataupun di tempat mungkin di tempat umum gitu, ada yang ngejek kita, ya udahlah nggak usah terlalu dibalas gitu.
1: Nggak usah terlalu dibalas, nanti biar Tuhan yang balas gitu ya. Enggak.
0: Di medsos nih, di medsos paling sering nih Trin.
1: Itu mah gak ada abis-abisnya kalau di medsos ya Dika ya.
0: Karena kan ya itu tadi sih, memang sekarang tuh netizen, ya gue gak bilang semua netizen ya. Netizen juga ada yang kritis, ada yang pinter, cuma ada yang lucu-lucu.
1: Ada yang lucu-lucu gitu, kayak bahasnya lagi bahas apa, tiba-tiba mereka bahas balasnya apa.
0: Ada juga yang manas-manasin gitu
1: ada
0: kan.
1: Ada yang manas-manasin. Dan juga nih, gimana cara kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Kita membangun kebiasaan refleksi diri gitu. Evaluasi diri juga kan ya. Itu kan salah satu cara agar kita juga mengenali diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Dan juga kita berdoa dan melatih penguasaan diri.
0: Amin.
1: Jadi sebanyak apapun usaha kita di dunia ini, kita penting juga untuk berdoa.
0: Iya. Yes. Ada Pak Abraham yang juga ikut bergabung.
1: Apa tuh Pak Abraham?
0: biar Tuhan yang balas gitu.
1: Oke, ya. Lemah. Ya. Oke, katanya Tuhan aja yang balas. Terima kasih Pak Abraham.
0: Oke, waktunya udah mepet nih Trin.
1: Iya, sudah pukul 14:49 menit. Ternyata tidak terasa ya Dika ya. Kita sudah membahas dan juga request lagu di siang sore hari ini sudah hampir 2 jam.
0: Yes, nih. Jadi gimana? Ada Pak Yohanes nih.
1: Oke,
0: Pak Yohanes. Yang mengabarkan Gading Serpong mendung menggelayut katanya.
1: Oke, mendung menggelayut enggak tuh? Terima kasih informasinya Pak Yohana. Selamat siang juga ya tentunya. Nah gimana Dika?
0: Sweet dulu kita.
1: Sweet lagi nih.
0: Wah kalah.
1: Okay. Loh kemarin lu menang.
0: Pakai yang begini-begini aja lah, yang kelingking.
1: Jadul terus banget.
0: Abis gua kalah mulu.
1: Oke. Okay. Jadi pakai yang itu.
0: Iya iya.
1: Dua, tiga.
0: Ya ampun kalah juga gua.
1: Emang udah takdir lu kalah.
0: Emang.
1: Besok monggo.
0: Coba teman-teman kalau ada training gimana cara biar kita bisa menang dalam sweet, komentar ya, hubungin kita ya. Gua kalau mulu sama dia.
1: Oke, gimana nih?
0: Gimana nih? IQ ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, IQ itu kecerdasan emosional itu penting banget. Jadi kalau kata orang itu usia seseorang semakin tua itu belum tentu menunjukkan sebuah kedewasaan gitu kan. Ya. Pastinya juga ada mungkin ya. Ada hal-hal sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu menjadi marah atau mungkin juga ya moodnya lagi nggak enak. Yeah. Tapi biar bagaimanapun juga ya ini bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar. Mm-hmm. Kita bisa usahakan juga untuk bisalah untuk menjaga yang namanya emosi dan bersikap tenang gitu.
1: Oh, okay.
0: Gue juga lagi berproses, Trin. Mm-hmm. Lagi berproses untuk gimana cara kita untuk tenang gitu kan, memberikan respons meskipun ya mungkin kondisi kita lagi nggak baik-baik aja. Mm-hmm. Itu kan pasti nggak gampang ya. Tapi ya balik lagi nih, gimana cara kita untuk merespons ya? Cobalah untuk melatih yang namanya kesabaran, ketenangan.
1: Yes, itu dari kami. kata Kak Bebo, jari-jari Kak Oktren di laminating dulu katanya. Ya nggak bisa sweet dong kakak.
0: Bisa.
1: Bisa, pakai apa dong?
0: Aitun.
1: Oke, dari Gensi. Aku nih. Dari banyak hal yang sudah kita bahas ya di siang hari ini tentang kecerdasan emosional. Ternyata kecerdasan emosional untuk kita yang masih berproses, yang masih naik turun nih, gampang marah, tidak bisa mengendalikan dirinya. Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita punya kecerdasan emosional yang baik. Mungkin dengan dimulai dari kita mengenali dulu siapa diri kita. Kita banyak.
0: Siapa kita?
1: Siapa kita? Genzi. Sut. Jangan gitu dong. Itu jargon siapa? Oke, balik lagi ya dengan kita belajar. Dika, gak bisa serius nih. Oke, dengan kita belajar mengenali emosi diri kita sendiri dan mengenali diri kita sendiri tentunya. Mungkin dengan melakukan evaluasi dan juga refleksi terhadap diri kita. Dan juga mungkin segala usaha-usaha yang kita lakukan kita barengi dengan berdoa juga tentunya.
0: Amin. Dispil doa lo apa nih Trin? Kalau ngomong doa.
1: Yang sekarang-sekarang ini.
0: Itu tadi.
1: Oh, untuk kecerdasan emosional. Iya, bisa menguasai diri tentunya.
0: Amin.
1: Dalam hal apapun itu.
0: Semoga Tuhan mendengar ya. Oke, okay, thank you buat semuanya. Okay. Ada Kak Femo, ada Pak Abraham, ada Pak DG tadi. Kemudian ada Kak Kawai juga yang lagi di Mangga 2 katanya.
1: Iya.
0: Ada Kak Jeju. Kemudian ada semuanya deh teman-teman.
1: Ada Kak Florita juga ya. Dan juga yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nidika, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Waktunya kita pamit ya, Dika. Nah,
0: nih, jangan salah lagi nih.
1: Ya, Dika saja ya.
0: Thank you semuanya ya, yang udah ikutan nyimak kita. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi nanti ada Cemilan Sore bersama Virgin Apple. Saya Dika Ruam.
1: Saya Oktrin.
0: Saya Milenial.
1: Dan saya Genzi.
0: Heartland Radio, memperkoko Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
1: Bye-bye, sampai jumpa.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Senang sekali sore hari ini versi Ana hadir lagi untuk kalian semua. Kita di CS 9 sore. Udah 22 Mei 2026. Yang pasti versi Ana akan temani kalian semua sampai nanti di jam 5 sore. Udah nyiapin buat kalian semua lagu-lagu bagus yang bakal temenin kalian 2 jam ke depan. Wow, sore ini kita ngomongin soal apa nih? Oke, sore ini kita akan bicara soal topeng. Wah, kayak lagu aja nih. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu, biar kulihat wajahmu. Lagunya siapa? Ayo yang nyanyi siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Rasanya di kehidupan sehari-hari hampir semua orang pernah memakai topeng. Bukan topeng yang sesungguhnya dalam arti topeng secara fisik ya, tetapi topeng sikap, topeng emosi, topeng kepribadian. Ada yang pura-pura kuat walaupun capek, ada yang selalu terlihat happy padahal sedang hancur, ada yang jadi orang lain supaya diterima lingkungan. Wow. Tapi pertanyaan buat semua hardliner, apakah kita sebagai manusia bisa benar-benar hidup tanpa topeng? Atau kalian punya pengalaman sendiri tersendiri nih tentang topeng ini? Oke, boleh gabung, kirim voice note-nya di line interaktif kita 0892 69 1000, atau bisa komen-komen di TikTok-nya Heartline FM.

Di 100.6 Heartland Radio, your family station. Itu yang terakhir ada si Kunto Aji featuring Bari Likumahua dengan Pengingat. Memang dalam hidup ini harus ada yang selalu jadi pengingat, yang selalu ngingetin kita untuk melakukan apa yang baik. Dan tetap semangat untuk mencari mimpi, mengejar mimpi-mimpi. Versiana di sini masih temani sore kalian. Di kesempatan hari ini kita ngomongin soal hidup tanpa topeng, bisa nggak ya? Nggak pakai topeng sama sekali gitu. Aduh, membuka jumpa kita udah ada Pak Yo nih dari kedai Haus dan Laparnya. Kata Pak Yo bilang gini nih, stok topeng di gudangnya Pak Yo banyak katanya. Wah, kata Pak Yo ada topeng anti sedih, topeng anti merenggut, topeng anti manyun. Karena kadang kita gak perlu menunjukkan dan menampilkan kesedihan, kemarahan, kekecewaan ke semua halayak. Wah, Pak Yo begono katanya. Thank you loh Pak Yo. Terus tadi juga ada Kak Abraham ya tadi ya. Coba gue scroll sebentar. Kak Abraham juga kayaknya kurang lebih sama nih statementnya. Dia bilang, kayaknya nggak bisa kita hidup tuh tanpa topeng karena keadaan dan kondisi dan kepentingan yang lebih baik dan lebih positif. Ini keren loh, di awal jumpa CS cemilan sore, bisa nggak manusia hidup tanpa topeng? Sudah ada dua statement yang menarik nih hardliner. Kalian yang mau komen-komen juga boleh loh di WhatsApp-nya, kasih voice note juga lebih gue suka. Ya di WhatsApp aja di 0819269000 ada Kak Kak Femoy yang komen di TikTok-nya Hardline, katanya gak bisa kalau hidup tuh tanpa topeng karena aku pakai topeng made in Jerman. Topengnya made in Jerman gak tuh? Penasaran tuh versi modelannya gimana ya kalau topeng made in Jerman. Terima kasih lah udah mampir Kak Femoy, ada Kak Wiwi yang lagi di jalan, hati-hati. Ngomongin topeng ya, ternyata memang selalu ada plus dan minusnya sih ini soal topeng ini. Apakah manusia tuh benar-benar bisa hidup tanpa topeng? Nih, biar lebih mendarat nih topengnya. Pernah gak sih dalam hidup ini kamu tuh harus pura-pura kuat? Okay. Padahal lagi gak enak banget. Lagi lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Menurut lo nih, topeng sosial di zaman sekarang itu perlu atau merusak? Oke, ditunggu ya komen-komennya. Kalau made in, oh ya, made in negara sebelah katanya nggak bagus. Kalau Konoha gimana? Oke, apa sih sebenarnya topeng yang versi maksudkan di sini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial, topeng seperti apa? Topeng yang gue maksud di sini adalah bisa nggak manusia hidup tanpa topeng? Adalah citra diri, versi diri yang sengaja mau kita tampilkan kepada orang lain. Kadang-kadang bukan bermaksud pengen nipu-nipu gimana gitu. Tapi karena kita takut ditolak ya. Kita takut dicap ini, cap itu, cap gajah. Gue suka banget lagi yang namanya minyak angin itu. Lebih baik dari si elang. Tapi gue gak sebut merek ya. Gue sebut ya hewan-hewan yang berkembang biak. Atau karena takut dinilai lemah. Contohnya misalnya gue kasih yang lebih relate deh. Di kantor lo pura-pura kuat, pura-pura oh everything is fine ya, profesional, padahal sedang dalam banyak kekalutan. Di media sosial orang posting happy terus aja, tapi padahal kan nggak ada orang yang hidupnya terus-terusan selalu setiap saat
happy aja gitu. Di keluarga selalu menampilkan diri sebagai anak yang selalu baik ya, nurut, manut, walaupun ternyata penuh tekanan, tekanan di pergaulannya, tekanan di rumah, tekanan di sekolah, tekanan di mana-mana. Atau bisa jadi gini, di komunitas misalnya terlihat selalu holy, holy, nggak takut gue nyanyi. Padahal sedang kehilangan arah hidup nih, kehilangan pegangan nih, waduh nggak ada pegangan gue nih. Ya, dari tadi gue udah ngumpulin beberapa jawaban yang bilang nggak bisa kalau hidup sepenuhnya tanpa topeng tuh nggak bisa. Topeng tuh seringkali muncul ketika yang namanya orang atau manusia itu mau selalu diterima, nggak mau ditolak, mau selalu dihargai, nggak dihargai, ya siapa sih nggak mau, yang mau ditolak atau nggak dihargain, mau selalu dicintai, jadi yang diperlihatkan hanya yang bagus-bagus, yang indah-indah aja, dan mau dianggap berhasil. Tapi kadang-kadang orang bahkan terlalu lama pakai nih topengnya sampai lupa dirinya yang asli. Honestly ya, gua termasuk barisan keras yang nggak mau terlalu, kalaupun bikin filter tuh nggak mau yang terlalu yang wah gimana. Gua nggak mau orang ketemu gua ya gua sangat berbeda signifikan daripada penampilan gua yang asli. Kenapa? Karena ya ini ngambil, lah kok beda ya versi kalau lagi siaran, emang beda say, gue nggak pakai filter aja, ini muka udah beda, ada bawaan dari orok, agak-agak fotogenik gimana gitu kata orang. Apalagi gue ngefilter diri gue yang too much gitu loh. Kalian bisa menghujani gue dengan segala penghakiman yang sulit gue terima, ya kan? Iya, kadang-kadang gue sengajain diri gue untuk ngaca lama-lama. Nah ini, hati-hati kalau kelamaan keseringan ngaca pakai kamera handphone, apalagi kamera-kamera yang bawaannya udah ada filternya. Ya, kadang-kadang gue sengajain, gue paksain diri gue ngaca lama-lama buat nerima misalnya, oh ini di sebelah sini ada flek hitam, oh di sebelah sini ada kerutan, biar apa? Biar gue tahu bentukan gue kayak gimana, dan sebelum gue minta orang lain buat nerima gue bentukannya kayak gini, gue sendiri harus nerima diri gue apa adanya. Oke, pertanyaannya balik lagi, bisa nggak sih menurut lo orang tuh hidup nggak ada topeng sama sekali, nggak pakai topeng berarti tuh nggak ada pura-puranya, nggak ada dramanya gitu ya, benar-benar tampil senatural mungkin kayak lagu lagi. Oke, gue tunggu respon kalian, opini kalian, pengalaman kalian. Bisa WhatsApp yang udah kirim pesan-pesannya, boleh dong pakai voice note di 0819-269-1000 atau bisa gabung di TikToknya Hotline Eva.

0: suatu hari.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Mendukung perlindungan anak di era digital, Sahrudin serukan optimalisasi PP Tunas. Saat evaluasi Sarpas di Karawaci, Mariono nyatakan harus terus fokus pada kebutuhan warga. Waspadai penyebaran Ebola, Amerika Serikat perketat pembatasan perjalanan dari Afrika Timur dan Tengah. Selamat sore Headliner bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Wali Kota Tangerang Sahrudin menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak dari ancaman di ruang digital. Hardliner, langkah ini dilakukan melalui optimalisasi implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perlindungan anak atau PP Tunas. Dalam forum yang turut dihadiri pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut, Sahrudin mengingatkan lompatan teknologi saat ini membawa tantangan berat bagi tumbuh kembang anak. Pemkot Tangerang menyerukan penguatan literasi digital secara masif serta pengawasan ketat dari keluarga agar anak-anak tidak menjadi korban kejahatan siber. Informasi selanjutnya, Hardliner, pemerintah Kota Tangerang terus memperketat pengawasan guna memastikan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hardliner, komitmen ini ditegaskan Wakil Wali Kota Tangerang, Mariono, saat mengevaluasi proyek fisik di Kecamatan Karawaci. Mariono mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara bahwa pembangunan fasilitas umum jangan hanya dijadikan sebagai formalitas penyerapan anggaran sementara. Seluruh proyek infrastruktur daerah diwajibkan berorientasi pada kebutuhan real warga demi mendongkrak kualitas pelayanan publik. Dan informasi terakhir, Hardliner, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC resmi memperketat pembatasan perjalanan guna membendung masuknya wabah virus Ebola di wilayah negara tersebut. Kebijakan darurat ini diambil menyusul lonjakan kasus mematikan di kawasan Afrika Timur dan Afrika Tengah. Hardliner, langkah proteksi yang berkoordinasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat ini menyasar pada pengetatan jalur udara. Pemerintah Amerika Serikat akan memberlakukan peningkatan pemeriksaan kesehatan berlapis serta pemantauan ketat terhadap seluruh pelaku perjalanan yang datang dari wilayah terdampak wabah.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
0: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu? Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking? Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

43 menit lepas dari jam 3 sore. Yang baru kita dengerin tadi itu si Viera, Jadi Yang Kuinginkan. Oke, masih sama Versiana di sini, temenin kalian semua. Kita di program CS 9 sore. Hadir program ini setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, ngomong soal topeng nih, hardliner, menurut kalian bisa nggak hidup ini nggak pakai topeng? Hidup tanpa topeng mungkinkah? Ya kan? Atau bisa nggak sih manusia itu benar-benar bisa hidup tanpa topeng? Boleh share pengalaman kalian, pernah nggak kalian harus pura-pura always strong padahal nggak lagi strong ya? Menurut lo topeng sosial itu perlu atau justru merusak? Kebanyakan sih dari tadi komentarnya tuh nggak bisa, katanya mesti tetap pakai topeng. Oke, gue baca dulu yang udah pada gabung di sini, ada siapa aja. Ada Sinta nanyain Eva, terus ada siapa lagi? Ada KM katanya. Kalau menurut KM, ya KM namanya akunnya kok M aja, nggak ada kepanjangannya apa gitu kak? M. Oke, kalau kata KM, menurut KM katanya nggak bisa orang hidup nggak pakai topeng tuh nggak bisa, karena kita hidup di dunia yang tanda kutip, dia kasih tanda kutip, mengharuskan kita untuk pakai topeng. Oh, di tempat manakah itu kita harus selalu pakai topeng? KM, thank you. Kak Wiwi juga tadi bilang ya, hidup tanpa topeng itu enak, capeknya berkurang, kuota actingnya jadi aman, hati jadi lebih damai. Siapa lagi? Oke, KM katanya mau ikut seminar penyiar radio. Oke, boleh. Iya. Kemudian ada siapa lagi yang boleh komen-komen? Kalian kasih statementnya kalian. Menurut kalian tuh bisa nggak sih manusia tuh hidup nggak usah pakai topeng? Iya. Apalagi kalau cewek-cewek ya. Udah. Apalagi kalau make upnya nggak natural, itu make up udah kayak topeng katanya. Terus pakai topeng lagi, topeng kepribadian gitu ya, bisa nggak ya? Aduh. Nah, gue masih nunggu nih, kalian yang mau kirim voice note juga boleh ya. Menurut lo sendiri, lo punya pengalaman tersendiri seperti apa dan bagaimana? Apakah manusia bisa benar-benar hidup tanpa topeng? Bisakah? Kasih komentarnya sesuai pengalaman hidup masing-masing. Gue tadi di awal udah kasih komentar loh. Wah, ternyata ya hardliner, manusia itu punya bawaan sulit jadi senatural mungkin yang aku minta. Aduh, kayak lagu. yang relate sama lagunya, aku kasih tahu gue itu judulnya apa. Menjadi diri sendiri memang kedengerannya ya, gue sih dengerin jadi diri sendiri gitu ya. Kedengerannya mudah sih, tinggal hidup, tinggal nafas, terus jadi plek-plekan sendiri diri ini gitu. Tapi kenyataannya ternyata sulit loh hardliner. Karena tadi seperti kata KM, seperti kata teman-teman yang lainnya udah berkomentar, dunia tuh walaupun mereka walaupun orang-orang nih di antara di kehidupan sosial kita enggak ngomong, kayak ngasih sign atau ngasih kita isyarat bahwa lu harus hidup sukses, harus jadi orang yang kuat, harus cantik, harus kaya kalau boleh, dan harus selalu positif. Akibatnya tuh ketika ada tuntutan dari dunia seperti ini atau orang-orang di kehidupan sosial seperti ini, banyak orang yang akhirnya ngerasa kalau aku nunjukin diriku sendiri, diriku apa adanya, sebener-benernya akunya, apakah gue diterima gak ya? Terus sudah gitu, muncul deh yang namanya kebiasaan nyembunyiin lukanya. Ya, dia udah terluka nih, udah babak belur nih. Tetapi ya kelihatannya di luar ya fine aja gitu. Neken emosi seteken-tekennya, disembunyiin, diteken, meledak pada waktu yang gak tepat.
Nah, itu yang bahaya sih. Atau selalu berpura-pura fine, baik, hebat. Banyak orang takut kejujuran itu bikin mereka kehilangan yang namanya relasi atau penghargaan. Ya nggak sih? Ya tadi dari tadi komentarnya ngarahnya ke situ sih kalau gue lihat-lihat ya. Padahal lo hardliner ya, padahal topeng bisa bikin kita lelah secara mental. Sadar nggak kalau topeng terus dibawa-bawa ya? Gue tuh pribadi ngerasa kalau gue pakai makeup agak rada ketebelan dikit gitu. Pakai makeup rada tebelan dikit, ini kayak bawa topeng memang di muka gitu. Jadi pengen buru-buru pulang, bersihin muka gitu ya, biar kerasa ringan gitu. Apalagi kita bawa topeng topeng karakter, topeng emosi gitu. Jadi orang lain terus-terusan juga sangat nguras energi. Energi kita tuh kan kalau kita pakai terus-terusan terkuras. Karena misalnya kita harus selalu jaga image, harus selalu jaga-jaga omongan, jaga-jaga wah takut dinilai ini, takut dinilai itu. Itu deh sebabnya ada orang yang kelihatannya selalu kayaknya dari luar selalu ceria, tapi sebenarnya ada kesepian yang dalam di dalam dirinya. Ada juga kan di sekitar kita, atau let's say public figure udah terkenal, punya ini, punya itu, segalanya. Punya banyak relasi, punya banyak teman, tapi merasa gak benar-benar dikenal siapapun. Kenapa? Semakin lama ternyata semakin lama kita pakai tuh namanya topeng, seorang bisa kehilangan rasa nyaman menjadi senatural mungkin dirinya. Semakin lama kita pakai topeng, kita jadi kehilangan, kita bisa kehilangan kenyamanan untuk menjadi diri kita dengan natural. Gua nggak bilang di sini semua topeng itu buruk, karena dari awal kita kayaknya udah dari semua respon yang masuk dari tadi, gue merasa kita udah punya persepsi yang sama sebenarnya tentang topeng ini, bahwa tidak semua topeng itu satu hal yang buruk. Nggak selalu. Dalam kehidupan sosial misalnya, kadang-kadang memang manusia memang perlu jaga sikap, jaga etikanya. Misalnya tetap sopan, ya kan? Walaupun mungkin lagi marah banget, bagaimana caranya tetap sopan, tetap yang keluar tuh santun, tetap profesional bekerja apapun moodnya gitu kan. Nggak meluapkan semua emosinya di tempat umum, di media sosial dan apapun. Itu sebenarnya menurut gua sih, itu bukan tanda seorang itu munafik, tapi tanda seorang itu sedang beralih menjadi pribadi yang lebih mature, lebih dewasa. Tapi yang berbahayanya ketika topeng dipakai terus-menerus sampai misalnya membohongi diri sendiri, lagi luka tapi bilangnya fine, ya kan? Bisa kehilangan identitas sebenarnya dirinya. Hidup hanya untuk nyenengin orang, jatuhnya apa ya? Ya itu tadi, jadi nyenengin orang tanpa memikirkan kedamaian batin sendiri. Jadi ternyata kita perlu ngebedain antara menjaga sikap dan hidup dengan kepalsuan karena dituntut memakai topeng. Masih gua tunggu yang mau ngerespon, kasih opini, sharing pengalaman kalian. Di TikToknya Heartline FM juga bisa, ada Kak Enda di situ. Hai. Juga bisa kirim voice note juga di 0819269000. Bisa enggak sih manusia itu hidup enggak pakai topeng seada-adanya, apa adanya?

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

kita di CS Cemilan Sore 22 Mei 2026 masih gue temenin kalian ya, yang pada jam 4 udah pulang kantor langsung gas nyeng. Pastinya jam segini udah di jalan ya. Oke, hati-hati di jalan. Kayak Kak Wiwi yang jam segini pulang ngajar. Gue salamin deh ya, pendengar setia kan ya. Oke, masih ngomongin soal topeng. Kalian di sini tanggapannya gimana dengan statement bisa enggak sih orang itu hidup enggak pakai topeng ya? Nggak pakai topeng sama sekali. Kok sih reasonnya sesuai dengan pengalaman kalian? Kalau boleh kirim voice note juga boleh banget. Gue suka banget dengerin voice note-nya kalian. Karena gue yakin suara-suara kalian adalah suara-suara yang bagus. Ya, boleh dikirim di WhatsApp-nya Heartline 0819-269-1000. Atau kita juga lagi live di TikTok-nya Heartline FM. Lo mau komen-komen di situ juga boleh. Gue mau baca dulu nih komentar yang udah gabung di sini. Ada Bu Rincel di kelapa 2 yang bilang, manusia terus berpura-pura kuat tidak ada gunanya, hanya merugikan diri sendiri. Itu pun tidak baik. Kalau tidak kuat, bilang tidak. Jangan disembunyikan. Oke, okay, thank you deh Bu Rinca yang ada di kelapa 2. Terus gue juga tadi baca ini ada komen bagus dari Kak siapa tadi? Kak DG yang komentar di TikToknya Heartland FM, katanya hidup tanpa topeng dan tidak pura-pura benar-benar butuh kematangan mental. Nah ini keren banget loh statementnya Kak DG. Gue baca lagi nih saking kerennya nih. Hidup tanpa topeng dan tidak pura-pura benar-benar butuh kematangan mental. Karena lu gak perlu jaga perasaan siapapun, bodoh amat. Menarik nih. Thank you ya KDG untuk opininya. Terus ada Kak Femoy juga komen lagi, dia bilang, aku pernah pakai topeng tanpa harus menyiksa diri. Alhasil sobatku tertolong, mentalnya naik. Wow, keren. Karena gak pakai topeng, mental orang lain jadi ketolong. Karena mungkin kalau orang ngelihat kita selalu fine, selalu okay, gitu, selalu baik-baik aja, orang gak akan pikir, orang kan manusia kan cenderung mengembandingin diri orang lain dengan dirinya, ya kan? Jadi bahan perbandingan gitu. Kok dia gitu ya? Kok dia selalu fine ya? Kok dia selalu ceria ya? Padahal ya namanya hidup ya, kita juga punya beban hidup pastinya selama masih hidup, ya kan? Nah kalau kita berani membuka diri bahwa gue gak selalu baik-baik aja kok, ya itu akan bikin orang tuh ketolong mentalnya, dalam arti dia jadi sadar bahwa oh gue gak berjuang sendirian ya, yang gue lihat selalu fine, yang gue lihat selalu oke, ternyata ada juga ya pergumulan hidupnya, masalah hidupnya, beban hatinya yang dia gak ungkapin gitu, gak mesti diungkapin juga karena ya masa diungkapin juga gitu. Oke, masih gak tunggu yang mau beropini, mau share pengalamannya. Kak Femoy menarik loh, share-nya. Thank you so much. Nah gini loh, balik lagi ke topengnya nih, Herliner. Kita ada di zaman digital di mana media sosial jadi nuntut orang secara gak langsung untuk jadi bikin topengnya tuh makin tebel. Aku mau pakai voice note, tapi takut ntar banyak yang suka. Oh, sweet banget. Coba pakai dong. Gue pasti suka banget. Ini pasti suara-suara emas nih yang kayak gini nih. Kita ada di era digital di mana media sosial bikin topeng makin tebel. Banyak orang hidup dalam budaya pencitraan. Ya, yang diposting senyuman, yang diposting tuh pencapaian, yang diposting holiday, hubungan yang romantis, yang penuh kasih sayang, penuh perhatian, kehidupan yang bisa jadi mungkin saja terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi yang nggak diposting itu yang namanya kecemasannya, pertengkarannya, kegagalan hidupnya, ya gak mungkin juga, ada juga sih. Rasa gagal, air mata, loneliness seseorang. Akibatnya orang lain jadi ngebandingin hidup nyata mereka dengan highlight hidup orang lain. Lalu kemudian muncul tekanan, kayaknya aku juga harus terlihat sempurna deh.
aku juga harus terlihat apa namanya ya baik gitu kan. Padahal ya gue selalu percaya setiap orang tuh punya sisi rapuhnya. Setiap orang punya kehidupan yang bisa jadi titik lemahnya dia, atau ada part di mana kita nggak sedang baik-baik aja dan nggak apa-apa gitu kan. Hidup nggak pakai topeng bukan berarti kita harus membuka semuanya. Dari tadi kayaknya mendukung statement ini. Semua komentar, semua opini kayaknya mendukung statement gua ada. Hidup nggak pakai topeng bukan berarti kita harus membuka semuanya. Hey, gue lagi ada masalah ini, tau nggak sih lo? Karena gini, kalau kita jadi orang senatural-naturalnya kita, orang bisa miss. Orang bahkan bisa salah paham juga. Kalau hidup tanpa topeng berarti harus cerita semuanya. Oh no, nggak harus, nggak pakai topeng bukan berarti kita harus kasih tahu ke semua orang tentang kita ini seperti apa, ngejelasin diri kita, nggak juga. Menjadi otentik diri seseorang, menjadi atau otentik diri kita bukan berarti kita harus menggembar-gemborkan atau bisik-bisik sana-sini, cerita curhat kiri, curhat kanan, curhat ke semuanya tentang apa yang kita jalani, kita alami. Atau membuka semua luka, nih gue sebenarnya gue punya banyak luka gitu ya, luka gue ini, dalam bentuk mungkin emosi yang membabi buta atau apapun. Atau kita bicara soal segala sesuatunya gak pakai filter. Tetapi nggak pakai topeng dalam arti kita mesti sometimes membuka topeng kita, itu berarti kita bisa jujur sama diri kita sendiri. Tidak pura-pura harus menjadi seperti orang lain, tidak hidup hanya demi validasi aja. Tetapi orang yang benar-benar mature adalah orang-orang yang punya yang namanya boundaries dalam kehidupannya, tetapi tidak hidup dalam kepalsuan. Auh. Nih, kayak barang aja kan, kalau misalnya kita dikasih tahu orang kalau kita lagi punya emas 24 karat. Terus kita kasih ke orang nih, ini ada emas 24 karat, kalau mau silakan. Iya kan? Kalau mau silakan. Iya kan? Terus pas dia mau jual tuh, dia ke toko emas, terus sampai situ orang bilang yang penjual emasnya bilang kalau sorry, ini bukan emas. Ya, ini bukan emas 24 karat gitu loh. Kadar emasnya beda misalnya, itu aja udah mengecewakan. Apalagi kalau misalnya kita menjadi palsu dengan orang lain. Kak Black and White, wah terima kasih sudah mampir. Iya, hati-hati beropini ya. Oke, orang yang menerima diri sendiri biasanya tuh lebih cool, kas, lebih tenang. Saat seorang mulai menerima dirinya senatural mungkin, seapa adanya dia, baik itu yang namanya kelebihan, baik itu yang namanya kekurangan, keberhasilan maupun kegagalan, luka dan juga semua proses hidupnya, maka dia gak terlalu sibuk untuk cari validasi dari orang lain. Harus diakui sebagai apa dan bagaimana gitu kan. Orang seperti ini biasanya lebih peace, lebih damai, lebih tulus, dan lebih nyaman. Tidak terlalu harus dipuji, harus diakui sebagai apa dan bagaimana. Karena dia tidak lagi capek untuk mempertahankan yang namanya image-nya seperti apa. Masih ada waktu untuk kalian kirim opini kalian di sini. Boleh di WhatsApp 0819 269 1000. Atau juga bisa di TikToknya Heartline FM.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30.
0: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dinkes Kota Tangerang bagikan tips cegah infeksi hantavirus. Kunjungi LPKA Tangerang Pemkot Tangerang perkuat pemenuhan hak pendidikan anak binaan. Di bagian akhir berita 30 ada reportase langsung dari Eva Christine dari event Sound of Praise dari berlokasi di Tamrin, Jakarta Pusat. Kita langsung ke informasi yang pertama. Hotliner Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap ancaman penyebaran hantavirus. Langkah antisipasi ini dapat dilakukan dengan menjaga ketat kebersihan lingkungan serta konsisten menerapkan pola hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dr. Dini Anggraini menjelaskan hantavirus merupakan kelompok virus berbahaya yang dapat memicu penyakit paru dan ginjal serius. Penelusuran utama virus ini, maksud kami penularan utama virus ini berasal dari kotoran dan urin tikus, namun dipastikan tidak menular antar manusia. Informasi lainnya, Hardliner, pemerintah Kota Tangerang memperkuat kolaborasi bersama guna menjamin pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak binaan. Komitmen ini ditunjukkan lewat kunjungan kerja lintas sektor ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas 1 Tangerang. Hardliner staf ahli wali kota Tangerang Indri Astuti menegaskan keterbatasan fisik di dalam lembaga binaan tidak boleh memutus akses masa depan anak. Pemkot Tangerang memastikan akan terus menyuplai program pendidikan formal dan pelatihan kerja demi menyiapkan kemandirian anak binaan saat bebas nanti. Selanjutnya, Hardliner, berikut ini kita akan dengarkan reportase langsung dari Eva Christine dari event Sound of Praise Tamrin, Jakarta Pusat berikut ini.
1: Selamat sore Hardliner, saya Eva Christine melaporkan dari Jakarta Pusat, di mana hari ini kami meliput kegiatan Popsela, yaitu Psalm of Praise dengan tema Sela di tahun ini, yang tahun lalu mereka adakan di Taman Ismail Marzuki dan kali ini mereka adakan di Gedung Heart Space 2.0 Tamrin, Jakarta Pusat. Dan adapun kegiatan hari ini, sebentar jam 5 sore akan open gate dan kegiatannya worship bersama dengan tim POP Sela ini akan mulai di jam 7 malam hingga selesai. Dan adapun kegiatan ini, event ini dan worship bersama ini akan dimeriahkan oleh Barili Kumahua, Umbu Kaborang, Henry Budi Dharma, Josie Widya, Aldrin Joshua, Justin Ablasio, Regisla, Jessica Alexa, Mark Peter, Jillian, Chloe Lehman, dan Jeremia. Untuk itu buat Hardliner atau rekan-rekan semua yang sudah registrasi jauh-jauh hari, karena kurang lebih ada sekitar 300-an anak-anak muda yang akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan di gedung Heart Space 2.0 lantai 5 dalam kegiatan POP Selah ini. Untuk itu bergegas bisa bersiap-siap untuk datang ke sini, karena mengingat jam-jam ini adalah jam-jam rawan di Jakarta Pusat, jam-jam pulang kantor ya, jadi pasti agak macet. Jadi supaya tidak terlambat untuk menghadiri POP Selah, bisa segera menuju ke gedung Heart Space 2.0. Rekan versi, dan perlu diketahui bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh label Living Words yang berpusat di Gading Serpong, namun mereka mengadakan kegiatan ini untuk memberkati anak-anak muda yang ada di Jakarta. Untuk itu sekali lagi buat yang sudah registrasi bisa segera bersiap-siap untuk menuju ke gedung Heart Space 2.0 Tamrin, Jakarta Pusat agar tidak terkendala dengan macet ya. Untuk itu saya bersama tim Heartline dan juga OB Fan Heartline Network standby di sini untuk memberikan liputan, dan juga sebentar kita akan talk show bersama 4 pengisi acara kita. Siapa saja, ikuti sebentar talk show-nya di jam 6 sore waktu Indonesia Barat hanya di Heartline Radio. Terima kasih rekan versi, saya Eva Christine melaporkan dari Jakarta Pusat Gedung Heart Space 2.0 Tamrin.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, pria yang tidak punya uang, suaranya tidak bakalan didengar. Saya tidak sedang menggiring Anda untuk jadi mata duitan. Pria bisa bicara setinggi apapun, sepintar apapun, tapi jika dia dompetnya kosong, dia tidak akan didengarkan. Keluarga dan saudaramu biasanya akan bersifat baik pada saat Anda punya uang. Tapi begitu Anda jatuh, mereka juga akan menjauhimu. Mulailah sekarang Anda bangun pagi, kerja, usaha sekeras mungkin dan secerdas yang Anda bisa. Perbaiki keuanganmu agar hidupmu sejahtera dan berkelimpahan. Karena jika sampai tahap itu, kentutmu terdengar menjadi motivasi yang hebat. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang Anda akan kalah di dalam segala hal. Kalah di meja makan, kalah di rumah, saat Anda berkumpul keluarga, dan lain-lain. Uang bukan buat pamer, tapi itu akan membantu Anda mengambil keputusan tanpa kepala yang menunduk. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Dari planet lain. Ada memang lagu ya enak banget didengerin. Dari planet lain, planet mana ya? Planet Mars, planet Saturnus, Uranus, Jupiter. Cowok tuh kalau udah maunya, mujinya ya ampun, bisa bikin keper-keper itu cewek, apalagi pakai kata-kata yang sedemikian terus dibikinin jadi lagu, luar biasa sekali. Yang apa namanya, yang biasa-biasa aja ini dengernya enak banget, apalagi kalau misalnya dinyanyiin sama cewek yang lu lagi PDKT, langsung bener keper-keper. Masih sama Versiana dan kita di bagian akhir jumpa kita di CS 9 sore di 22 Mei 2026. Gue masih ngajakin kalian untuk dengan topik yang sama, topeng-topeng kehidupan. Menurut kalian perlu gak sih, apa namanya, bisa gak sih orang tuh hidup tanpa topeng? Oke, masih gue tunggu bisa 1-2 orang komennya, silakan. Bisa juga komen di TikToknya Heartland FM. Orang gak pakai topeng berarti benar-benar menjadi real dirinya. Dan yang pasti menjadi sejujur-jujurnya dirinya, ya kan? Sementara kenapa jadi pertanyaan, kenapa kita perlu jujur? Kejujuran minimal pada diri kita sendiri sebenarnya awal dari mental yang sehat. Dan juga bukan sekedar mental, kesehatan mental dan emosional. Kalau seorang terus nyangkalin apa yang dia rasakan, sedih, dia bilang fine, okay, gak apa-apa, kecewa terus-terusan dipendam, lelah banget tapi terus-menerus dipaksa untuk kuat, lama-lama bisa meledak dalam bentuk stress, burnout, apalagi depresi bisa jadi, dan itu bisa merusak hubungan. Gak hanya relationship dalam arti lawan jenis, tetapi dengan banyak orang. Tapi ketika kita berani untuk ngaku, aku capek, aku takut, aku kecewa, itu bukan tanda kita lemah, tapi itu sebuah keberanian. Waduh, jadi apakah mungkin hidup tanpa topeng sepenuhnya? Dari tadi kebanyakan pada bilang nggak bisa, harus ada topengnya. Dan gue totally agree dengan semua komentar kalian yang masuk. Mungkin tidak bisa 100% sih, iya kan? Sepenuhnya gak pakai topeng. Karena manusia tetap hidup dalam sosial, pasti kita punya peran di kehidupan sosial kita masing-masing. Sebut saja sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai pekerja, pemimpin, pelayan, apalagi kalau dibilang public figure, ya kan. Tapi yang penting di sini soal bukan pakai topeng atau enggak topeng, tetapi jangan sampai topeng itu lebih besar dari diri kita aslinya. Minimal kita punya ruang dan orang-orang tertentu dalam kehidupan kita di mana kita bisa benar-benar jadi pure diri kita. Lu punya enggak pertanyaannya? Kalau lu enggak punya, lu mesti cari sih kalau menurut gua, karena kalau di depan semua orang lu berakting, ya rasanya akan berat banget dijalanin hidupnya. Iya kan? Berat, berat pasti say. Hidup udah berat, ya. Dunia ini udah berat. Jadi tambah berat lagi dengan memaksakan diri setiap hari dengan semua orang harus pakai topeng itu. Ada Kak Dimitri, hey, hello, lu lama gak join lo, bro. Ma bro, apa kabar lu? Katanya gini Kak Dimitri, hidup itu harus autentik, jangan pakai topeng. Nah ini nih, hanya komen Kak Dimit yang agak beda sama komen-komen sebelumnya. Yang lain mayoritas tuh pada komentar gak apa-apa pakai topeng, sama Bu Rince sih. Kak Dimit sama Bu Rince ini punya statement yang mirip ya, harus autentik. Oke. Berarti ini feeling gue baru dengerin nih, baru melipir nih di 100,6. Lagi mobile mau pulang kayaknya atau lagi siap-siap pulang. Kadang-kadang loh hardliner yang paling bikin kita terus-menerus lelah dalam hidup ini itu bukan pekerjaan, bukan. Tapi terus-menerus berpura-pura. Dunia mungkin menuntut kita tampil yang tadi ya gue bilang harus kuat, harus cantik, ganteng, harus semangat selalu. Tetapi gue suka juga dengan statementnya Kak Dimitri ya, bahwa hati manusia sebenarnya rindu sebenarnya ya, kita semua rasanya punya kerinduan untuk diterima seadanya kita atau sebagaimananya kita, apa adanya. Mungkin kita tidak bisa hidup tanpa topeng sepenuhnya. Namun kita mulai bisa lebih belajar, belajar untuk lebih jujur, lebih otentik. Kayak Kak Dimitri bilang, hati-hati di jalan, kayaknya mau pulang nih. Lebih menerima diri kita dan berhenti hidup hanya demi penilaian orang lain bahwa aku harus selalu terlihat perfecto. Wow. Karena damai itu sebenarnya muncul ketika seseorang tidak lagi sibuk untuk menjadi orang lain. Wow. Dalam ya ternyata ini ngomongin soal topeng doang dari tadi, dalam banget. Thank you loh yang sedari tadi udah pada gabung di TikTok Hardline FM. Gue lihat yang berkelas semua nih yang gabung nih, yang gabung pada udah punya rating semua. Ya, thank you banget yang udah bantu tap-tap love, yang udah ikutan kasih voice note, yang juga rekan Eva juga yang reportase dari Jakarta, dari eventnya Sound of Praise di Jakarta mana tadi? Di Tamrin ya, Jakarta Pusat tuh. Terima kasih semuanya. Ingat, senatural mungkin itu enak loh jadi natural. Tetapi kadang-kadang memang kita harus temukan orang-orang yang benar-benar jadi diri kita apa adanya itu nyaman gitu kan. Karena kadang-kadang kalau misalnya lagi di situasinya, lagi di kerjaan, lagi menuntut kita untuk menjadi profesional, mau gak mau, sometimes itu topeng mesti dipakai ya. Bukan dengan tujuan berpura-pura, tetapi dengan tujuan profesionalisme. Sekali lagi terima kasih. Gue mau pamit dulu, ketemu lagi hari Senin. Gue mau libur dulu, ya say. Buat semua yang lagi di jalan, hati-hati. Sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Masih ketemu kita nanti hari Senin, sebelum libur lagi di Rabu ya. Versian yang tugas pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartline FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, Tuhan itu adalah pengusaha. Jadi selain penguasa langit dan bumi, Tuhan juga pengusaha. Maksudnya gimana Pak? Begini maksudnya. Selain memberikan talenta dan bakat kepada Anda untuk disalurkan kepada orang lain, Tuhan juga ingin kita mengembangkan usaha kita. Misalnya dari satu cabang bisnis menjadi puluhan cabang, bahkan ratusan. Tingkatkan skill manajemen, marketing, dan keuangan usaha Anda agar bisnis Anda bisa terus tumbuh. Jika Anda seorang pemusik atau punya bakat seni, jangan sembunyikan talentamu. Semua itu harus Anda dedikasikan bagi banyak orang. Misalnya, jadi pencipta lagu yang bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi pendengarnya. Dia ingin semua talenta yang diberikannya bisa menghasilkan keuntungan baginya sendiri dengan cara memakai talenta dari Tuhan dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Hasilnya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station. Ketemu lagi bersama saya Chandra di sore hari ini dalam program spesial talk show yang langsung kami siarkan dari studio Obifan yang kami parkirkan dari kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Nah, di kesempatan sore hari ini, di sesi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi mendalam. Wow. Dengan dua orang yang luar biasa sekali. Kita sambut langsung aja Jill dan Justin.
1: Halo.
0: Hai guys, gimana kabar sore ini?
1: Baik, baik, puji Tuhan, baik banget.
2: Baik juga.
0: Seger-seger banget kayaknya sore ini. Yes, cuman kayaknya memang cuaca kita ya begitulah ya. Memang unpredictable. Yes.
2: Adem-adem semeriwing.
0: Ya? Adem-adem semeriwing tapi nyaman.
1: Yes.
0: Gimana tadi persiapan ke arah sini, aman-aman aja?
1: Tadi sih aku siang ya berangkatnya, jadi aman banget, nggak macet.
2: Okay. Iya, puji Tuhannya jalanan semuanya lancar hari ini. Tapi nggak tahu ya, kalau saya kan dari daerah Tangerang, okay, jalannya semua.
0: Okay. Namun kali ini tidak bisa diprediksi, tapi nggak apa-apa ya.
2: Yeah.
0: Okay, kita dalam event worship yaitu pop.selah ya gitu ya.
1: Yes.
0: Okay, dan kalian nanti bakal perform kan di sini.
1: Betul.
0: Okay, boleh nggak cerita sedikit buat kalian berdua? Kira-kira awalnya nih, awal banget nih, boleh cerita sedikit ya, siapa yang mau jawab terserah, mau Justin atau Jill gitu ya. Boleh cerita dikit nggak sih apa keresahan terbesar yang kalian akhirnya melahirkan ide proyek yang kayak begini? Apa sih ya awalnya yang bikin, wow ini kita bikin proyek ini nih. Kalau nggak salah ini kali kedua kan ya?
1: Iya, yep, ini kali kedua.
0: Siapa yang mau jawab?
1: Aku boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Awal mulanya dari beberapa orang yang ngerasa kayak kok kegerakan di Indonesia kurang ya, kurang radikal gitu buat Tuhan. Dan kita ngerasa kayak anak-anak muda udah mulai shifting nih arahnya. Udah nggak nyari Tuhan lagi gitu. Dan kita coba ngobrol sama leaders-leaders komunitas lain, gereja lain juga, dan kebetulan mereka merasakan hal yang sama. Jadi terjadilah si Popsela ini. Kita mulai dari, kita mulai dari worship night dulu. Kayaknya anak-anak muda lebih relate ya soal worship
0: betul,
1: night.
0: Betul.
1: Jadi kita bikin, kita sama-sama. Dan makanya hari ini juga lumayan rame. Lebih rame daripada yang pertama, karena semakin banyak orang yang pengen ikut bergabung untuk ngadain si acara ini.
0: Ini sudah pasti diprediksi bakal yakin optimis pasti lebih ramai ya. Karena Amin. Memang sudah terregistrasi juga ya orang-orangnya.
1: Iya, betul. So far sih full ya.
0: Oh, udah full semua.
1: So far full pendaftarannya.
0: Kemudian untuk Justin atau Jill, ada persiapan khusus gak buat kalian ngadepin event ini? Buat Justin.
2: Oh, pastinya jelas ya. Karena kan kita itu selalu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Jadi dari persiapan awalnya kita juga ada pasti ada sesi buat aransemen lagunya. Terus juga pasti ada kita kasih waktu untuk latihan. Karena kita kan mau menyembah Tuhan harus terstruktur gitu. Makanya kita harus tahu, makanya kita kasih sesi dua kali latihan ya. Bersama-sama dengan semua pemusik dan semua penyembah Tuhan. Seperti itu. Persiapannya rata-rata kayak gitu. Tapi kalau yang lain lagi mungkin Jill bisa lengkapi nih. Ada persiapan apa lagi sih kira-kira?
0: Kalau Jill?
1: Kalau dari aku, personally kan kita ada core team ya. Sebelum acara ini rame-rame sama teman-teman yang lain, kita pun punya core team. Core teamnya ini rutin setiap minggu kita ada worship bareng, kita ada doa bareng sih. Kayaknya itu menurutku salah satu esensi dari worship night ini. Makanya itu benar-benar harus di-prepare, benar-benar harus dipersiapkan gitu.
0: Dalam persiapan ini ada kendala khusus gak sih? Ada yang terkendala gitu? Mungkin kalau pengalaman Justin atau Jill? Atau semua everything's fine gitu sampai saat ini?
1: Kendala pastinya
0: sudah
1: ada
0: mulus
1: ya?
0: Banget?
2: Pasti
0: ada kendala apa?
1: So far kita bisa solve aja gitu, problemnya bisa lewat aja gitu, puji Tuhannya.
0: Jadi aman-aman aja.
1: Super sih aman nih menurutku.
0: Justin mungkin mau cerita, mungkin mau di-spill nih. Kemarin waktu mau prepare untuk event ini ada kendala apa gitu?
2: Kalau masalah kendala, palingan bukannya kendala tapi ya, mungkin ada persiapan khusus aja.
0: Oh, yang tadi yang tadi dipersiapkan itu?
2: Iya, karena kita kan kalau misalnya namanya juga berhubungan dengan rohani, kita harus persiapkan secara jasmani dan rohani juga.
0: Betul. Jasmani dan rohani harus matang ya.
2: Betul.
0: Oke, untuk kalian berdua, kalau harus mendeskripsikan value atau nilai utama dari event ini buat generasi muda dalam 3 kata aja. Wow.
1: Apa ya?
0: Buat generasi muda, kira-kira value apa sih yang mau kalian sampaikan buat mereka?
2: 3 kata ya?
0: 3 kata. Boleh nawar gak apa-apa sih? Mau 5?
2: 4 deh, 4.
0: Boleh.
2: Kalau saya selalu menyala buat Tuhan.
0: Wow. Selalu menyala buat Tuhan. Wow, keren banget. Kalau Jill?
1: Kalau aku lebih ke kembali ke Tuhan.
0: Untuk kembali ke Tuhan?
1: Kembali ke Tuhan, yes.
0: Oke. Okay. Ini kan bikin eventnya di Jakarta nih. Yang kemarin yang pertama juga ada di Jakarta juga ya. Di tim ya. Kemudian di sini. Kan Jakarta nih kota yang crowded banget. Betul. Sibuk banget ya. Gimana cara kalian untuk ngumpulin anak-anak muda ini biar bisa mau yuk kita worship bareng di sini?
1: Salah satu
0: mungkin kalau bersama panitia pastinya ya, bagaimana kalian buat ngumpulin yuk kita datang yuk gitu, kita coba worship nih.
1: Salah satu media yang pastinya kita gunakan adalah sosial media ya.
0: Sosial media.
1: Yes. Dan seperti pengalaman kita yang pertama dan kedua, dua-duanya itu lumayan ramai di sosial media, terutama di TikTok. Jadi kita menggunakan media itu sih untuk coba gather everyone.
0: Oke. Okay. Jadi memang together. Kencengin di sosial media. Yes. Di sosial media sendiri memang gak ada kendala apa-apa ya. Semuanya aman-aman semua ya.
1: So far okay ya. Puji Tuhan.
0: Oke. Ini kan kali kedua bikin event ya. Yes. Ini worship ini ada yang ini yang kedua kalinya. Seberapa optimis sih kalian kalau ini nih bakal ada manfaat banget buat mereka dan kayaknya bakal wow menyala banget gitu tadi kata Justin ya. Seberapa optimis Justin?
2: Kalau saya melihat antusiasnya, saya sangat optimis karena di saat mereka sudah berantusias untuk mendaftarkan dirinya untuk ikut worship ini, pasti mereka udah full heart buat datang.
0: Yakin ya?
2: Otomatis mereka udah punya keinginan untuk menyembah dulu. Aha. Di saat mereka udah sampai di sana, pastinya ya bakal lebih menyala buat Tuhan, pastinya.
0: Kalau gitu.
1: Kalau aku
0: optimis nggak?
1: Kalau aku sih optimis ya, karena mendengar cerita-cerita dari yang pop pertama, ternyata banyak banget yang ngerasa, oh ya memang ini tuh satu hal yang diperlukan gitu, terutama untuk anak muda. Jadi aku ngerasa kali ini bakal lebih rame, bakal lebih orang lebih excited lah untuk join kayak gitu.
0: Boleh ceritakan sedikit lagi nggak sih tadi pap selah itu, kenapa sih harus pap selah tadi? Ada filosofi tersendiri nggak buat kalian?
1: Kalau dengan judulnya Pop Selah, sebenarnya Worship Night ini namanya Psalm of Praise, disingkat jadi Pop. Tapi kali ini judulnya adalah Selah. Karena ini mulai dari kita-kita sendiri sih, core teamnya waktu itu benar-benar lagi ngerasa ada masalah pribadi yang sulit untuk kayak, aduh gimana ya breakthrough-nya gitu. Okay. Ternyata di dalam permasalahan itu kita cuma diingetin untuk selah. Selah itu artinya untuk break. Tapi break-nya itu gak cuma diem aja, tapi tetap memuji Tuhan, tetap menaikkan syukur untuk Tuhan. Maka itu setelah berdoa bareng-bareng, kita dapat kalau kata itu selah. Makanya itulah dinamakan selah untuk worship night ini.
0: Oke, jadi break tapi tetap worship ya.
1: Yes.
0: Break gak berarti diem.
1: Betul.
0: Keren banget. Kalian berdua bakal perform nih ya? Boleh tahu nggak di spill berapa lagu sih? Jasin berapa lagu yang bakal dinyanyiin?
2: Kalau saya kira-kira nanti ada sekitar, karena ada medley lagunya, mungkin kalau dihitung cut per cut mungkin ada sekitar 3 lagu ya.
1: 3 lagu. Aku 2 lagu kurang lebih.
0: 2 lagu?
1: Yes.
0: Boleh di spill salah satunya?
1: Open the Eyes.
2: Jill dulu.
1: Open the Eyes. Salah satu lagu favorit aku, Open the Eyes. Asik banget lagunya.
0: Oke.
1: Okay. And very valuable to me.
0: Kalau Justin?
2: Kalau aku ya, aku salah satunya itu To Worship You I Live.
0: To Worship You I Live.
2: To Worship You I Live.
0: Kenapa pilih lagu itu?
2: Lagu ini gaya penyembahan orang-orang tuh, memang kita hidup tuh harus menyembah gitu. Okay. Hidup kita tuh hanya untuk menyembah Tuhan.
0: Gitu. Hanya untuk menyembah Tuhan. Ya. Ada pengalaman pribadi nggak sih untuk sama lagu itu? Kalau buat Justin pribadi?
2: Di dalam penyembahan pasti ada. Memang karena kan kita kan harus terbiasa menyembah itu kan karena hidup harus menyembah gitu. Memang kalau pengalaman secara pribadi tuh ya pas kita lagi menyembah, kita merasakan hadirat Tuhan aja.
0: Oke. Okay.
2: Gitu kayak melingkupi kita lah. Gitu. Kalau aku pribadi sih rasanya begitu.
0: Mungkin kalau Jill, ada pengalaman pribadi gak sih buat kamu? Kayaknya saya harus bawain lagu ini karena memang kemarin barusan begini nih.
1: Kalau yang itu kayaknya satu. Lagu satunya lagi, judulnya Lingkupiku.
0: Lingkupiku, kenapa tadi pilih lagu Lingkupiku?
1: Karena liriknya di saat badai bergelora. Itu ketika itu kita sedang mengalami masalah, mengalami badai yang kalau dipikirin secara logika doesn't make sense. Tapi cuma mau ngasih tahu ke orang kalau apapun masalah hidup lu, Tuhan pasti ada kok. Tuhan gak pernah ninggalin, itu sih.
0: Doesn't make sense, Tuhan selalu ada buat kita ya.
1: Yes.
0: Jadi itu yang bikin kamu mantap banget buat bawa lagu itu.
1: Yes.
0: Oke, di sesi terakhir, Boleh dong kasih pesan kalian dan harapan kalian untuk generasi muda khususnya di Indonesia atau mungkin di Jakarta saat ini. Apa yang kalian harapan dari event ini? Boleh jelasin
2: dulu. Oh, saya dulu ya. Yang saya harapkan sih semua yang datang ke acara Popsela ini bukan cuma datang buat nyanyi. Mm-hmm. Tapi mereka datang memaknai itu sebagai doa. Okay. Jadi setiap liriknya itu selalu bukan cuma dikeluarin dari mulut, tapi itu datang dan pulang menjadi orang yang berbeda gitu.
0: Yes. Pulang menjadi orang yang berbeda setelah datang ke sini.
2: Betul.
0: Yes. Halo Jill.
1: Betul, aku juga sama lagi. Datang dan pulang ada rema yang mereka bawa gitu keluar. Dan gak cuman untuk mereka, tapi setelah keluar dari acara itu mereka bisa beritakan ke teman-temannya untuk ayo dong on fire buat Tuhan gitu loh. Gak cuman dirinya sendiri, tapi mouth to mouth semuanya bisa diajak gitu.
0: Oke, puji Tuhan. Boleh dibilang ini bisa buat recharge mereka juga yang mungkin betul, saat ini energy. Sedang terbeban berat, atau mereka yang menghadapi masalah hidup atau mungkin problem anak muda pastinya ya. Amin. Keren banget. Oops. Baik, terima kasih untuk Justin and Jill dan Hardliner. Kita sudah sampai di program penghujung program special talk show kali ini. Dan saya Chandra beserta Jill and Justin pamit undur. Terima kasih, kita akan bertemu lagi dalam segmen yang berikutnya bersama rekan saya Eva. Terima kasih. Heartland FM, keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Max Wijaya. Jenis Chen tersingkir di putaran pertama Italia Terbuka 2026 usai kalah dari Peyton Stern. Hasil NBA, tekuk Lakers dan Cavaliers, Thunder serta Piston amankan game pertama. PSG bungkam Bayern Munchen, Luis Enrique sebut akan buktikan kedewasaan tim di final. Kita mulai ke informasi pertama, langkah petenis kebanggaan Indonesia, Jenis Chen terpaksa terhenti lebih awal di putaran pertama Italia Terbuka 2026. Bertanding di lapangan tanah liat Roma, Jenis harus mengakui keunggulan wakil Amerika Serikat Peyton Stern dalam 2 set langsung dengan skor identik 4-6 dan 4-6. Meski tersingkir, petenis peringkat 40 dunia tersebut tampil kompetitif dengan mencatatkan 5 ace dan persentase servis pertama yang cukup solid. Hasil ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Jenis Chen dalam rangkaian tur Eropa musim tanah liat guna memperbaiki efektivitas konversi breakpoint di turnamen-turnamen internasional mendatang. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, Oklahoma City Thunder tampil perkasa dengan membungkam Los Angeles Lakers 108-90 pada game pembuka semifinal wilayah barat. Chet Holmgren menjadi bintang bagi sang juara bertahan dengan torehan 24 poin dan 12 rebound sekaligus membatasi perolehan poin Lakers ke angka terendah mereka di babak playoff. Di wilayah timur, Detroit Pistons juga sukses mengamankan kemenangan atas Cleveland Cavaliers dengan skor 111-101. Motor serangan Pistons, Kate Cunningham memimpin timnya dengan raihan 23 poin guna memastikan Detroit melindungi markas sendiri dan unggul 1-0 dalam seri semifinal wilayah timur. Kita lanjut ke informasi terakhir, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan diri melaju ke partai puncak Liga Champions setelah melewati drama sengit melawan raksasa Jerman Bayern Munchen. Keberhasilan ini membawa skuad asuhan Luis Enrique ke final untuk kedua kalinya secara beruntun sekaligus menegaskan dominasi mereka di level tertinggi sepak bola Eropa. Pelatih Luis Enrique memuji kedewasaan anak asuhnya yang tampil luar biasa di bawah tekanan atmosfer Allianz Arena. Di partai final nanti yang akan digelar di Budapest, PSG akan berhadapan dengan raksasa Inggris Arsenal dalam misi besar untuk mengangkat trofi si kuping besar untuk kedua kalinya dalam sejarah klub.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
1: Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
0: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: FM. 100.6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi di segmen terakhir ya. Yep. Sebenarnya tadi kita tuh akan ada kedatangan beberapa pengisi acara juga. Betul. Karena cuaca yang agak
1: susah diprediksi ya.
0: Betul. Tapi jangan bersedih karena pastinya kalian akan dihibur, bukan dihibur sih, akan worship, praise worship bareng bersama dengan semua pengisi acara yang akan dan sudah standby di lokasi.
1: Nah, kebetulan tadi juga sudah ada dua peserta.
0: Oh, ya, peserta. Pengisi acara sudah tadi yaitu Jill. Justin
1: sama Jill.
0: Yes, okay. Justin dan Justin Ablasio dan juga Jillian.
1: Tadi mereka udah ngobrol banyak loh Pak di sini.
0: Iya.
1: Mereka udah spill juga lagu yang bakal mereka bawain.
0: Betul.
1: And then mereka tuh kayaknya optimis banget bahwa nih kayaknya bakal sukses nih, bakal wow nih anak-anak muda bakal merasa recharge lagi nih buat mereka yang mungkin punya problem saat ini.
0: Betul.
1: Dengan ada worship night ini, mereka berharap ini bakal jadi satu hal yang memang menjadi berkat bagi mereka.
0: Iya, dan pastinya kita juga akan terus mengabarkan kepada Anda ya, Heartliner, untuk itu tetap standby bersama dengan kami. Karena malam hari ini kembali kita menginformasikan bahwa yang mengisi acara ada Barry Likumahua,
1: ada Umbu Kaburang,
0: Henry Budi Dharma,
1: kemudian ada Yosi Widya,
0: Andrin Joshua,
1: Justin Ablasio,
0: Regisla,
1: Jessica Alexa,
0: Mark Peter,
1: Jillian,
0: Chloe Lehman,
1: dan ada Jerry. Wow,
0: Jerry.
1: Ini rame banget ya.
0: Rame banget. Tadi kita juga sudah sempat liput mereka lagi latihan dan itu seru banget.
1: Tadi gimana suasana di dalam waktu Eva kesana?
0: I feel so blessed karena ruangannya memang tidak terlalu gede.
1: Nggak
0: gitu
1: terlalu,
0: ya.
1: Terlalu, wah.
0: Tapi mereka nanti akan melantai, bro.
1: Wow, asik ya melantai. Jadi memang konsepnya dibikin melantai.
0: Iya, jadi memang dari awal Psalm of Praise yang pertama pun mereka tuh melantai konsepnya.
1: Bukan melandai ya?
0: Bukan. Apalagi berandai-andai ya. Tidak perlu berandai-andai, datang aja ke sini di Heart Space 2.0 Tamrin Jakarta Pusat. Karena ini udah mulai macet ya, guys ya.
1: Iya, ini udah jam pulang kerja. Jadi
0: betul.
1: So buat kalian yang udah daftar, sayang kan kalau sampai enggak datang karena memang worship yang dibawain juga oke-oke banget.
0: Benar banget. Jadi yuk bareng-bareng kita worship bersama dengan Pop Sela di tahun ini. Pasti berikut-berikutnya juga mereka akan mengadakan kegiatan terus. Sukses juga buat Living Words Label yang mengadakan event ini. Pastinya yang menjadi berkat buat semua generasi-generasi muda dimanapun berada.
1: Iya.
0: So, aku Eva pamit dari ruang dengar Anda di Special Talk Show sore hari ini.
1: Saya Chandra juga pamit.
0: Yes, kami dari Heartline Radio
1: dan juga dari Obi Fan tentunya. Kami tundur. Terima kasih untuk kebersamaan kita. 100.6 Heartline FM memperkokoh Indonesia
0: melalui keluarga.
1: Bye.
2: Heartline FM. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100.6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliner, seorang pembaca thread saya maksudnya, bertanya kepada saya, Pak, apa tipsnya agar karyawan betah bekerja di tempat kita? Dia bertanya ini setelah membaca postingan saya tentang Pok Erna, seorang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di Gado-Gado Boblo Food Court. Sebenarnya, tidak ada tips ajaib untuk menjawabnya. Mereka bisa awet kerja karena faktor kenyamanan kerja. Gaji tinggi tidak akan membuat mereka betah jika lingkungan kerja mereka toksik. Pendekatan manusia penting sekali dilakukan. Istilahnya, memanusiakan manusia. Kru kita itu juga manusia seperti kita. Butuh didengarkan, diperhatikan, dan dihargai. Perlakukanlah mereka sewajarnya dengan memperhatikan tiga hal tersebut di atas. Selain itu, ajaklah mereka diskusi jika mereka melakukan kesalahan, agar pikirannya terbuka dan mau memperbaiki kesalahannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100 points Heartland FM, your family station. Horas, horas, horas dihita. Salut na bang sewatak. Dihamu aka amang inang tulang nan tulang. Na boru amang boru. Ito lain diba doho sudeh aka pendengar na pinar sangapan. Idia pihamu maringanan se anggiat matuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa dita sudena di Borginon. Do tau to gamar paung sadala seni roha boy pajuk panghita museng di tunga-tunga muna ima mandongani Borginon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Ya sada program ima bernuansa Batak namun tarhon lagu-lagu Batak rohani dah. Sang-songon itong boy pasatamu tabe munatu akadongan dohot keluarga nani ha holongan. Ya, selamat malam dan salam haranara, apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik, tentunya di dalam kasih setia anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung yang menemani pendengar semua sampai pukul 9 malam nanti ya. Dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program ini hadir dengan nuansa Batak, mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Ya, dalam program ini harana dapat mengirimkan ya atau merequest lagu-lagu berbahasa Batak rohani yang tentunya akan menemani, menghibur kita malam hari ini ya. Pendengar juga dapat mengirimkan ya salam-salam kepada sanak saudara tercinta dimanapun mereka berada ya. Begitu biarlah puji-pujian ya diperdengarkan bagi kita semua untuk memberkati dan meneguhkan iman kita ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Mazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku dan bahasa memuji Tuhan. Ya, untuk itu Aranar, silakan yang mau bergabung langsung saja mengirimnya di nomor WA kami 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Bagi yang mau langsung telepon ya di line interaktif kami ya, sekali lagi di 0855-885-1006. Ya, jadi aka manginang boy pasatamu matabi munatu akadongan dohot keluarga nani ha holongan. Idia maringanan jala boy merequest lagu-lagu Batak rohani. Nama dongani hita di Borginon satu pukul sia Borginan nom. Serena kirimamu mandi nomor WA nami di 0 8 sia 26 sia 1000. Ya, selain melalui radio, harian juga dapat menyaksikan program ini di live TikTok kami ya, di Heartland FM. Ya, selain itu harian juga dapat mendengarkan program ini melalui live streaming www.heartland.co.id ya. Ya, kita bikinnya majo sada Ede Ima Sian T. Pauli

Da judulna Ode Pata Tung Longang Do Rohaku. Ya, ini ada versi Indonesianya ya. Oh Tuhan, betapa ku agung kan namamu yang begitu besar. Ya, begitu. Sambil menunggu request dari Hana Nar, kita dengarkan pujian berikut. Ode Bata Tung Longang Do Rohaku.

Ya, haranan masih bersama saya Bung Toga Marpaung. Ima nama dongani hamuna dipornginon dalam program Horas Bona Pasugit. Program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Jadi aka amang inang sude pendengar napi narsangapan idiape hamu maringanan. Boy pasah tamu ma mamilit manang merequest lagu-lagu dohot pasah tabemuna tu akadongan manang keluargana niha holongan. Jadi kripa muma di nomor WA nami di 0826 sia 1000 manang di 0855 8855 sada 006. Ya song-song ni tong ha pendengar na ni haulongan boy ma manghuton programo di akun TikTok nami Heartland FM. Ya, sekali lagi silakan harenar yang mau bergabung di 0819269000 atau di 0855 8851006. Ya, selain itu harenar juga dapat menyaksikan program ini ya di TikTok kami ya, akun TikTok kami sekali lagi di Heartland FM. Ya, di situ di kolom komentar saja ya, harenar langsung dapat mengetik request apa yang ingin diputarkan ya, pasti Toga akan putarkan langsung. Untuk itu kita sambil menunggu sudah ada ya request yang sudah masuk. Ya, request pertama Toga bacakan datang dari Imasian Opung Roy Panjaitan. Ya, salam Horas Bona Pasugit, Horas Horas Opung Roy Panjaitan. Bodo kabar si Opung, sait lam tu sehat nama teh Opung, tetap semangat. Ngapiga mingguan baru dope Opung masuk musingati. Selamat Opung, request pertama di Borginon di Horas Bona Pasugit. Ya, untuk requestna Sian Victor Huta Barat. Nanggu malusang akal laut, tabena tu ito riama silitonga. Ya, sasongon itung Bung Yus, manto Bung Dika Arwan, dohot Bung Timo ito rinca manalu ito sihite. Sasongon itong tu Mbak Sari, ito Yohana, ito Sinta Simamora. Laiku Asido Panjaitan, laiku Sitong Panjaitan, song-song nitong tu laini ba Bung Toga do keluarga mangaramoti Tuhan Yesus sa keluarga. Amin amin. Ngot maho tondiki dungo mamartangi yang ada unang musui toleso tinagam bisu ni setani ya manang nasi bulisi domania tu dosa lambonar roha. Amin amin ya. Mulai deh Opung Roy ya, kata-kata hata-hata si paingot manang napoda sian Opung mangalen hagugun tu hita sude nama BG programon ya. Kita diajak oleh Opung Roy untuk jangan lupa senantiasa untuk kita terus tidak jemu-jemu membangun ya, berjaga-jaga terus dalam doa-doa kita ya, agar sibolis ya atau setan tidak mengendalikan kehidupan kita orang-orang percaya. Karena kekuatan napas hidup orang percaya adalah ketika kita terus dekat kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Mau lihat ya selanai Opung Awu Pasahat, saya Tuhan Ima Totong Mangaramoti Hita Sudena. Untuk rukus nengahu siap pobe Opung Ima nanggu malusang akal laut. Ya,
Mangitong museng manghiut ima sian omayati di Batam. Iya. Molo italah Batam mandokon omaon opung boru ya. Jadi sama dengan opung boru yati sian Batam. Ya, oras buana pasogit selamat malam untuk ga Horas Horas opung Iyati. Selamat sehat selalu. Ya. Merekes lagu sian poster si Hotang judulna Naro Pandauni Bolon. Salam untuk semua pendengar setia hari ini manapun berada. Salam kompak selalu di udara. Terima kasih. Maulati gurang. Debata mangaramoti. Amin, amin. Maulati tong hupasatu opung yati di Batam ate. Di Batam mangaramoti hita sudena. Emamang itu museng sian ito Sinta Simamora ya. Horas buana posogit tu ito niba ito marpaung na burju. Amin, amin. Ya, ito Sinta Simamora juga na burju dotong. Ade, yang baik hati. Ya, mau request lagu imasian Victor Huta Barat, Loas Au Asalau. Selamat melayani Bung Toga, sehat selalu, penuh semangat, kompak selalu di udara, sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malati kurang buat lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, tabina tu ima bung tu Bung Yusmanto Naburju. Dohot sude aka pendengar na pinar sangapan. Malati kurang sama-sama ito Sinta Simamora Naburju. Ya, Naburju forever ya. Ya, sosong ditong menghut request berikutnya imasian Ibu Yohana di Jakarta Selatan ya. Ya, dari oh, Kak Yohana di Jakarta Selatan Petukangan. Salam dan selamat malam Bung Toga, Horas Bona Pasogit. Salam, salam Horas di Bona Pasogit di Borginon tu Kak Yohana. Ya, merekes lagu Rohani Batak yang berjudul Sonang di Lambung Yesus ya. Lapatana artinya berbahagia dekat bersama Tuhan Yesus. Kirim salamnya buat opung boru yati di Batam. Amin, amin ya. Ya, kompak ini ya, bukan benar-benar kompak di udara ini ya. Sama-sama requestnya, aku lihat menitnya juga sama ini ya. Ya, tadi opung Yati di Batamnya sudah lebih dulu tadi ya, menyapa kita, menyapa Kak Yohana juga. Ya, salamnya juga buat Ibu Rince Manalu, Ibu Indah Prihatin, Mbak Sari, Kak Rosinta, Opung Roy Panjaitan. Salam juga buat Opung Siregar dan semua pendengar setia hari dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara ya, sudah terlihat ya. Kompak selalu di udara ya, sama-sama requestnya, menitnya sama, waktunya sama. Wow ya, untuk Bung Toga serta kru Harlan Yask yang sedang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Maulah teh gudang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Kak Yohana di Petukangan Jakarta Selatan, requestna Sonang di Lambung Yesus. Ya, sama ini juga ya, request berikutnya langsung dari Ibu Rince Borumanalu di Kelapa Dua, Tangerang. Horas Bona Pasogit, ya selamat malam Bung Toga. Saya minta lagu pujian Yesus Haposaku ya. Artinya Yesuslah
harapan perlindunganku. Salam-salamnya untuk semuanya saja. Dan untuk Bung Toga Bohot Kru Harlan Yaski yang sedang bertugas, selamat melayani Maulati Godang di Batamangaro Putih Hita Saluna. Amin, amin. Sang-sang unitong saya pas-pasusian Tuhan Ima totong mengaramoti sude hita idiape maringana ya. Sianau hata sipaingot tu sude hita songon hata nato tu mandokon sa ni soluma sa tu botean saya sa mahita tu parhorasan sa matu panggabean ematutu ya. Artinya Renner, untuk kita senantiasa ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Semoga sehat-sehat selalu dalam segala aktivitas kita, apapun yang kita lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin, amin. Ya, sudah 1, 2, 3 ya, sudah ada 5 request. Artinya kita dengarkan dulu ya, 5 request berikut yang di request tadi oleh Opung Roy Panjaitan, Omayati, disusul Ito Sinta, Kak Yohana, dan Ibu Rince di Kelapa 2. Request pertama dari Opung Roy, Nanggumalusang Aka Laut, Nang Rope Halususungi.

Iya, ias tutu, ias tutu. Songo mudermi, ias songon hapas maau. Ya, masih bersama saya Bung Toga Marpaung, nama dongani hamuna di Boringinon, di pendengar sude idiape maringanan. Dalam program Horas Bona Pasugit, program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Jadi tu akka sude pendengar nani haholongan napi narsangapan. Boing, hamu memilih manang marukus lagu dohot pasat tabi muna tu akka dongan manang keluarga nani haholongan. Ya, silakan arah yang mau bergabung. Ya, ada waktu 1 jam lebih lagi ya. Sudah 1 jam 10 menit lagi. Sekarang sudah menit ke-50 dari pukul 7 malam. Ya. Silakan di 0819269000 atau di 0855885106. Ya, Haranar juga dapat mendengarkan Horas Bona Pasugit malam hari ini di akun TikTok kami, yaitu Heartline FM ya. Di situ di kolom komentar langsung Arlenar dapat merequestnya. Tentunya Toga langsung akan bacakan ya. Seperti saat ini ada di live TikTok, saat ini ada Ito Florita 7450 ya yang sudah bergabung. Ya, selamat malam Ito, mau request lagu Jesus Ngolu di Tondik. Ya, mau latih godang Debata Mangaramoti Ito Florita 7450 ya. Ya, irere boruado Ito Florita nanti. Requestna ngahu siapa be Jesus ngolunito diku sian Berlin Panjaitan. Ya, mangiuk museng sai Ito Florita. Ya, mangiuk museng imasian masih ya, masih di live TikTok di Heartline FM. Imasian Alex Leniba Alexihaan. Horas leku, horas pendengar Heartline. Neng request jo anak nalilu. Anak nalilu, salam sian curuk di hita sudena debata mangaramoti. Ya, molate tu lainiba Alex Sihan di curuk debata tong mangaramoti hita sudena te. Siap-siap selalu untuk request na anak nalilu. Ya, Florita nga membalas be Naking Boru Malau di Tangerang Selatan. Bah horas ma ito bate Boru Malau di Tangerang Selatan. Horas horas ita sarutna. Siap-siap ma ita sudina te. Ya. Mangi museng ima sian. Ya. Sian Ito Sari di Jakarta Selatan. Ya, Horas Bona Pasugit, selamat malam Bung Toga, selamat bertugas. Ya, mau sapa buat saudara-saudara ya, dimanapun mereka berada. Salamnya buat Bapak Barus Sitorus, Bapak Hendrik Sirait, Ibu Rita Butar-Butar, Ibu Rince Manalu, Bapak Mandara Sitohang, Bung Romen, ya, Bung Dika Arwan, Bung Aji, Ibu Rita, Ibu Riyama, Opung Roy Panjaitan, dan kawan-kawan semua yang mendengarkan Horas Bona Pasugit malam hari ini. Salam bahagia, penuh sukacita. Semoga tetap semangat. Maulati Godang, Bung Toga, selamat melayani. Ya, salamnya juga buat Kak Yohana, Opung Yati di Batam. Salam sehat selalu. Amin, amin. Ya, untuk requestnya lagunya ya, Toga akan pilih requestnya dari Ito Sari di Jakarta Selatan. Ya, dari Arbab ya. Nanti kita dengarkan sama-sama. Ya, lanjut lagi dari Ito Mariati Burumarpaung.
Ya, horas buana pesogit, selamat borngin itu. Saya horas, selamat borngin tong hupa satu itu niba. Boru marpaung. Ya, Sian Kamal Jakarta Barat. Ya. Buah kabar itu, saya anggiat mas sehat-sehat kita sudina. Amin. Kabar-kabar sehat do itu. Song-song ini itu isana teh di Kamal Jakarta Barat dohot keluarga nani holongan siat-siat ma totong. Nah yang manggil ede anak nalilu. Oh sudah tadi ya. Ya diganti dengan Oroma Rimasmu. Ya. Ya jadi lagunya karena tadi sudah di request oleh Lai Alexian diganti jadi Oroma Rimasmu Tuhan. Ya, tusude salamna manang matabe tusude poparan sonak malelea nama bege acaraon. Salam kenal. Tu ito toga dohot kru nomor tugas selamat bertugas tu ujungna. Maulate debata mangaramoti dohot mama masuk hita salbuna. Amin. Maulate ito niba do sudi keluarga besar Sona Malela di bagasan narong si mangusang marpaung napi 10 do pardede sia-sia ma sudi di ape maringanan. Salam Sian Hami ito marpaung dohot au untuk marpaung Sian Heartland horas pun apa sogit. Ya, sosong ditong manghut museng ima Jackson. Ya, lain iba Jackson Simamora. Salom Harlan horas pun apa sogit. Ya, salom tu lain iba Jackson Simamora di Geraha Raya Bintaro Jaya. Ya untuk requestna ima judulna AHP masa ningolum. Ya artinya apapun yang terjadi dalam hidupmu, ya ada rencana Tuhan yang terbaik menyertai kita semua yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya maulah ti gudang di batamang rumoti tong hitas saru. Nah tu lain iba Jackson Simamora. Ya sadanai ima Sian aparaniba Sandi Marpaung ya. Horas apara au Sian Sandi Sian Bojong Nangka di Tangerang Tangka. Mari ke selagu Unang Sai Holsoan Ho. Ya artinya ini haranar ya Unang Sai Holsoan Ho. Ya sama artinya sama dengan orang yang kurang bersyukur ya atau tidak mensyukuri atas kasih anugerah Tuhan. Bisa dikatakan juga selalu bersungut-sungut ya. Biar lagu ini mengingatkan nanti kita untuk senantiasa bersyukur memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ya salamna ima ditujuhon tu kedua anak niba tu Arga dohot Arka Marpaung ya. Arga dohot Arka Marpaung song-song ditong tu Parnijabu istri niba Aprilia Tangka boru Tangka deh. Song-song ni itoku Minar Marpaung dan Leku Alpa Huta Barat untuk paduan suara William 8B Join Melody Ibu Linda Gultom Ibu Rismaya Simbolon Ibu Sherly Ibu Marlina Sitompul Song-song nitong tabi tu Ibu Susi Sitompul Ibu Regina Ibu Lam 3 Mama Zoki Pak Kun Ibu Dos Maria Purba dan Ibu Asi Maulati Godang tongtu aparaniba Sandi Marpaung. Ya, Ananar.
Nanti kita tunggu ya request-requestnya, baik itu lewat WA kami maupun di lewat live TikTok kami ya. Ya, langsung saja kita dengarkan ya. Tadi dari Ima Itoniba Lorita mangido request na King Jesus nguluni tondiku.

Ya unang saya Holsuan ho ibana na puna hanguluani ya. Wow, luar biasa ya. Ini pujian yang memberikan pesan mengingatkan kita untuk senantiasa berharap ya kepada Tuhan, untuk senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan bersyukur senantiasa sebab Tuhan ini adalah kehidupan ini Tuhan yang punya ya. Ya, baik Haranar. Kembali Toga mengundang bagi Haranar masih ada waktu setengah jam lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian yang bernuansa khusus lagu-lagu Batak Rohani ya. Untuk itu yang mau bergabung silakan di 0819269 atau di 0855-885-1006. Ya. Ya, jadi akamang inang napi narsangapan idiape hamu maringanan. Bu memilih manang marukus lagu-lagu Batak Rohani. Nama dongan kita borongin non satu pukul sia borongin non. Ya, arenar boy mabige programon selain di radio 100,6 Heartland Sangsong Nitong Heartland Boy mabege di laptop tonami di Heartland FM ya. Ya, kembali tukar bacakan request berikutnya yang sudah bergabung di laptop to kami. Datang dari Lai Samuel. Ya, untuk marganya tidak disebut ya. Ya. Horas Bonapasugit Bung Toga. Marukes lagu Hodo Pangudiaki ya. Sian Arvindo Simatupang. Salam-salamna untuk semua pendengar Heartland IDAP Maringanan. Siang giat ma di pasu-pasu Tuhani ima lagu-lagu rohani Batak di horas Bonapasugit Borginon marate tu laini ba Samuel ya hodo pangudiaki untuk request na lapatana ya artinya Haranar engkaulah pengharapan atau perlindunganku pangudiaki sandaran ya sandaran hidupku ya. Ini juga menjadi pengakuan iman kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa sandaran hidup kita bukan harta kita, bukan orang-orang yang terdekat, bahkan keluarga kita sekalipun, tapi sandaran hidup kita adalah Tuhan Yesus satu-satunya, ya, perlindungan pengharapan kita sampai selama-lamanya. Ya, karena firman Tuhan katakan berbagilah orang yang menaruh pengharapan yang mengandalkan Tuhan ya, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Sama halnya untuk kita senantiasa menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja karena dialah sumber kehidupan kita. Ya, baik ya. Ya, selanjutnya dari Ito Icu yang sudah bergabung juga di TikTok kami. Horas Bonapasugit marukes lagu Ai Hodo Tuhan dari Joy Tobing ya. Salam semangat selalu buat Bung Toga dan pendengar semua Heartland Yaski yang sedang bertugas. Tuhan memberkati Maulete Godang. Ya, baik. Malete kurang tong hupa satu itu Icu Li Heryani Icu di Cimone ini ya. Ya, untuk requestnya Ai Hodo Tuhan dari Joy Tobing. Kaulah pengharapanku satu-satunya, bukan dengan kuatku ya. Ya, tugas sudah siapkan ya.
Berikutnya yang sudah bergabung di ya chat WA kami ada ya ada Itosari ya. Ya, sama-sama Ito Icu atau Ibu Icu ya. Mulai dari godang Bung Tugas sudah dibacain atensinya. Tuhan berkati. Baik. Ya, kita kembali ke chat WA kita. Ada Dosari tadi di Jakarta Selatan. Kemudian ada Ibu Rita Mutiara. Horas Bona Pasogit, selamat malam Bung Tugas. Selamat melayani pendengar hotline dimanapun berada. Ya, dalam acara Horas Bona Pasogit. Ya, bernuansa Batak untuk mengenang kampung halaman. Penuh sukacita, pendengar Heartland dimanapun berada. Tuhan berkati. Ya, untuk requestnya biasa ya dari Bu Rita. Toga yang pilih, kita pilih lagunya yaitu dari Desi Natalina Sitorus ya. Hodo Rajaku ya, nanti kita dengarkan Engkaulah Rajaku. Ya. Kemudian tadi buat ya sama Ito Sari juga di Jakarta Selatan untuk requestnya ya saya yang pilih yaitu Arbab ya. Ya, karena kita dengarkan ya keempat rukus berikut tadi ada Lai Samuel, kemudian Ibu Icu, Ibu Rita dan Ito Sari di Jakarta Selatan. Untuk itu kita dengarkan langsung ya Arbab dari Trio Santana.

ya hodo rajaku na manobusao dang mabiaral dihamateani ya, artinya runner tuanlah sebagai raja kita yang menebus dosa kita, bahkan Tuhan sudah memberikan tempat bagi kita orang percaya. Untuk itu kita tidak ada yang perlu kita takutkan ya akan kehidupan ini selama kita setia mengiring Tuhan. Wow, luar biasa ya pujian yang kita dengar, mengingatkan kita, memberikan pesan untuk senantiasa setia dalam pengharapan kita di dalam Tuhan ya. Baik, Harner ya, tak terasa waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9 malam ya. Ya, artinya saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan ya, menjadi penyemangat bagi kita ya, dimanapun kita berada. Dan dalam pengiringan kita bersama Tuhan, tetap teguh pengharapan kita, terus senantiasa setia di dalam Tuhan. Semangat, maju terus dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di malam hari ini, baik itu di live TikTok maupun di yang sudah merequest di WA chat kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai ya Harrener semuanya. Dan jangan kemana-mana, selain ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan ya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Dan sampai jumpa Jumat depan, setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Bona Pasogit. Jadi amanginang dok pendengar nani haolongan ide pemaringanan ola noma paju pangat tabor nginon sianggit ma puji-pujian hita bege gabe hagugun haporosyata jupang hita museng minggu naro di gelombang yang sama setiap hari Jumat jam 7 satu jam siaborngin. Hipas-hipas mah hita sude ganuk marsada-sada, saya Tuhan ima totong mengaramoti, mamasuh-masuhlah kata ganuk marsada-sada. Horas marita salutna, horas jalagabe, Tuhan Yesus mengaramoti hita sudina.

0: Salam Jemaat Tuhan, GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci, bertempat di Yaski Building Heartline Center, lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi, disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282, di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati.
1: .6 Heartline FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Heartliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan

0: Program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan ke-10, Apa Yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa. Ingin petualangan sumber hidup yang membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Kita berdoa sebelum makan, kita berdoa sebelum tidur, kita berdoa 2 atau 3 kali di gereja pada hari Minggu. Tetapi, apakah hanya itu yang seharusnya? Tidak. Kita harus terus berdoa untuk setiap kebutuhan dan permintaan dalam hidup kita. Dan jika kita tidak membutuhkan, kita harus terus-menerus dan dengan penuh doa memuji Tuhan di dalam hati kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apa Yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Doa Petualangan Yang Luar Biasa. Apa yang harus dilakukan saat rasa sakit mengarah pada doa? Matius 6 ayat 5 hingga 13. Saudara, salah satu hasrat besar di hati saya pada hari-hari ini adalah kebenaran yang kita ajarkan. Kebenaran yang kita dengar sering hilang dari kita ketika menyangkut penerapan praktisnya. Meskipun mungkin ada saatnya dalam hidup saya sebagai seorang pendeta, ketika akan sangat memuaskan bagi saya, jika seseorang datang dan berkata kepada saya, Anda tahu, saya mendengar seri Anda tentang doa Bapa Kami, dan itu sangat bagus. Atau itu sangat membantu, dan saya menikmatinya. Atau apapun yang mungkin menjadi berkat bagi saya. Tetapi jauh lebih penting bagi saya untuk mendengar orang berkata. Saya mengambil kebenaran yang kita pelajari bersama dan saya ingin Anda tahu bagaimana itu mengubahkan hidup saya. Bagaimana itu menjadi bagian dari praktek hidup saya sehari-hari. Tidak ada sesuatu yang saya tahu yang lebih mengancam bagi kita yang beriman, lebih membuat frustrasi bagi kita, daripada sifat doa efektif yang sulit dipahami. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya memulai pelayanan, seseorang memberi saya buku Andrew Murray yang berjudul With Christ in the School of Prayer, Bersama Kristus di Sekolah Doa. Saya membacanya berkali-kali dan saya masih berpikir bahwa itu mungkin buku doa terbaik yang pernah saya baca. Tetapi di suatu tempat di buku itu saya ingat, dia mengatakan bahwa jika Anda tidak belajar bagaimana caranya berdoa ketika Anda baru memulai sebagai seorang Kristen, Anda mungkin akan tersandung oleh sepanjang hidup Anda. Dan saya mengenal banyak orang Kristen yang jika mereka jujur akan berkata, itu cara yang bagus untuk menggambarkan kehidupan doa saya. Saya agak tersandung soal dia. Saya baik-baik saja untuk sementara waktu. Kemudian saya tidak melakukannya dengan baik. Dan sejauh memiliki pelayanan doa yang berkelanjutan, konsisten dan efektif, itu benar-benar tidak ada dalam hidup saya. Dan saya harus mengakui kepada Anda sebagai pendeta Anda, bahwa selama bertahun-tahun, ketika saya memulai pelayanan, saya merasakan kekalahan besar pada titik ini, lebih daripada hal lain, manapun dalam hidup saya. Saya dapat bekerja keras, dan saya dapat mempersiapkan diri, dan saya dapat berkhotbah, dan saya dapat mengunjungi, dan saya dapat melakukan semua hal lainnya. Tetapi rasa kepuasan dari pelayanan syafaat yang efektif dalam doa hilang. Saya membaca banyak buku, bahkan saya rasa saya memiliki lebih dari 100 buku tentang doa di perpustakaan saya. Dan saya mendengarkan kaset dan akhirnya saya menyadari bahwa doa, seperti beberapa hal lain dalam hidup, hanya dipelajari melalui praktiknya Anda tidak dapat belajar bagaimana cara berdoa dalam sebuah buku.

0: Anda tidak dapat belajar bagaimana caranya berdoa dengan mendengarkan kaset, bahkan pesan atau rangkaian pesan, seperti yang telah kami bagikan kepada Anda akhir-akhir ini. Dan ketika saya menyelesaikan diskusi tentang doa Bapa Kami ini, kerinduan hati saya yang sebenarnya adalah bahwa saya dapat mengambil apa yang telah kita pelajari dan mempraktekannya dengan cara yang dapat Anda ambil sekarang dan menjadikannya bagian dari hidup Anda. Kita perlu terus belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang bagaimana kita bisa lebih efektif dalam berdoa. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur bahwa sejak Tuhan benar-benar mulai berurusan dengan saya tentang hal ini, beberapa tahun yang lalu, saya selalu dalam proses membaca buku tentang doa setiap hari dalam hidup saya. Saya akan mengambil sebuah buku baru dan membaca satu pasal di dalamnya setiap hari bersama dengan pelajaran Alkitab saya. Saya mendengar seseorang mengatakannya seperti ini, terkadang kita perlu mendapatkan stimulasi demi pertumbuhan doa. Dan mungkin benar, karena saya pun disegarkan tentang pentingnya doa dari pria dan wanita yang saya hormati. Dan itu membantu saya untuk berdoa lebih efektif dan tidak kehilangan semangat dan kerinduan saya. Seringkali ketika saya berbicara dengan orang-orang Kristen tentang kehidupan doa mereka, mereka berkata kepada saya, "Ya, Anda tahulah, Pak Pendeta, saya tidak tahu, saya hanya berdoa, tetapi tidak kemana-mana. Saya tidak punya rencana, saya tidak punya sistem. Dan Anda tahu, setelah beberapa saat, sepertinya saya mengucapkan kata-kata lama, yang sama dengan yang saya ucapkan sebelumnya. Dan saya hanya berharap saya bisa mendapatkan pegangan tentang cara berdoa. Tapi saya tidak tahu apakah Anda pernah merasakan apa yang dirasakan para murid. Tetapi saya ingin menyambut Anda di klub mereka hari ini, karena saya pikir itulah yang terjadi di hati mereka. Ketika suatu hari mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka berkata kepadanya, 'Tuhan, ajarilah kami berdoa.' Nah, jika mereka sudah tahu cara berdoa, mereka tidak akan bertanya kepada Tuhan, 'Bagaimana caranya?' Mereka jelas bergumul dengan doa. Mereka telah melihat Tuhan Yesus berdoa. Mereka jelas telah merasakan kekuatan dan dampak dari kehidupan doanya, karena dia sering bangun tidur jauh sebelum fajar dan pergi sendirian untuk berdoa. Sungguh menakjubkan bagi saya bahwa para murid tidak meminta kepada Tuhan Yesus, 'Ajari kami untuk melakukan mujizat Tuhan,' atau 'Ajari kami untuk berkhotbah,' atau 'Ajari kami untuk mengajar.' Tetapi, 'Tuhan, ajarilah kami untuk berdoa, sebab kami merasa bahwa Engkau tahu bagaimana cara berdoa dan kami tidak. Dan maukah Engkau mengajari kami?' Dan ketika mereka mengajarkan pertanyaan itu kepada Tuhan, Dia menjawab dengan mengatakan, 'Ketika kamu berdoa, katakan ini.'" Itulah tepatnya yang dikatakan dalam catatan Lukas. Saya tahu kita telah membahas bahwa doa ini tidak seharusnya diucapkan sebagai hafalan. Dan saya benar-benar percaya bahwa Anda dapat membiasakan diri mengucapkan doa Bapa Kami, dan itu tidak ada artinya sama sekali. Tetapi saya pikir apa yang Tuhan mau katakan adalah ini: jika engkau benar-benar mengerti apa maksud dari doa ini, dan engkau dapat mendoakannya dengan pengertian yang benar, berdoalah ini, ucapkan ini. Jadi inilah doa Bapa Kami. Inilah yang Tuhan katakan harus kita lakukan ketika kita berdoa. Dan saya telah menguji ini selama beberapa tahun. Saya telah berdoa dengan garis besar yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam kitab Matius dan Lukas. Dan saya dapat memberitahu Anda bahwa hampir semua aspek kehidupan tersentuh oleh doa ini. Doa ini akan melibatkan Anda dalam hampir setiap hubungan yang pernah Anda kenal dengan Bapa Anda di surga. Mari saya ilustrasikan ketika Anda mengatakan Bapa Kami, Anda memiliki hubungan Bapa, Anak dengan Tuhan. Ketika Anda mengatakan dikuduskanlah namamu, Anda memiliki hubungan penyembah dan ilahi dengan Tuhan. Ketika Anda berkata datanglah kerajaanmu, Anda memiliki hubungan subjek penguasa dengan Tuhan. Ketika Anda berdoa, jadilah kehendakmu, Anda memiliki hubungan hamba Tuhan dengan Tuhan. Ketika Anda berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Anda memiliki hubungan penerima, pemanfaat dengan Tuhan. Dan ketika Anda berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Anda memiliki hubungan antara pendosa juru selamat dengan Tuhan. Dan ketika Anda berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Anda memiliki hubungan pembimbing peziarah dengan Tuhan. Sepanjang seluruh doa ini, yang terpenting adalah hubungan Anda dengan Tuhan di surga. Dan setiap seginya adalah bagian dari doa itu sendiri. Dan suatu hari itu akan menjadi salah satu bagian dari doa yang Anda butuhkan. Dan di hari lain ada bagian khusus lainnya dari doa ini. Tetapi ketika Anda berdoa, dan ketika Anda mulai memahami bagaimana kerangka doa ini bekerja, tidak akan pernah ada waktu dalam hidup Anda, tidak peduli apa yang Anda alami, di mana Anda tidak mengetahui berkat dari hubungan Anda dengan Tuhan dalam surga. Kita belajar kembali di awal seri ini, bahwa sebelum kita memulai perjalanannya, dan sampai ke persimpangan doa, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Itu sangat sederhana. Kita tidak boleh berdoa seperti orang munafik yang suka berdiri di tempat umum dan terlihat sedang berdoa. Dan kita diingatkan bahwa doa kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk semua orang yang mendengarkan. Terkadang saat Anda mendengarkan orang berdoa, Anda tahu bahwa mereka tidak benar-benar berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa untuk kita semua, dan kemudian kita tidak boleh berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mengulangi hal-hal berulang kali karena mereka berpikir bahwa melalui pengulangan mereka, mereka akan didengar. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ketika kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bagian pertama, pujian awal. Mulailah pertama-tama di persimpangan pujian. Jika kita dibiarkan sendiri tanpa instruksi ini, saya yakin bahwa kita akan memulai dan mengakhirinya dengan diri kita sendiri. Karena keegoisan alami kita tidak mengenal batas. Faktanya banyak doa yang dilakukan di antara orang-orang Kristen persis seperti itu. Kita mulai dengan kebutuhan kita dan keinginan kita dan daftar masalah kita. Dan kita terburu-buru ke hadirat Tuhan. Dan bahkan sebelum kita mengucapkan salam yang baik dan menyenangkan, kita telah menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Bukan kebetulan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada kita, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Dan pemazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Jalan masuk kehadiran Tuhan adalah melalui pelataran pujian. Kita harus menguduskan namanya. Itu adalah sesuatu yang belum saya lakukan. Dan saya masih belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik. Selama seri ini saya memberi Anda daftar nama serumpun Yehova dari perjanjian lama. Yehova Sikenu, Tuhan kebenaran kita. Yehova Karis, Tuhan yang menyucikan kita. Yehova Salom, Tuhan damai sejahtera kita. Yehova Sama, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yehova Rapa, Tuhan penyembuh kita. Yehova Jireh, Tuhan penyedia kita. Yehova Nisi, Tuhan panci kita. Yehova Rohi, Tuhan gembala kita. Dan Anda berkata, nah bagaimana kita menggunakannya? Izinkan saya mengatakan kepada Anda bahwa setiap hari Anda dapat berfokus hanya pada satu nama. Dan saya tidak akan meneladankan doa karena itu sepertinya tidak benar. Tetapi saya bisa jika Anda mengizinkan saya sejenak untuk mengungkapkan kepada Anda bagaimana ini bekerja untuk saya. Mungkin Anda mulai dengan mengatakan, saya tidak tahu bagaimana Anda berbicara kepada Tuhan ketika Anda berbicara dengannya di pagi hari. Saya biasanya mengatakan, selamat pagi, saya kira tidak apa-apa. Selamat pagi Tuhan, aku hanya ingin meluangkan waktu pagi ini untuk memujimu, bahwa engkau adalah kebenaranku. Tuhan, aku adalah orang berdosa, aku sama sekali tidak memiliki kedudukan di hadapanmu. Tapi engkau adalah Yehova Sikenu, kebenaranku. Tuhan, aku ingin memujimu, bahwa suatu hari engkau telah mengutus putramu Tuhan Yesus ke kayu salib dan membayar semua dosaku dan memberiku kebenaran yang tidak pantas kuterima. Dan engkau Tuhan yang terkasih, engkau adalah kebenaranku dan aku memujimu karenanya. Aku ingin memulai waktu doaku hanya dengan berfokus pada kenyataan bahwa aku adalah orang berdosa, tersesat dan terikat ke neraka seandainya bukan karena campur tanganmu, Tuhan, dan aku mengasihimu untuk itu dan aku memujimu. Itu awal yang cukup bagus, bukan? Ada satu lagi di sana yang saya sukai. Tuhan, engkau adalah Yehova Rapa. Engkau adalah penyembuhku. Aku berseru kepadamu, Tuhan, untuk kesembuhan dan engkau menyembuhkanku. Dan aku berterima kasih kepadamu, Tuhan, dan aku ingin memujimu hari ini untuk siapa dirimu. Sungguh pintu masuk yang berbeda ke dalam doa daripada Tuhan, inilah aku dan biarkan aku memberitahumu apa yang aku butuhkan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4. Faktanya, jika Anda melihat daftar Yehova ini dari Perjanjian Lama, hampir tidak ada masalah yang Anda hadapi yang tidak termasuk dalam kategori nama-nama ini. Yehova Tsikenu menangani semua masalah dosa dalam hidup Anda, karena dia adalah kebenaran Anda. Yehova Kedesh menangani semua masalah spiritualitas dalam hidup Anda, karena dia adalah penyuci Anda. Dia membuat Anda kudus. Yehova Shalom menangani semua masalah keamanan dalam hidup Anda, karena dia adalah kedamaian Anda. Yehova Rapa menangani semua masalah penyakit dalam hidup Anda, karena dia adalah penyembuh Anda. Yehova Jireh menangani semua masalah kekurangan dalam hidup Anda, karena dia adalah penyedia Anda. Yehova Nisi menangani semua masalah penting dalam hidup Anda. Dia adalah panji kemenangan Anda. Anda menemukan signifikansi Anda di dalam dia. Dan Yehova Rohi menangani semua masalah stabilitas dalam hidup Anda, karena sekarang Anda memiliki gembala yang membawa Anda melewati segala arah. Dia adalah Tuhan Yahweh. Sembah dia. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, dan aku menyembahmu oleh karena dirimu. Cara lain Anda dapat berfokus pada hal itu, dan Anda dapat mengembangkannya sendiri, adalah Anda dapat membaca Alkitab dan menemukan semua sifat Tuhan. Mungkin ada 19 atau 20 dari mereka. Tergantung pada daftar mana yang Anda lihat, Anda dapat meluangkan waktu setiap hari untuk memuji Tuhan atas aspek-aspek berbeda dari sifat-Nya yang tercermin dalam sifat-sifat-Nya. Pujilah Dia karena kasih-Nya. Saya tidak tahu mana yang menarik bagi Anda, tetapi saya menghabiskan banyak waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kesabaran-Nya yang panjang terhadap saya. Itu salah satu yang banyak saya fokuskan. Tidakkah Anda senang dengan kesabaran Tuhan, bahwa Dia tidak mudah marah? Pujilah Dia untuk sifat-Nya. Saya bisa menghabiskan banyak waktu untuk ini, tetapi saya tidak akan melakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Marcus Dodds, yang merupakan pengkhotbah hebat di masa lalu, mengatakan ini setelah berdoa melalui proses ini. Dia berkata, "Pagi ini saya merasa mudah untuk menyembah, karena Tuhan tampak dekat dan hidup sebagai orang kedua bersama saya. Keagungan-Nya begitu paten, kerendahan hati-Nya wajar, kekudusan dan kasih-Nya begitu nyata, sehingga jiwa saya berpaling dari semua objek lain yang saya sembah, dan saya menyembah Tuhan." Ketika Anda mulai berdoa dengan menyembah, semuanya berubah. Saya tidak bisa mengungkapkannya kepada Anda dalam istilah yang cukup kuat. Ini adalah bahan yang hilang dalam hampir semua doa kita. Kita belum mengembangkan seni menyembah Tuhan. Kita tidak bekerja keras melalui jurnal kita dan melalui bacaan kita untuk memahami kebesaran Tuhan dan untuk terus jatuh cinta kepada-Nya dan menyembah-Nya dan mengatakan kepada-Nya apa yang kita tahu benar tentang sifat-Nya. Masuklah ke pelataran-Nya dengan pujian. Persimpangan nomor satu adalah pujian. Bagian kedua, prioritas. Dan kemudian tentu saja, kita beralih dari pujian ke prioritas. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Ini hanya mengatakan pada intinya bahwa kita telah memutuskan untuk mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan memahami bahwa ketika kita melakukan itu, semua yang kita butuhkan akan dipenuhi. Dengan kata lain, saudara, ketika saya mendoakan doa ini sebagai bagian dari rutinitas doa harian saya, apa yang saya mau katakan adalah ini: Tuhan, turunkan surga ke bumi dalam hidup saya. Biarlah kerajaan-Mu tercermin dalam semua yang kulakukan. Tuhan, bukan kehendakku, tapi jadilah kehendak-Mu. Aku menginginkan kehendak-Mu, sistem prioritas-Mu yang sempurna dalam hidupku. Dan sangat masuk akal untuk melakukan itu, terutama di awal hari, karena kebanyakan dari kita terburu-buru menjalani hari dengan semua rencana dan tujuan dan daftar dan tugas kita. Berapa banyak dari Anda yang memiliki daftar tugas? Anda pernah memilikinya? Saya punya di komputer saya. Istri saya memiliki satu daftar untuk saya, seperti kebanyakan dari Anda. Anda tahu kita semua memiliki daftar tugas. Saya tidak punya masalah dengan membuat daftar tugas. Masalah saya adalah mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah Anda setuju dengan saya? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Apa yang harus dilakukan kapan? Apa yang harus dilakukan untuk siapa? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bagaimana Anda membuat prioritas Anda benar? Dan saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Dan saya ingin Anda mendengarkan saya pada tingkat yang sedikit lebih dalam daripada sebelumnya. Jika Anda tidak mendoakan prioritas Tuhan ke dalam hidup Anda, prioritas Anda akan salah. Itu akan salah. Itu akan kacau. Itu akan terbalik. Itu akan berpusat pada manusia, bukan berpusat pada Tuhan. Anda akan menghancurkan segala sesuatu yang dekat dengan Anda, bahkan saat Anda tidak bermaksud melakukannya. Bila Anda tidak mendoakan prioritas Tuhan dalam prioritas hidup Anda. Jadi setiap hari Anda melalui hal ini dan Anda dapat membuat daftar Anda sendiri jika Anda mau. Tetapi saya telah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. Anda berkata, Tuhan, saya di sini di hadapan-Mu hari ini dan saya menginginkan kehendak-Mu dalam hidup saya. Dan saya tahu bahwa yang lebih penting dari apapun adalah agar saya menjadi benar. Jika saya salah, yang lainnya salah. Jadi saya ingin Engkau membantu saya terus melihat pentingnya hubungan saya dengan Engkau. Tuhan, saya tidak ingin mengabaikannya, mengingat semua tekanan lain dalam hidup saya. Bantu saya untuk melihat bahwa dibutuhkan disiplin untuk menjadi saleh, dan bahwa saya harus melibatkan diri saya dalam rutinitas sehari-hari, menumbuhkan pertumbuhan rohani hidup saya sendiri, karena saya adalah seorang pribadi dan saya memiliki hubungan dengan-Mu. Dan Tuhan, saya meminta-Mu untuk membantu saya membangun kekuatan dalam hubungan dengan istri saya, agar kami mengetahui sukacita yang Engkau maksudkan, agar kami tahu, agar kami tetap dekat dan tidak ada yang hanyut. Tuhan, bantu saya menjadi suami yang baik. Dan kemudian, Tuhan, untuk anak-anak saya, karena saya adalah orang tua dan saya memiliki hubungan dengan mereka. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa pada suatu hari, salah satu anak Anda membutuhkan lebih banyak doa daripada saat yang lain? Anda dapat mengabaikan yang ini, di sini, hari ini, tetapi Anda lebih baik mengerjakan yang ini sekarang. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Saya rasa tidak pernah ada hari ketika saya merasakan tekanan yang sama untuk mereka semua. Dan tekanannya berbeda. Dan Anda tahu, setiap anak saya pernah berada di urutan teratas dalam daftar doa saya. Belum tentu karena masalah dalam hidup mereka, tetapi karena kebutuhan yang mereka miliki. Izinkan saya mengatakannya, saya tahu ini terjadi. Kita adalah orang-orang yang saleh, dan kita tidak berdoa untuk anak-anak kita. Mengapa? Karena kita tidak punya tempat untuk itu. Kita tidak memiliki cara untuk memasukkannya ke dalam proses doa. Dan jika Anda tidak ingin mendoakan daftar prioritas ini, buatlah daftar prioritas Anda sendiri. Tetapi di suatu titik, Anda adalah orang tua dan Anda memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak Anda. Dan kemudian saya mengubah ini sedikit karena teman saya mengatakan kepada saya bahwa saya dapat mengganti pendeta dengan penyedia dan itu akan cocok untuk semua orang. Jadi kami memutuskan untuk mengubahnya. Itu berarti saya memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan saya. Apakah Anda berdoa tentang pekerjaan Anda?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang ke-10, Apa yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa. Di bagian ini, Dr. David Jeremia kembali menguraikan doa Bapa Kami. Yang pertama, pujian awal. Kedua, prioritas. Nah, berikutnya akan kita dengarkan kelanjutannya esok di jam yang sama di radio Anda. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pembahasan Apa yang Harus Dilakukan Saat Rasa Sakit Mengarah Pada Doa dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

Fanbay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Kehidupan yang dipenuhi dengan roh adalah kehidupan yang diekspresikan melalui kita oleh Roh Kudus, dan sasarannya adalah mendemonstrasikan serta mengekspresikan sifat Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Seperti apakah kehidupan yang dipenuhi dengan roh? Sulit dijawab. Kita semua mengenal orang yang mengatakan percaya kepada Kristus, namun tindakan dan sikap mereka tampaknya tidak konsisten dengan perkataan mereka. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengingatkan kita bahwa ciri yang menandai kehidupan yang dipenuhi dengan roh adalah

pada pimpinan serta bimbingannya. Judul pesan hari ini adalah, seperti apakah kehidupan yang dipenuhi dengan roh? Entah kita menyebutnya kehidupan yang dipenuhi dengan roh, kehidupan yang lebih dalam, atau kehidupan yang dipertukarkan, kehidupan yang ditinggali, maksud semuanya itu adalah kehidupan di mana Anda mutlak bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, dan bergantung pada Roh Kudus untuk melakukan melalui Anda apa yang tidak mungkin Anda lakukan sendiri. Yesus menggambarkannya dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, Yesus adalah ibarat pokok anggurnya, sedangkan setiap orang percaya ibarat rantingnya. Rantingnya adalah bagian dari pokok anggurnya. Getah dari akarnya mengalir melalui pokok anggurnya ke ranting-rantingnya dan menghasilkan buah anggurnya. Ranting itu sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Ranting itu hanya menyalurkan apa yang dihasilkan oleh getah melalui pokok anggurnya. Di dalam pokok anggur itulah terdapat kehidupan yang mengalir hingga ke rantingnya dan menghasilkan buah. Demikianlah hubungan setiap orang percaya dengan Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita adalah bagian dari Dia. Kita berakar dan berdasar di dalam Dia. Bukan itu saja, kita mutlak bergantung kepada Kristus. Kita perlu menimba dari Dia apa yang kita butuhkan untuk menghasilkan buah dalam kehidupan yang dipenuhi dengan Roh.

Saudara pendengar, demikianlah prinsip dasar kehidupan Kristiani. Kita tidak mungkin melakukan kehidupan Kristiani sendiri. Mustahil. Kehidupan Kristiani bukanlah sesuatu yang kita lakukan, melainkan sesuatu yang Kristus lakukan di dalam dan melalui kita. Demikianlah yang disebut dengan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh. Sungguh menarik bahwa penekanan atau keseluruhan maksud kehidupan yang dipenuhi dengan Roh ini adalah buahnya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Pertanyaannya sekarang adalah, seperti apa kelihatannya kehidupan yang dipenuhi dengan Roh? Kekeliruan kita dalam hal ini adalah menganggap bahwa pergi ke gereja, membaca Alkitab, berbuat baik, memberikan uang, memberikan kesaksian adalah bukti dari kehidupan yang dipenuhi dengan Roh. Padahal tidak benar. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh tidak menjadikan Anda lebih kudus daripada orang lain, tidak menjadikan Anda fanatik secara rohani, tidak menjadikan Anda super rohani. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh tidak menjadikan Allah lebih mengasihi Anda, tidak menjadikan Anda mempunyai lebih banyak karunia atau talenta daripada orang lain. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh tidaklah berarti Anda tidak berbuat dosa lagi atau menjadi sempurna, melainkan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh adalah kehidupan yang saat demi saat dijalani di bawah kendali dari, tunduk kepada, bergantung kepada, dan peka terhadap Roh Kudus. Penekanannya di sini adalah pada buahnya, bukan pada pekerjaannya, bukan pada tindakannya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Yaitu ketika orang melihat buahnya padamu. Seperti apa buahnya? Dalam Galatia 5, Paulus pertama-tama memberikan gambaran tentang seperti apa kita semua jadinya tanpa Allah. Lalu ia memberikan gambaran tentang seperti apa kita jadinya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan lupa bahwa Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang dan hidup di dalam roh kita dan memeteraikan kita sebagai anak Allah. Banyak karya Roh Kudus di dalam diri kita, membimbing kita.

mengajari kita, menghibur kita, dan banyak hal lainnya. Akan tetapi salah satu hal utama yang Roh Kudus karyakan adalah menghasilkan melalui kita kehidupan yang merupakan sifat Yesus Kristus sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 19-23 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pertama-tama Paulus menggambarkan seperti apa kita tanpa Allah. Anda yang menganggap diri tidak seburuk itu, coba periksa lagi. Kalau Anda benar-benar jujur, masih banyak dosa yang bahkan tidak disebut di sini. Yang pasti, demikianlah setidaknya indikasi tentang seperti apa orang yang tanpa Allah. Lalu Paulus menggambarkan bahwa ketika roh Allah memegang kendali atas kehidupan Anda, ketika Anda saat demi saat hidup tunduk kepada Roh Kudus, di bawah kendali Roh Kudus, bergantung kepadanya, maka buah roh itulah yang dapat Anda harapkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Menarik bukan bahwa Paulus tidak menjelaskan buah-buah roh itu satu persatu? Paulus tidak mendefinisikan apa yang dimaksudkannya dengan kasih dalam bahasa Yunani. Paulus tidak mendefinisikan apa yang dimaksudkannya dengan kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Paulus bahkan tidak mengajar agar kita menetapkan sasaran untuk menjadi lebih mengasihi, lebih sabar, lebih baik, lebih lemah lembut, lebih setia, lebih menguasai diri. Anda tahu mengapa? Sebab seandainya kita menetapkan sasaran demikian, pada akhirnya kita akan mengupayakannya sendiri dan lebih banyak gagalnya. Anda mungkin mengatakan, terkadang saya berhasil juga. Jangan lupa bahwa bahkan orang yang tidak percaya pun terkadang berhasil mengupayakan hal-hal ini. Yang jelas, bukan maksud Allah atau rencana Allah agar kita mengupayakannya sendiri. Yesus sendiri mengajarkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti halnya ranting tidak mungkin membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, kita pun tidak mungkin menghasilkannya sendiri. Kehidupan Kristiani bukanlah kehidupan yang kita jalankan sendiri. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang diekspresikan melalui kita oleh Roh Allah yang hidup di dalam diri kita dan melalui kita. Roh Kuduslah yang mengekspresikan karakter Yesus di dalam dan melalui kita. Hal itu tergantung pada seberapa jauh kita bersedia berserah dalam tubuh, jiwa, pikiran kepada pimpinan Roh Kudus dan membiarkan Dia mengendalikan kehidupan kita. Selama kita tetap mementingkan diri sendiri, terpusat pada diri sendiri, ingin menuruti keinginan sendiri, mengendalikan kehidupan kita sendiri, Roh Kudus semakin tidak dapat mengekspresikan karakter Kristus di dalam dan melalui kita. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh adalah kehidupan yang diekspresikan melalui kita oleh Roh Kudus, dengan sasaran mendemonstrasikan dan mengekspresikan karakter Yesus Kristus sendiri. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh tidaklah berarti kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh tidaklah berarti kita akan menjadi sempurna atau menjadi super rohani. Demikianlah Anda mengenali kehidupan orang percaya yang dipenuhi dengan Roh dari buahnya, bukan dari pekerjaannya. Bukan berarti pekerjaan tidak penting. Ketika Roh Allah mengendalikan Anda, tentu ada pekerjaan. Akan tetapi buah di sini adalah karakter. Siapa kita, bukan upaya kita. Saudara pendengar, saya ulangi. Ketika kita dipenuhi dengan Roh, kita akan hidup saat demi saat di bawah kendalinya, tunduk kepadanya, peka terhadapnya dan pimpinannya, bimbingannya dan kendali Roh Allah di dalam diri kita. Berarti, dalam setiap keadaan, dalam setiap keputusan, dalam setiap hubungan, kita akan peka terhadap Roh Kudus dan akan menanggapi menurut pimpinan Roh Kudus. Masalahnya adalah kecenderungan kita untuk mensubstitusikannya. Sebab kita hidup di dunia yang berorientasi pada tindakan, berorientasi pada sasaran, progresif, agresif, terus meraih kemajuan. Sehingga kita cenderung terus mengupayakan yang lebih baik lagi dengan asumsi bahwa Allah akan berkenan karenanya, padahal sama sekali tidak.
Demikianlah kecenderungan kita adalah mensubstitusikan buah dengan pekerjaan. Sebab pekerjaan lebih bisa kita tangani, dan semakin baik kita menangani pekerjaan kita, kita merasa lebih dipenuhi dengan Roh. Contohnya begini, tentunya Anda sependapat bahwa mengajar sekolah minggu jauh lebih mudah daripada mengasihi musuh Anda, bukan? Berkhotbah lebih mudah daripada bersabar ketika segalanya tidak berjalan menurut jadwal kita. Melayani Tuhan entah dalam bidang apa, entah memberi, entah ikut kor, lebih mudah daripada bersikap murah hati terhadap seseorang yang melecehkan kita secara brutal. Melayani Tuhan dan melakukan kebaikan lebih mudah daripada tetap bersuka cita di tengah-tengah badai kehidupan. Sesungguhnya, Anda bisa menelaah kesembilan buah Roh itu dan menemukan bahwa adalah jauh lebih mudah bertindak, melayani, melakukan sesuatu, menjadikan segalanya terlaksana daripada menjadi seperti yang Allah kehendaki. Sebab ketika kita mensubstitusikan buah dengan pekerjaan, kita tidak akan tampak terlalu buruk. Maka kita cenderung mendefinisikan kehidupan yang dipenuhi dengan Roh dari hal-hal yang dilakukan orang yang bersangkutan. Padahal, Anda boleh saja melakukan berbagai hal tanpa benar-benar dipenuhi dengan Roh, sebab kehidupan yang dipenuhi dengan Roh adalah kehidupan di mana saat demi saat Anda hidup di bawah kendali Roh Kudus, tunduk kepadanya, peka terhadapnya, bergantung kepadanya. Sayangnya kita cenderung pandai mensubstitusikannya dengan pekerjaan. Sesungguhnya, dalam gereja-gereja sekarang ini ada dua substitusi yang paling populer untuk buah Roh, yaitu karunia rohani dan talenta alami. Seseorang yang dikaruniai dianggap pasti dipenuhi dengan Roh. Padahal, ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, seketika itu juga Roh Kudus hidup di dalam diri Anda, memeteraikan Anda hingga hari penebusan kelak. Dan Roh Kuduslah yang menentukan karunia rohani apa yang akan dianugerahkannya kepada Anda. Ketika Anda membaca 1 Korintus, Anda menyadari bahwa tidak seorang pun berhak mengatakan, "Ya Allah, saya minta karunia ini, ini, dan ini." Roh Allah lah yang menganugerahkan karunia apa kepada siapa yang dikehendakinya. Itu tanggung jawab Dia. Demikian pula halnya dengan talenta alami. Kita semua dilahirkan dengan semacam talenta. Anda yang mengatakan saya tidak mempunyai talenta sama saja dengan mengatakan bahwa Allah melewatkan Anda. Padahal kita masing-masing mempunyai talenta. Setiap orang percaya mempunyai karunia rohani. Akan tetapi tidak setiap orang percaya dipenuhi dengan Roh. Mempunyai karunia rohani atau mengekspresikannya dengan cara apapun tidaklah menjamin seseorang dipenuhi dengan Roh. Contoh, di gereja, sebagian orang dikarunia untuk berbicara, sebagian dikarunia untuk bernyanyi, sebagian dikarunia untuk melakukan ini itu. Akan tetapi terkadang karunia rohani itu digunakan dalam daging, yaitu untuk membuat orang terkesan, terhibur, dan bukan tertuntun kepada Kristus. Atau karunia rohani itu digunakan untuk mendapatkan imbalan, untuk keuntungan pribadi. Demikianlah orang yang tampaknya agak dramatis, agak fasih, agak karismatik, dianggap dipenuhi dengan Roh, padahal belum tentu. Sesungguhnya zaman belum berubah, sebab Yesus sudah memperingatkan para pengikutnya tentang orang yang selalu mencari mujizat, mencari keajaiban, mencari hal-hal yang luar biasa. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, "Kamu hanya menginginkan roti." Yohanes 6 ayat 26. Kalau Anda menginginkan gereja Anda ramai, beginilah caranya. Bicarakanlah tentang karunia rohani, mujizat, kesembuhan, kemakmuran. Saya jamin gereja Anda akan ramai, sebab hal-hal semacam itu menarik bagi daging. Saya bukan mengkritik, saya hanya mengatakan bahwa sekarang pun kita mempunyai persoalan yang sama seperti Yesus alami.

0: Saudara pendengar, coba Anda merenungkan perbedaan berikut. Tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Tetap bersuka cita di tengah-tengah kekacauan. Tetap damai di tengah-tengah kekacauan. Tetap murah hati walaupun diperlakukan dengan buruk. Tetap menguasai diri walaupun diserang dengan pencobaan yang hebat. Tetap setia walaupun orang tidak setia terhadap kita. Dibandingkan dengan memperlihatkan karunia rohani, entah berbicara dalam bahasa roh, kemakmuran, mujizat, kesembuhan. Sahabat, ini sungguh berbeda sekali. Bukan saya anti mujizat atau anti karunia. Saya percaya bahwa Allah akan membuat berhasil orang yang mentaati Dia menurut cara Dia, menurut waktu Dia, menurut standar Dia. Tidak ada salahnya dengan itu. Hanya saja kecenderungan dunia terburu-buru. Orang mencari kesembuhan, mencari mujizat, yang sama saja dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus belum cukup. Padahal Paulus sudah mengajarkan, ketika engkau memiliki Kristus, engkau memiliki segalanya. Sasaran dan tujuan kita hendaknya dipenuhi dengan roh. Hidup tunduk kepada roh Allah. Mujizat apapun yang mungkin Allah adakan dalam kehidupan kita, bagus. Seberapa makmur pun Allah mungkin menjadikan kita, bagus. Akan tetapi, janganlah pernah menjadikan semuanya itu sasaran atau goal Anda. Jangan pernah mengajarkan hal-hal yang semacam itu. Sayangnya demikianlah kecenderungan gereja-gereja dan komunitas religius sekarang yang sepenuhnya dari daging dan bukan dari Allah. Jadi apapun yang Anda dengar, siapapun yang melakukannya, periksalah buah kehidupannya, bukan pekerjaannya. Sebab Anda mudah dikecoh oleh pekerjaan. Tidak segala yang tampaknya baik itu dari roh. Dan ketika saya melihat dan mendengar hal-hal yang semacam itu, katakanlah saja, bukankah ajaib? Bukankah luar biasa? Dan saya berpikir, apakah mereka tidak puas hidup dalam roh? Apakah kita tidak puas mempunyai sifat Kristus diekspresikan melalui kita? Apakah kita tidak membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan semangat kita? Kecenderungan orang sekarang adalah bukannya hidup dalam roh saat demi saat, membiarkan Kristus mengekspresikan kehidupannya sendiri melalui kita, melainkan mengejar sesuatu. Itu sama saja dengan mengatakan, saya menginginkan sesuatu untuk saya sendiri. Saya tidak peduli dengan kemuliaan Allah. Saya menginginkan sesuatu yang dapat meningkatkan semangat saya, membuat saya merasa senang dan gembira. Sungguh kontras dengan makna salib. Kehidupan yang dipenuhi dengan roh bukanlah seperti yang didefinisikan oleh dunia. Kehidupan yang dipenuhi dengan roh bukanlah sesuatu yang dramatis atau apa. Kehidupan yang dipenuhi dengan roh adalah kehidupan di mana kita tinggal di dalam Kristus. Saudara pendengar, semuanya itu mungkin saja menjadikan Anda sibuk, menjadikan kehidupan dan pelayanan Anda fantastis. Akan tetapi janganlah pernah menjadikan hal itu sasaran atau goal Anda. Goal Anda adalah hidup tunduk kepada Roh Kudus dan dibawa kendali Roh Kudus serta taat kepada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar perasaan apapun. Sebagai gantinya, kita diperintahkan untuk mengejar Allah sendiri. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa ketika Allah menjadi sasaran kita, kita akan menemukan diri diperlengkapi untuk menyelesaikan tugas apapun yang kita jumpai. Kehidupan yang dipenuhi oleh roh adalah kehidupan mengenai percaya. Ketika kita semakin percaya kepada Allah, kita sanggup meninggalkan segala yang kita genggam erat-erat dan mencari Tuhan di atas segalanya. Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya."
1: "Aku bisa."
0: Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Handsome berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 di 100,6 FM, Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Soul, kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, pernahkah Anda melihat ke belakang dan bertanya-tanya, mengapa ini semua harus terjadi? Sebuah kegagalan yang memilukan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, hubungan yang hancur, atau mungkin kehilangan yang begitu dalam. Dalam momen-momen itu, dunia terasa gelap dan sulit memahami maksud Tuhan. Bahkan jujur saja, kita mungkin sempat bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Ayat yang baru saja kita dengar ini bukanlah janji murahan. Ini bukan sekedar berkata, semuanya akan baik-baik saja. Perhatikan ayat ini. Tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu baik. Tidak, kegagalan itu menyakitkan. Kehilangan itu nyata. Rasa sakit itu ada. Dan ayat ini tidak menyangkal realita penderitaan kita. Namun inilah inti pengharapan kita. Allah turut bekerja di dalamnya. Kata bekerja di sini dalam bahasa aslinya adalah sunergeo, yang berarti bersinergi. Allah tidak hanya duduk di atas sana dan melihat kita berjuang sendirian. Ia turun tangan merajut setiap benang kusut dalam hidup kita. Bahkan benang-benang yang paling gelap sekalipun menjadi sebuah mahakarya yang indah. Saudaraku, bayangkan sebuah permadani tenunan. Jika Anda melihat bagian bawahnya, yang terlihat hanyalah benang-benang kusut, ruwet, tanpa bentuk yang jelas. Terkadang hidup kita terasa seperti itu, kacau dan tidak masuk akal. Tapi Tuhan, Sang Penenung Agung, sedang melihat dari sisi atas. Ia melihat sebuah pola yang indah. Setiap air mata, setiap doa yang bergetar, setiap rasa sakit adalah sebuah warna yang sedang ia tenun untuk menghasilkan sebuah keindahan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan saat ini.

Saudaraku, mungkin saat ini Anda sedang dalam proses penenunan itu. Anda tidak bisa melihat polanya. Rasanya semua seperti tidak adil dan sangat berat. Malam ini, lewat renungan singkat ini, Tuhan ingin memeluk Anda dan berbisik, "Anakku, percayalah kepadaku. Aku belum selesai bekerja. Ada sebuah mahakarya yang sedang kuciptakan dari setiap kepingan hidupmu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bukan berusaha keras untuk memahami semuanya. Karena bisa jadi kita tidak akan pernah bisa memahaminya sepenuhnya di dunia ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengasihi Dia dan tetap setia. Datanglah apa adanya kepadanya. Serahkan kekecewaan dan kebingungan Anda. Genggamlah janji ini erat-erat sebagai jangkar jiwa Anda. Di tengah badai, kita tidak bisa melihat pelangi. Tapi pelangi itu ada dan akan muncul setelah hujan reda. Di tengah air mata, kita tidak bisa melihat rencana indah Tuhan. Tapi rencana itu ada dan sedang dikerjakannya dengan setia. Detik ini juga.

Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang seringkali goyah. Ampunilah kami.

ketika kami meragukan kasih dan rencanamu di tengah kesulitan. Malam ini kami memilih untuk sekali lagi mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu. Kami tidak mengerti, tetapi kami mengasihimu. Kami tidak bisa melihat, tetapi kami percaya bahwa engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam rasa sakit dan air mata kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tenanglah, tenangkanlah hati saudara-saudaraku yang sedang lelah dan putus asa, dan berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan, serta penghiburan dari janjimu itu.

Hardiness Bapak Ibu yang ada di Kota Mali, baik yang ada di Kalimantan, Padang, Lampung, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Silakan berbagi kesaksian hidup yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, baik yang dialami sepanjang hari ini maupun juga sepanjang minggu yang telah dilalui. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210.

0: Heart and Nest, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan juga berbagi kesaksian hidup, pengalaman bersama Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu yang telah dilalui. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, meneguhkan, dan dengan itu kita saling memberkati karena Injil diberitakan. Silakan berbagi di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan beberapa pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama, dan juga kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan berkarya melalui kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Dan dari Ibu Ave Maria Emmanuel Salom, terima kasih sekali atas doanya kemarin malam dan lagunya Tuhan Peluk Aku Sebentar Saja. Kemarin malam sungguh mewakili pikiran dan perasaan saya malam itu. Sungguh saya merasa dikuatkan. Sekali lagi banyak terima kasih atas pertolongannya. Dan selamat malam. Baik, puji Tuhan. Tetap semangat buat Ibu Ave Maria Emmanuel ya. Tuhan berkati, sehat selalu. Tuhan mengasihimu. Kita angkat telepon juga dari Kosani. Halo Salom, selamat malam Kosani.
1: Selamat malam Pak Kosani, selamat melayani. Pertolongan saya Pak lagi masuk belak meriang Pak.
0: Sudah minum obat Kosani? Halo.
1: Tolong Gwen. Pak Randy ya Pak, sama Mama, sama Mama Nika. Mau minta lagu What a Beautiful Name ya Pak. Lagunya buat Bebek. Terima kasih Pak, selamat malam.
0: Tuhan berkati. Ya, dari Kosani ya, seperti biasa selalu meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan ya. Memang anak Tuhan harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Dan lekas sembuh dari batuk pilek demamnya, Tuhan berkati. Baik, dan juga saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya. Ya, dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Pak Pendeta Education dan Pak Pendeta Juli Sudodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat dan keteguhan hati kami. Dan terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati setiap acara ini. Amin. Tuhan berkati Ibu Rita Mutiara juga. Dan boleh minta lagu Pak Pendeta, lagu Kasih dari Surga. Talita Dodo, ya, terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita akan carikan lagunya Ibu Rita. Tuhan berkati. Baik, dan juga datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Epi dan tim pekerja Urgen, terima kasih sebelumnya. Dan mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu kepahitan dan dendam yang terus mengikat saya dan keluarga terhadap oknum-oknum yang telah mengguna-guna dan memanipulasi kami. Serta Tuhan buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman dan dibuka oleh Tuhan, serta visa Jerman sudah tersedia. Dan juga mohon doakan supaya saya bertemu jodoh dari Tuhan dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Dian Parluhutan. Baik, kita akan doakan buat Pak Dian Parluhutan juga. Tuhan tolong, tetap semangat. Dan ya, harus mampu melepaskan pengampunan ya. Karena salah satu rahasia kunci di mana Tuhan mendengarkan permohonan kita di dalam Matius dikatakan 6 ayat 14 hingga 15. Kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga juga akan mengampuni. Dan kita percaya setiap anak-anaknya telah diberikan kuasa untuk dapat melepaskan pengampunan. Ya, karena kita diberi kekuatan, kemampuan. Karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih, maka kita anak-anaknya juga tentu memiliki sifat kasih yang sama dengan Bapa kita. Tetap semangat buat Pak Dian Parluhutan, Tuhan berkati dan sehat selalu. Baik, dan Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita di dalam.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Sani yang saat ini dalam keadaan tidak sehat. Ia flu, batuk, dan demam. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu atasnya. Jamahlah dia oleh kuasa dan bilur-bilur-Mu. Ia boleh mengalami kesembuhan pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih karunia kesembuhan buat anak-Mu Kosani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mama yang dikasihinya. Terus kami mohonkan belas kasihan-Mu di umur yang sudah lanjut. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan limpahkan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan beri kekuatan yang baru, sukacita, serta kasih karunia dari sorga kesembuhan tercurah buat Ibu Monica pada malam ini. Menjama memulihkan semua organ-organ tubuhnya yang lemah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan tercurah, mengalir dan memenuhi hamba-Mu Ibu Monica. Berikannya kenikmatan malam Tuhan untuk dapat beristirahat. Dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhinya. Dan ia boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi yang indah, dengan kekuatan yang baru dan sukacita yang dari sorga. Kami juga berdoa berkat-Mu tercurah untuk anak menantu cucunya, dan berikan mereka kehidupan yang saling mengasihi, keharmonisan, damai sejahtera-Mu, dan biarlah sukacita memenuhi hati mereka semua. Kami juga bersatu hati berdoa buat setiap orang-orang yang terlibat dalam hidup anak-Mu Kosani, yang telah memberikan dia semangat untuk bekerja dan juga perkara-perkara yang luar biasa ia boleh alami. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan berkati Pak Rendi, Tuhan memberkati Pak Omar, Pak Justinus, Pak Edward, dan anak-anak-Mu yang terus menjadi berkat buat anak-Mu Kosani. Tuhan beri hati yang setia dan taat bagi mereka, dan Tuhan yang menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Padian Parluhutan. Tuhan berkati hamba-Mu, kerinduannya untuk dapat melepaskan pengampunan. Ia rindu tinggal dalam damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan anak-Mu untuk dapat kembali boleh hidup dalam anugerah-Mu yang melimpah-limpah dan mempraktikkan kehidupan yang penuh kebahagiaan di dalam kasih Kristus. Mampukan dia untuk dapat melepaskan pengampunan, memberkati orang-orang yang telah berbuat jahat kepada mereka, dan segala intimidasi si jahat yang mencoba melemahkannya, kami tolak kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia dari sorga tercurah buat Pak Dian Parluhutan. Bahkan juga kami berdoa, Tuhan tolong hamba-Mu dalam segala rencananya, baik juga untuk bekerja di Jerman. Oh Tuhan tolong, Engkau yang memudahkan baginya, bahkan pembiayaannya Engkau yang memberikan dan memberkatinya, mencukupkan segala apa yang diperlukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu. Ia juga bergumul Tuhan untuk boleh mendapatkan, menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Yesus, kasihani anak-Mu, dengarkanlah doanya, dan tuntunlah ia oleh Roh-Mu yang kudus menemukan pasangan yang Kau kehendaki, yang Tuhan inginkan menemaninya dan menjadi teman hidupnya yang dari sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memberkati hamba-Mu Padian Parluhutan. Kuasa-Mu, kehendak-Mu yang terjadi baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

Silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian hidup yang Anda alami sepanjang hari ini. Dan mari jadi berkat untuk terus memberitakan Injil kepada setiap mereka yang saat ini mungkin belum mengenal Tuhan atau butuh kekuatan melalui pengalaman dan kesaksian hidup yang kita alami. Silakan di 0812-8784-7210. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Karena Tuhan punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Dan Ia selalu merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari... Oke, nama tidak dicantumkan ya. Salom, mohon doain keuangan kami dan pernikahan anak saya dan adik saya, serta ipar yang merebut rumah warisan Ibu Deborah di Tangerang. Baik, kita akan doakan ya. Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan ya kekacauan atau benang kusut ini ya, dan Tuhan beri damai dan kelancaran juga dalam segala rencana yang sedang digumuli ya. Tuhan tolong, jangan takut, andalkan Tuhan dan minta bimbingan Roh Kudus, dan semuanya pasti ada solusinya ya, karena Tuhan sanggup menolong kita. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga untuk kita doakan. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa ini. Kita terus mohonkan berkat Tuhan untuk Indonesia, karena kesejahteraan kota kita dikatakan dalam Yeremia adalah tanggung jawab kita. Maka bagian kita untuk mendoakan bangsa ini agar Tuhan pulihkan dan Tuhan halaukan dari segala krisis-krisis yang mencoba mengganggu kehidupan, keuangan, kesejahteraan, bahkan hal-hal yang membuat bangsa kita kehilangan arah ya, dan juga pergumulan yang begitu berat ya. Kita doakan agar Tuhan tolong juga pemerintah yang saat ini terpilih, baik di pusat dan di daerah-daerah, agar BOM dimampukan untuk memimpin bangsa ini dan mengelola bangsa ini dengan baik ya. Kita doakan. Dan Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu untuk keluarga anak-anak-Mu yang ada di Tangerang ini. Saat ini mereka sedang bergumul masalah keuangan. Tuhan, kami percaya Engkau hadirkan kami di muka bumi ini dengan kasih-Mu dan dengan kelimpahan. Dan kami mengimani bahwa Tuhan yang telah memanggil kami untuk percaya dalam kebenaran dan firman-Mu, agar kami boleh mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh kasih, cinta, damai, dan kelimpahan juga. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul masalah keuangan. Pulihkan Tuhan, ampuni kalau ada dosa dan pelanggaran yang menghalangi berkat-berkat-Mu mereka terima. Atau mungkin ada hal-hal yang mereka lalaikan. Ingatkan mereka ya Roh Kudus, agar semua boleh terungkap dan mereka boleh berbenah kembali. Pulihkan pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan, agar melalui usaha dan pekerjaan mereka, mereka dapat menerima berkat keuangan yang Engkau titipkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga pernikahan anaknya dan juga adiknya, kiranya Tuhan tolong dalam segala rencana ini. Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan, sumber segala berkat, sumber segala hikmat, dan juga rencana pernikahan anaknya dan juga rencana pernikahan adiknya, biarlah semua Tuhan campur tangan. Mohon pembelaan-Mu, dana-dana yang mereka perlukan kami percaya Tuhan sudah sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk iparnya yang juga merebut rumah warisan dari anak-Mu Ibu Deborah. Tuhan, bukakanlah hati mata mereka untuk dapat memandang kemuliaan-Mu, sehingga mereka jauh dari hati yang cemburu, serakah, dan hati yang mementingkan diri sendiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau jamah hamba-hamba-Mu ini, sadarkan mereka bahwa Engkau dari sorga melihat, dan semua berkat-berkat yang ada adalah titipan, dan yang luar biasa lagi, Engkau rindukan kami, Engkau inginkan kami, supaya kami belajar bertanggung jawab. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar mereka lebih mencintai Engkau, dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka boleh memilih Engkau dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera dalam hubungan ipar, saudara, keluarga boleh tercurah buat keluarga ini, dan mereka dipenuhi dengan kasih satu sama lain. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Indonesia ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, dan lawat bangsa kami agar boleh mengalami pemulihan dan juga boleh mengalami kesejahteraan, sehingga bangsa kami ini boleh hidup dengan takut akan Engkau, memuji dan menyembah Engkau selama-lamanya. Pemerintah yang telah Tuhan pilih, Tuhan tolong, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan roh yang takut akan Engkau dan roh yang penuh tanggung jawab, jujur melakukan segala sesuatu, pekerjaan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka, agar mereka dalam kepemimpinan boleh membawa Indonesia lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat buat Indonesia. Haleluya.

Heart Illness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education dari Heartline Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Lemparkan ke bawah. Nats Alkitab Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Alkitab mengatakan, Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Keluaran 4 ayat 2-4. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan memberitahu Firaun agar membebaskan anak-anak Israel. "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Keluaran 4 ayat 17. Tongkat gembala Musa melambangkan keamanannya.

0: tanah perjanjian. Apakah Tuhan meminta Anda untuk melepaskan sesuatu yang membuat Anda merasa nyaman dan aman? Jangan takut. Lakukanlah. Apa yang Anda dapatkan akan lebih besar daripada apapun yang diminta untuk Anda lepaskan. Satu-satunya cara untuk menemukan identitas baru Anda adalah dengan melepaskan identitas lama Anda. Satu-satunya cara Anda akan menemukan keamanan Anda di dalam Kristus adalah dengan melepaskan rasa aman manusiawi yang Anda pegang teguh.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya, tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 91, Sikap yang Benar Terhadap Pujian. Firman Tuhan diambil dari Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara pendengar, penulis Amsal menasihati kita agar tidak memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri adalah salah satu bentuk kesombongan diri, sedangkan pujian dari orang lain adalah penghargaan yang diberikan orang lain atas perbuatan, prestasi, dan karakter yang mulia. Dalam kehidupan bersama, pujian dari orang lain sulit dihindari, baik itu pujian dengan sungguh hati atau pujian yang palsu. Namun, setiap pujian dari orang lain harus kita sikapi dan waspadai dengan benar. Sebab, jika salah menyikapinya, pujian itu bisa dipakai oleh kedagingan kita sebagai racun yang mematikan bagi jiwa yang saleh. Pujian itu menyenangkan jiwa, meski yang dipuji belum tentu benar dan sesuai kenyataan. Kritikan itu meresahkan jiwa, padahal apa yang dikritik belum tentu salah. Oleh sebab itu, janganlah terlalu menaruh perhatian pada pujian yang sia-sia, melainkan lebih menaruh perhatian pada kritikan. Melalui pujian, jiwa cepat terlena dan terhanyut pada jasa diri dan melupakan kasih karunia Allah. Melalui kritikan, jiwa belajar untuk menyadari ketidaksempurnaan diri dan bersikap lemah lembut terhadap setiap masukan yang membangun, sehingga jiwa senantiasa mawas diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Melalui berbagai kritikan, jiwa mengevaluasi diri sendiri dan menempatkan diri di bawah kasih karunia Allah untuk diperbaharui Dia. Dengan begitu, jiwa kita akan semakin sempurna dan indah di mata Tuhan. Orang percaya tidak boleh menerima setiap kritikan

0: orang lain begitu saja, karena ada kritikan yang muncul dari iri dan kepicikan hati. Namun, setiap kritikan perlu dipertimbangkan dengan bijaksana. Jika kritikan itu benar, maka perbaikilah tingkah lakumu. Jika kritikan itu salah, maka janganlah simpan dalam hatimu. Jangan marah kepada orang yang memberi kritikan, karena Tuhan menempatkan sesama di sekitar kita untuk saling mempertajam karakter. Selain itu, orang percaya juga tidak boleh menerima pujian begitu saja, karena ada pujian yang benar, tapi ada juga pujian yang tidak benar. Jika pujian itu benar, maka pujilah Tuhan, bukan diri sendiri. Jika pujian itu salah, maka janganlah simpan di dalam hati. Janganlah terlalu cepat senang terhadap pujian orang lain, karena pujian mereka seringkali berdasarkan hal-hal yang lahiriah dan belum tentu sesuai dengan yang batiniah. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah ada orang yang memuji Anda akhir-akhir ini? Mengapa Anda dipuji olehnya? Bagaimana respon Anda terhadap pujian itu? Kedua, apakah ada orang yang mengkritik Anda akhir-akhir ini? Mengapa Anda dikritik olehnya? Bagaimana respon Anda terhadap kritikan itu? Ketiga, mengapa kita tidak boleh menaruh perhatian pada pujian orang lain? Keempat, mengapa kita perlu memperhatikan kritikan orang lain? Dan yang terakhir, apakah kita lebih suka dipuji atau dikritik? Berikan penjelasan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Bob Pierce, Kasih Sayang. Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.

0: Pada akhir Perang Dunia Kedua, Bu Pierce pergi ke sebuah sekolah dan panti asuhan yang dikelola oleh para suster Jerman di dekat perbatasan Tibet. Ia melihat seorang gadis kecil duduk di tangga yang dingin, terlihat sangat kurus dan tidak memiliki pakaian hangat. Ia tampak sangat muda, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Tapi wajah dan matanya menunjukkan banyak rasa sakit dan penderitaan.
1: Pierce merasa khawatir. Jadi ia bertanya kepada salah satu suster tentang gadis itu. Suster ini berkata, "Dia datang dan duduk di sana setiap hari. Dia ingin pergi ke sekolah, tetapi tempatnya sudah tidak cukup."
0: Pierce tidak suka dengan jawaban yang diterimanya. Lalu dia berkata, "Menambah satu anak lagi tidak akan benar-benar mengubah banyak hal. Jika dia benar-benar

0: bagi jatah makanan saya dengan 3 anak lainnya. Begitu juga dengan suster-suster yang lain. Jika kami tidak berhenti menerima anak-anak baru, kami tidak akan memiliki cukup makanan untuk menjaga anak-anak yang sudah ada tetap hidup. Kami tidak bisa menerima anak lagi.
1: Pierce tidak bisa mempercayai kebenaran yang pahit ini. Dia menolak menerimanya. Dia berseru, "Ini gila, tidak masuk akal. Seorang anak seharusnya tidak ditolak ketika mereka meminta bantuan. Mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu?"
0: Tanpa berkata-kata, sang suster mendekati gadis kecil dan mengangkatnya. Kemudian ia mendekati Pierce dan menempatkan gadis itu di pangkuan Pierce. Ia bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?"
1: Kejadian inilah yang menyebabkan terbentuknya World Vision, sebuah kelompok yang telah membantu memberikan makanan dan pakaian bagi banyak anak-anak. Pierce melakukan apa yang saya percaya Anda juga dapat lakukan. Dia menggunakan uang pribadinya untuk memberikan dana yang cukup kepada suster itu agar dapat membeli beras untuk anak-anak di sana.
0: Bob Pierce adalah seorang pria baik hati yang sangat peduli terhadap orang lain. Dia memberikan dampak besar dalam hidup saya dan banyak orang lainnya. Saya ingat suatu waktu ketika hanya ada saya, seorang teman, dan Bob di sebuah kedai kopi setelah gereja. Bob menceritakan kepada kami tentang kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Korea, dan jelas terlihat bahwa dia sangat terharu. Air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan kopi dalam cangkirnya.
1: Orang-orang yang lebih kecil mungkin akan mengabaikannya. Saya telah tinggal di Asia dan melihat betapa buruknya kemiskinan, penyakit, dan kurangnya pendidikan. Saya juga menyadari bahwa ketika Anda mengabaikannya, semakin mudah untuk terus mengabaikannya hingga Anda sama sekali tidak melihatnya. Rasa sakit dari penderitaan tersembunyi oleh dunia kecil tempat Anda tinggal. Kelaparan, baik itu fisik maupun spiritual, ada tepat di luar pintu kita. Kita tidak menginginkannya, kita tidak menyukainya, tetapi tetap ada.
0: Seorang suster mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pembentukan sebuah organisasi besar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pertanyaan ini penting bagi setiap orang untuk dipikirkan. Ketika Anda memikirkan semua masalah di dunia, masalah-masalah ini dapat menghancurkan semangat Anda. Tetapi jika Anda fokus untuk membantu hanya satu orang di luar rumah Anda dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk membantunya? Anda akan membuat perbedaan. Keperluan orang-orang harus ditangani satu persatu. Dan pada akhirnya setiap orang harus menjawab pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan sekarang?
1: Hari ini kita belajar untuk jangan mengabaikan hal-hal yang dapat Anda lakukan hanya karena hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Ingatlah, bahkan usaha kecil pun dapat memiliki makna yang signifikan ketika kita melibatkan Tuhan.
0: Saudara pendengar, apakah fokus pada diri kita sendiri menghalangi kita untuk bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pelayan dalam Yohanes 13. Ia mengatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Yohanes 13 ayat 17. Saudara, apakah saat ini kita lebih fokus pada bersenang-senang daripada melayani orang lain? Apakah pesan ini berlaku dalam

0: wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Dunia menawarkan banyak kebisingan, tetapi Tuhan berbicara lewat keheningan. Ketika kita berhenti sejenak dan datang kepadanya, damai yang melampaui akal akan memenuhi hati kita. Hardliner, mari ambil waktu 5 menit untuk berdiam dan berbicara pada Tuhan. Dia rindu mendengarkan isi hatimu.

9B hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu. Di bulan Mei penuh arti.

kasih tidak hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: Mungkin Anda merasa Allah yang kasih adanya telah meletakkan salib di bahu Anda. Sekalipun salib itu berat, janganlah Anda mengeluh. Pikulah salib itu. Karena sesungguhnya apabila salib itu berat, ada berkat besar yang tersembunyi di dalamnya. Salib adalah suatu pemberian bagi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, dan Ia bermaksud memberikan berkat-berkat yang istimewa. Oleh sebab itu, pikulah salib Anda sambil percaya bahwa Allah menyembunyikan suatu berkat besar di dalamnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: relasi yang tak terpisahkan. Tuhan tak pernah berhenti mengasihi Anda apapun yang terjadi. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39.
1: Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Tuhan itu kasih. Sifatnya membuat Dia mengasihi ciptaannya tanpa syarat. Ini berarti tak peduli apapun yang kita lakukan, Dia tak akan berhenti mengasihi kita. Setelah membaca kalimat ini, banyak orang akan mencari jawaban mengapa mereka tidak termasuk. Jadi mari kita perjelas. Tuhan memiliki kasih yang besar untuk setiap dan kita semua. Dan satu-satunya hal yang membuat kita tidak mengalami kasih ini adalah respon kita. Roma pasal 8 ayat 31 berkata bahwa Tuhan ada di pihak orang percaya, supaya kita bisa disucikan dan memiliki relasi dengannya. Dia menyerahkan anaknya untuk mati. Pengorbanan Yesus sendiri adalah bukti dari kasih Tuhan. Tetapi masih ada banyak lagi ungkapan kasihnya yang lain pada kita. Tuhan punya tujuan dan rencana untuk setiap anak-anaknya. Dengan kedaulatan kuasanya, Dia bekerja dalam segala situasi, yang baik ataupun yang buruk, untuk kebaikan kita. Roma pasal 8 ayat 28. Dialah Bapa pengasih yang tidak hanya tertarik pada yang terjadi pada kita, tetapi juga mau terlibat secara aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pendengar, sebagian orang membaca dan mempercayai setiap perkataan Alkitab secara intelektual, namun tetap merasa tidak dikasihi karena mereka menilai diri mereka tak berharga. Keraguan mereka menjadi seperti bendungan yang menghalangi. Penghalang itu akan tetap ada selama orang itu percaya bahwa kasih Tuhan harus pantas diterima atau diperoleh dengan usaha. Tetapi bersyukur, Bapa kita sabar dan memberikan kasihnya dengan cuma-cuma ketika kita berusaha memahami kebenaran.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat, tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

0: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Santapan harian Sabtu, 23 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat kami bingung akan arah, firman-Mu adalah kompas kehidupan kami. Saat kami lemah, firman-Mu memberi kekuatan. Saat kami jatuh, firman-Mu mengangkat kami. Di dalamnya indah kasih-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin.
2: 1 Korintus 4 ayat 1-5. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, sebuah peribahasa mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Peribahasa ini menggambarkan orang yang tetap maju ke tujuan, walau ia dihantam kencaman. Seperti itulah sepatutnya orang percaya dalam perjalanan imannya. Dalam melakukan pekabaran Injil, Rasul Paulus menghadapi berbagai kecaman. Ia bahasakan sebagai penghakiman. Namun ia tidak menganggap hal itu penting. Baginya, hanya Tuhanlah yang berhak melakukan penghakiman atas pekerjaannya. Itu karena ia memandang dirinya sebagai hamba Kristus yang memberitakan rahasia Allah, bukan pikirannya sendiri. Sikap Rasul Paulus menjadi teladan bagi setiap orang percaya dalam melakukan tugas pelayanan. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus yang beragam latar belakang dan pola pikirnya. Selalu ada kemungkinan munculnya perbedaan dalam cara melayani dan ketidakcocokan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kritik bisa muncul terhadap orang yang dianggap berbeda, yang melakukan pelayanan dengan cara yang tidak biasa. Kritik bisa disampaikan dalam kalimat yang santun dan bermanfaat untuk membangun, tetapi bisa pula dilontarkan dengan nada penghakiman yang menyakitkan dan berakibat melemahkan semangat. Belajar dari Rasul Paulus, kita diajak untuk tidak mudah terpengaruh secara negatif dengan kecaman atau penghakiman. Ini bukan berarti kita tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain, tetapi kita tidak patah semangat ketika ada yang mengecam atau bahkan menghakimi. Kita tetap maju dalam pelayanan kita, bukannya menyerah lalu berhenti, sebab kita melayani sebagai hamba Kristus, bukan melayani kehendak orang lain, bukan pula diri sendiri. Marilah kita menetapkan tekad untuk melanjutkan pelayanan kita dengan lebih tegar. Kita mengalihkan fokus kita dari komentar negatif ke Tuhan dan terus menyalakan semangat kita. Pada saat yang sama, kita iringi tekad kita dengan doa bagi diri kita agar tetap setia, juga bagi orang yang menghakimi kita agar bertumbuh dalam Kristus dan tetap baik pelayanannya. Mari kita berdoa. Kristus, di dalam kasih-Mu yang meneguhkan dan menguatkan, teguhkanlah kami untuk tidak mudah terpengaruh oleh kecaman ataupun penghakiman yang melemahkan hati kami. Teguhkan langkah kami agar tetap setia dan maju dalam pelayanan, bukan menyerah atau bahkan berhenti di tengah jalan. Ingatkanlah kami bahwa kami melayani sebagai hamba Kristus, bukan untuk menyenangkan manusia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Mengikut Kristus bukan soal kenyamanan tapi ketaatan. Kadang jalannya sempit dan menantang, tetapi di sanalah kita menemukan damai sejati yang tak tergoyahkan. Hardliner, mari belajar taat meski tidak mudah. Langkah kecil dalam ketaatan membawa kita makin dekat pada tujuan Tuhan.

0: Ito nga Don Simat Inspirative Power Ministry. Sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa mendengar RPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo secara live di hari ini. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersama dengan Saudara Toga beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam acara Inspiratif Power Ministry di hari Minggu pagi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita hindari supaya mencegah kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak maksimal, atau dalam bahasa yang lebih langsung, kehidupan yang menyebabkan kita menjadi tidak efektif. Jadi ada beberapa kebiasaan buruk yang harus kita hindari, kebiasaan buruk yang harus kita jauhi sehingga kita tidak menghancurkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-10, ayat yang ke-19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Amsal pasal 11 ayat 19 sampai 20 berbunyi demikian: siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ayat yang ke-20, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercelah jalannya dikenannya. Ayat 21, saya lanjutkan satu ayat lagi, Amsal pasal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar RPM yang diberkati Tuhan, ada 8 kebiasaan buruk yang harus kita hindari supaya tidak menyebabkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sia-sia atau mengalami kehancuran di dalam hidup. Apa saja yang harus kita hindari? Seperti nasihat pada pagi ini dari Amsal pasal 11, tepatnya ayat yang ke-19 yang berbunyi, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, ada 8 kebiasaan buruk yang harus kita hindari berkaitan dengan kehidupan kita yang baik, sehingga kita tidak mengalami kehidupan yang tidak efektif, atau bahasa lain disebut kita mengalami kehancuran hidup. Apa saja hal-hal yang harus kita hindari? Apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari supaya hidup kita tidak hancur? Yang pertama, orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif itu harus kita hindari. Atau janganlah bergaul dengan orang-orang yang toksik, yang negatif. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jauhi berteman, bergaul dekat-dekat dengan orang-orang yang negatif. Orang-orang yang suka menjadi racun atau meracuni diri kita. Karena hal ini akan menghancurkan diri kita. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jauhi bergaul dengan orang-orang yang negatif. Kenapa? Sekali lagi, itu menghancurkan diri kita sendiri. Ini kebiasaan buruk yang harus kita hindari. Ini kebiasaan buruk yang harus kita jauhi. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang yang bersifat negatif. Jauhi pergaulan dengan orang yang bersifat negatif. Bukankah ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Itu jelas mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang menjauhi bergaul dengan orang-orang yang negatif. Yang kedua, orang-orang yang menghancurkan diri sendiri memiliki kebiasaan buruk, yaitu jarang berolahraga atau jarang berkeringat. Kenapa? Aktivitas fisik kita itu penting untuk kita menjaga keseimbangan. Kita tidak hanya menjaga keseimbangan rohani, membaca Alkitab misalnya atau beribadah, tapi juga kita harus menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh. Berolahragalah. Biasanya kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, salah satu saran dari dokter itu adalah supaya kita berolahraga secara teratur. Jadi berolahragalah. Olahraga yang paling ringan, yang semua orang bisa lakukan, tidak memakan biaya, adalah jalan kaki atau jalan pagi. Itu sebuah olahraga simple, olahraga yang bisa membuat kita sehat, maka dikenal dengan sebuah istilah jalan sehat. Itu olahraga yang paling murah, tidak mengeluarkan biaya, kita hanya jalan di sekitar kompleks kita, dan itu akan membuat kita sehat. Yang ketiga adalah kebiasaan buruk yang harus kita hindari, kita tidak bisa lakukan adalah mengingat masa lalu. Hal-hal yang terjadi di masa lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Masa lalu sudah jadi sejarah bagi kita. Yang harus kita lihat adalah kehidupan kita sekarang dan masa depan kita. Jadi, hindari kebiasaan buruk untuk mengingat-ingat masa lalu. Apalagi itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Iblis, setan, mengingatkan kita akan kejahatan-kejahatan kita di masa yang lalu. Kalau iblis atau setan mengingatkan kita akan masa lalu kita, ingatkan setan akan kehidupan masa depannya. Setan dan iblis dan antek-anteknya akan dihukum dalam penghukuman di neraka bersama dengan orang-orang jahat. Jadi, hindari kebiasaan yang buruk yang kita harus buang dari hidup kita, yaitu mengingat masa lalu kita. Yang keempat adalah orang yang suka terlambat. Orang yang suka terlambat itu menandakan ketidakdisiplinan. Menandakan tidak menghargai orang yang sudah menunggu. Misalnya janjiannya jam 7, orang itu datang jam 7.30 atau jam 8. Jadi orang lain dibiarkan menunggu 1 jam atau setengah jam. Nah itu kebiasaan buruk, Bapak Ibu. Kita tidak boleh melakukan itu. Yang kelima adalah memiliki diet yang buruk. Atau tidak bisa mengendalikan diri sehingga mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Misalnya karbohidrat terlalu banyak, makan yang manis-manis, yang gula terlalu banyak, makan berlemak-lemak, jeroan misalnya, yang membuat kolesterol kita tinggi. Nah ini kita harus hindari. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita jauhi, Bapak Ibu. Yang keenam adalah hidup orang itu adalah hidup yang tidak membangun sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar RPM yang diberkati Tuhan, hidup kita di dunia ini memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki hal yang bisa kita tinggalkan sebagai legacy atau warisan. Jadi kita berusaha untuk meninggalkan jejak-jejak positif, meninggalkan hal-hal yang baik yang kita bisa tinggalkan di dunia ini. Menjadi kehidupan yang membangun sesuatu. Jangan asal hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberi kontribusi bagi keluarga kita, masyarakat, gereja, pelayanan, negara, bagi dunia ini. Sekecil apapun itu kontribusi kita yang bisa kita kembangkan. Yang ketujuh adalah tidak beribadah, tidak serius, tidak tekun dengan Tuhan, tidak membaca firman, tidak merenungkan firman. Nah ini berbahaya, ini kebiasaan buruk. Dan yang terakhir adalah tidak punya visi kehidupan, tidak punya tujuan hidup. Banyak orang di dunia ini bingung akan tujuan kehidupannya. Sehingga dia tidak fokus apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia capai, apa yang harus dia achieve, apa yang harus dia gapai di hidup ini. Jadi banyak orang tidak punya visi dan tujuan hidup. Sehingga dia menjadi bingung di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu mungkin membaca buku dari Rick Warren judulnya Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Supaya kita jelas kita ini mau ngapain selama hidup ini. Ada target-target yang hendak kita capai. Ada target-target yang hendak kita ambil atau kita realisasikan. Nah ini 8 kebiasaan buruk yang harus kita jauhi, kita hindari, kita tinggalkan, sehingga menyebabkan kehidupan kita tidak menjadi hancur. Tapi kehidupan yang kita bangun adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang baik, kehidupan yang positif, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu kalimat syukurmu kepada Tuhan. Biarlah imanmu tumbuh lewat rasa cukup.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Selalu Setuju Dengan Firman Tuhan. Nats Alkitab, Lukas 6 ayat 45. Yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Apakah pikiran dan perkataan Anda mencerminkan hal itu? Kita dapat menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kita memiliki iman yang besar. Tetapi, jika tantangan dengan mudah mengalahkan kita, maka mungkin iman kita tidak sebesar yang kita kira. Yesus berkata, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Anda dapat belajar banyak tentang diri Anda sendiri dengan mendengarkan apa yang Anda katakan. Apakah pikiran dan perkataan Anda menunjukkan ketergantungan Anda kepada Tuhan, menyadari bahwa kemampuannya bukan kemampuan Anda, memampukan Anda untuk melakukan apapun yang perlu Anda lakukan? Agar perkataan Anda benar, Anda harus meluruskan hati Anda. Dan untuk melakukannya, Anda harus menyelaraskan pikiran Anda dengan firman Tuhan. Itu berarti, bersedia menghadapi apapun yang ingin Dia tunjukkan kepada Anda dan memintanya untuk mengubah Anda. Jika Anda percaya pada kekuatan Anda sendiri, mulailah percaya kepada Tuhan. Jika Anda mencoba melakukan sesuatu dengan kemampuan Anda sendiri dan menjadi jengkel, beritahu Tuhan bahwa Anda ingin Dia bekerja melalui Anda dan biarkan kesanggupannya menjadi milik Anda. Paulus menuliskan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5. Perkataanmu bagaikan wadah. Jadi jangan isi dengan hal-hal yang dapat melemahkanmu. Sebaliknya, berpeganglah pada ayat firman Tuhan ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Ketika Anda berbicara, selalui setujui firman Tuhan.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

Saat kita menyerahkan rencana kepada Tuhan, mungkin jalannya tidak selalu mulus, tapi Dia tahu ujungnya. Iman bukan hanya percaya saat muda, tetapi tetap berharap saat semua belum terlihat. Harainer, mari serahkan harimu kepada Tuhan hari ini. Percayalah, Dia tahu yang terbaik untukmu.

0: Ya 100.6 Heartland FM, your family station. Ya terima kasih Renard atas kebersamaannya ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, di mana saya sudah menemani Renard 4 pagi tadi hingga saat ini. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar jadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana, ada program Rohani Suara Masa Depan Cerah dari Pancar Pengharapan, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Awali hari dengan ucapan syukur, doa-doa kita sebab semua karena anugerah Tuhan. Harian FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
1: Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartland Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Banyak hal dalam kehidupan ini yang terjadi bukan karena pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilihnya, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebagai contoh, yaitu siapakah orang tua yang melahirkan kita, warna kulit kita, jenis gender kita, di mana kita dilahirkan, dan masih banyak hal lainnya yang serupa dengan itu. Semua itu bukan pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilih siapa orang tua yang melahirkan kita dan yang membesarkan kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Semua tadi, yaitu hal-hal yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita tersebut, lazim diistilahkan orang sebagai nasib. Mengapa saudara dilahirkan dalam keluarga orang tua saudara? Orang berkata, yaitu karena nasib saudara. Mengapa saudara dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan? Orang berkata, ya itu karena nasib saudara. Mengapa saudara dilahirkan di masa kini dan bukan 100 atau 500 tahun yang lalu? Orang berkata, ya itu karena nasib saudara. Singkat kata, memang tak dapat dipungkiri bahwa saudara menjadi saudara sekarang ini antara lain ditentukan oleh hal-hal yang bukan merupakan pilihan saudara tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian maka masa depan saudara harus ditentukan oleh nasib atau hal-hal yang bukan merupakan pilihan saudara itu? Apabila saudara berkata, ya, masa depanku ditentukan oleh nasib, maka tidak adalah gunanya bagi saudara untuk memiliki harapan. Sebab toh harapan itu hanya sekadar impian kosong dan saudara tidak akan pernah mampu mewujudkannya. Yaitu karena masa depan saudara telah ditentukan oleh nasib. Dengan kata lain, saudara akan hidup di dalam sikap yang fatalistik, alias menyerah kepada takdir. Hanya saja, bila kita menelaah Alkitab dan memperhatikan realitas kehidupan, maka kita akan mendapati contoh-contoh dari orang yang hidupnya tidak semata-mata ditentukan oleh hal-hal yang bukan pilihannya tersebut. Bahkan masa lampau yang kelam dan sukar, yaitu yang bukan merupakan pilihannya, ternyata tidak mampu membatasi dirinya untuk menjangkau masa depan yang gemilang. Salah satu contoh dari orang yang hidup seperti itu adalah Daniel. Pribadi ini pernah saya bahas dalam khotbah saya di waktu yang lampau, dan kali ini akan saya bahas kembali dengan sudut pendekatan yang berbeda. Untuk itu, mari kita membaca apa yang dituliskan dalam Alkitab tentang Daniel ini. Yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 5. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita bertemu dengan seorang yang bernama Daniel. Ia hidup di negeri Persia yang saat itu diperintah oleh Raja Darius. Di masa itu negeri Persia yang menggantikan kerajaan Babel merupakan salah satu negara superpower atau negara adikuasa yang wilayahnya meliputi sebagian dari tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Sedemikian luas wilayah negara tersebut, sehingga Raja Darius membaginya menjadi 120 daerah dengan setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Di ayat 3 ditulis, bahwa membawai para kepala daerah tersebut, Raja Darius mengangkat 3 orang pejabat tinggi. Kepada para pejabat tinggi tersebut, semua kepala daerah tadi harus memberi pertanggungjawaban. Daniel adalah salah satu dari 3 orang pejabat tinggi tersebut. Lebih lanjut di N4 ditulis, Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Artinya, Daniel akan diangkatnya menjadi pemimpin dari antara para pejabat tinggi itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Daniel akan menjabat sebagai orang nomor 2 paling berkuasa atas wilayah kerajaan Persia sesudah Raja Darius. Apakah yang menjadi alasan sehingga Daniel memperoleh kepercayaan yang sebesar itu? Di ayat 4 dijelaskan, yaitu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Atau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut sebagai because an excellent spirit was in him. Roh yang luar biasa atau excellent spirit atau spirit of excellent ini memang mengakibatkan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Dengan kata lain, apabila orang hidup dengan roh yang luar biasa, maka ia akan hidup secara maksimal. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, apakah makna dari roh yang luar biasa atau excellent spirit tersebut? Dengan menilik latar belakang kehidupan Daniel, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Daniel pasal 1, dan penjelasan tentang dirinya di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka dapat ditarik pelajaran bahwa hidup dengan roh yang luar biasa adalah yang pertama, hidup tidak menyerah kepada nasib. Saya ulangi yang pertama, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup tidak menyerah kepada nasib. Sepahit apapun masa lalu yang bukan merupakan pilihan kita dan yang telah kita alami. Apabila kita hidup dengan roh yang luar biasa, maka kita tidak akan membiarkan masa lalu itu membelenggu diri kita. Demikian pula, semanis apapun masa silam kita, apabila kita hidup dengan roh yang luar biasa, maka kita tidak akan membiarkan masa silam yang disebut sebagai nasib itu menina bubukan kita. Sebaliknya, meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang yang berharap dan bersandar kepadanya, kita akan berupaya untuk melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan dengan penuh komitmen. Hal itulah yang menjadi sikap dari Daniel. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Daniel pasal 1, Daniel berasal dari negeri Yehuda. Di saat ia masih berusia muda, negerinya ditaklukkan oleh kerajaan Babel yang saat itu diperintah oleh Raja Nebukadnezar.

ia alami tersebut, yaitu terlahir sebagai bangsa Yehuda, menjadi orang buangan di negeri asing, hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah bangsa mayoritas yang menyembah berhala, tentu sama sekali bukan merupakan pilihan Daniel. Kalau semisalnya ia boleh memilih, tentu Daniel akan memilih untuk lahir di masa pemerintahan Raja Salomo, yaitu ketika Yehuda masih merupakan bagian dari Israel dan berada di zaman keemasannya. Artinya, bila ia dilahirkan di tempat dan pada zaman ia dilahirkan, hal tersebut merupakan nasib dirinya. Nasib yang mungkin bagi kebanyakan orang dipandang sebagai nasib yang buruk. Namun, sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 1, pengalaman pahit dan situasi sukar yang ia lalui tersebut sama sekali tidak mengurangi komitmen Daniel kepada Allah. Ia tidak menjadi marah kepada Tuhan dan berkata, "Kalau engkau memang mengasihi umatmu, mengapa engkau membiarkan aku mengalami semua pengalaman yang pahit ini? Kalau memang engkau ada dan maha kuasa, mengapa engkau tidak meluputkan aku dari penderitaan yang bukan merupakan pilihanku ini?" Tidak. Daniel sama sekali tidak bersikap seperti itu. Ia tidak menyerah kepada nasib dan ia tidak mengurangi komitmennya kepada Tuhan. Sehingga di kemudian hari, ketika sebagai seorang buangan, ia dipilih dan dipersiapkan untuk menjadi pegawai di Istana Babel. Dididik agar mengenal tulisan dan bahasa orang Babel atau Kasdim. Dan kepadanya dihidangkan makanan yang biasa dinikmati oleh raja. Maka dalam Daniel pasal 1 ayat 8 ditulis sebagai berikut. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Coba pikir sejenak. Bukankah kesempatan untuk menikmati santapan raja merupakan kesempatan yang langka dan berharga? Terlebih lagi bagi orang-orang buangan seperti Daniel. Bukankah kesempatan untuk menjadi pegawai istana Raja Babel merupakan harapan dari semua tawanan yang hidup tanpa masa depan itu? Bukankah semua kesempatan itu lazim disebut sebagai nasib baik? Namun, apa yang disebut orang sebagai nasib baik, yaitu kesempatan-kesempatan emas, maupun apa yang dipandang orang sebagai nasib buruk, yaitu menjadi orang buangan di Babel, sama sekali tidak mengurangi komitmen Daniel kepada Allah. Itulah sebabnya ia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bukankah ketetapan hatinya ini mengandung risiko yang sangat besar? Coba bayangkan. Berkata bahwa makanan dan minuman raja adalah makanan dan minuman yang najis. Bukankah bila mendengar hal itu, maka Raja Nebukadnezar akan memandangnya sebagai suatu penghinaan dan pemberontakan? Walaupun demikian, Daniel sama sekali tidak mau mengkompromikan imannya. Itulah sikap dari orang yang hidup dengan excellent spirit atau roh yang luar biasa. Orang yang tidak bersedia menyerah kepada nasib. Sikap seperti itulah yang dapat kita lihat pada diri William Carey. Seorang pribadi yang berlatar belakang sederhana. Bekerja sebagai tukang sepatu. Namun di kemudian hari, menjadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia kekristenan. Dan menjadi pribadi yang dihormati oleh pemerintah India. Sebagaimana yang dikisahkan dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul William Carey, Obliged to Go. Carey dilahirkan di sebuah desa di Inggris 250 tahun yang silam. Keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas tidak memungkinkan William Carey untuk melanjutkan sekolah ke kota. Di saat berusia remaja, ia harus bekerja sebagai tukang sepatu di sebuah toko di desanya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Namun, keterbatasan ekonomi dan keadaan sekitarnya tidak dapat membatasi keinginan William Carey untuk mempelajari

isi Alkitab. Dengan sikap pantang menyerah, ia mempelajari sendiri bahasa Yunani agar dapat membaca Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya. Sementara bekerja membuat sepatu, ia juga mempelajari sendiri bahasa Ibrani, Latin, Jerman, dan Prancis. Kegemarannya dalam membaca buku itu telah mempengaruhi arah hidup William Carey. Hatinya terbangkanger dengan keinginan untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia. Tentang hal itu ia berkata, "Expect greetings from God, attempt greetings for God." Kalau saya terjemahkan secara bebas, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Alhasil, pada tahun 1793, William Carey bersama dengan keluarganya mendarat di India dan selama 41 tahun ia melayani sebagai utusan Injil di sana. Dalam masa itu, ia telah menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa di India, menulis lebih dari 100 buku, mendirikan sebuah perguruan tinggi dan sebuah rumah sakit lepra di sana. Ia juga mempelopori penghapusan kewajiban bagi seorang istri di India untuk dibakar hidup-hidup bersama dengan jenazah dari suaminya. Sedemikian besar jasa William Carey terhadap kehidupan masyarakat India, sehingga pada tahun 1993, pemerintah India menerbitkan prangko untuk memperingati 200 tahun kedatangannya di negara tersebut. Semua itu merupakan pencapaian yang tak terbayangkan akan dihasilkan oleh seorang yang dilahirkan dalam keluarga miskin dan yang menempuh pendidikan formal yang sangat terbatas seperti William Carey. Namun itulah yang akan terjadi apabila orang hidup dengan roh yang luar biasa, yaitu sikap tidak menyerah kepada nasib. Selanjutnya, yang kedua, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup berupaya mencapai yang terbaik. Saya ulangi, yang kedua, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup berupaya mencapai yang terbaik. Perlu dicatat bahwa upaya untuk mencapai yang terbaik sama sekali tidak ada kaitannya dengan pandangan bahwa orang harus memiliki barang-barang yang termahal. Hal ini perlu saya utarakan, sebab ada kalanya orang mempersamakan bahwa mengoleksi barang-barang yang mahal seperti arloji yang mahal, cincin berlian yang mahal, mobil yang mahal adalah sama dengan hidup dengan excellent spirit. Hal tersebut adalah karena ia mengartikan excellent spirit atau roh yang luar biasa adalah hidup dalam kemewahan. Tentu bukan berarti orang tidak boleh memiliki barang-barang yang mahal. Boleh-boleh saja, asal semua itu dibeli, bukan dengan berhutang, dan dengan pertimbangan keuangan yang sehat, serta dengan menggunakan uang yang diperoleh secara jujur. Hanya saja, roh yang luar biasa atau excellent spirit tidak sama dengan kegemaran mengoleksi barang-barang yang mewah seperti itu. Inilah yang dimaksudkan sebagai hidup dengan roh yang luar biasa, yaitu selalu berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik, alias tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang bersifat lumayan. Hal itu dapat dilihat pada diri Daniel, seperti yang ditulis di ayat 5 yang telah kita baca tadi. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Di ayat ini ditulis, peniatan Raja Darius untuk mengangkat Daniel menjadi orang nomor dua di wilayah kerajaannya mengakibatkan para kepala daerah dan para pejabat tinggi yang lain merasa sangat cemburu. Alhasil, mereka mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan
pada diri Daniel. Hal tersebut menunjukkan bahwa Daniel tidak pernah bekerja secara serampangan. Ia selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik yang dapat ia kerjakan. Atas dasar itulah maka di ayat 4 tadi disebut bahwa ia mempunyai roh yang luar biasa. Artinya yang ada badannya bukan roh yang biasa-biasa atau roh yang lumayan. Itulah excellent spirit atau spirit of excellent dan bukan spirit of lumayan. Yang menjadi persoalan, seringkali kita cepat berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Coba lihat keadaan di sekitar saudara. Dengan mudah saudara akan menemukan toko dengan nama toko lumayan. Restoran dengan nama restoran lumayan. Kios penjahit dengan nama tailor lumayan. Dan masih banyak nama-nama lumayan lainnya. Cobalah bertanya kepada pelajar yang baru saja menyelesaikan ujian di sekolahnya. Bagaimana hasil ujianmu? Kira-kira apa jawaban dari yang bersangkutan? Lumayan. Cobalah bertanya kepada seorang pengusaha, bagaimana kemajuan perusahaanmu? Kira-kira apa jawaban dari pengusaha tersebut? Lumayan. Cobalah bertanya kepada sesama anggota jemaat, bagaimana kemajuan dari kehidupan rohanimu? Kira-kira apa jawaban dari orang tersebut? Lumayan. Semua jawaban lumayan tadi diucapkan dengan nada bangga dan puas. Itulah spirit of lumayan, yaitu cepat berpuas diri dengan hasil yang tidak maksimal. Sikap seperti ini akan sangat menghambat kemajuan dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang hidup dengan roh yang luar biasa akan selalu berupaya mencapai hasil yang terbaik yang dapat ia raih dalam hidupnya. Ingat, yang membedakan air yang mendidih dengan air yang tidak mendidih hanyalah 1 derajat Celcius saja. Itulah yang terjadi ketika saudara menjerang atau memasak air di darah di mana tekanan udara di situ adalah 1 atmosfer. Walaupun suhu air yang sedang saudara masak itu telah mencapai 95 derajat Celcius, tetap ia belum dapat disebut sebagai air yang mendidih. Suhu air semakin tinggi dan mencapai 98 derajat Celcius, tetap ia belum dapat disebut sebagai mendidih. Bahkan ketika telah mencapai suhu 99 derajat Celcius pun, air itu belum dapat dikatakan mendidih. Hanya kalau dia sudah benar-benar mencapai suhu 100 derajat Celcius, barulah air itu disebut mendidih. Singkat kata, kalau saudara dapat mencapai suhu 100 derajat Celcius, janganlah terlalu cepat merasa puas dengan hasil 99 derajat ataupun 95 derajat dan terlebih lagi hanya 90 derajat Celcius. Selalu berupayalah untuk mencapai yang terbaik, yaitu sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri saudara. Kalau memang yang termaksimal yang dapat saudara capai adalah 80 derajat, janganlah merasa frustrasi bila saudara tidak dapat mencapai 90 derajat Celcius. Sebaliknya, kalau sesungguhnya saudara dapat mencapai 100 derajat, janganlah cepat berpuas diri dengan hasil 99 derajat Celcius dan kemudian saudara berkata, lumayan. Ingat, roh yang luar biasa bukanlah roh lumayan, namun hidup berupaya mencapai yang terbaik. Sekarang yang ketiga, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Saya ulangi, yang ketiga, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, yaitu bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan yang saudara emban. Hal itulah yang menjadi sikap dan kualitas kehidupan Daniel, yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 5 yang telah kita baca tadi. Di situ diutarakan sebagai berikut. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Disebut di ayat itu,
Bahwa Daniel adalah orang yang setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian padanya. Hal ini berarti bahwa Daniel dengan setia melaksanakan tanggung jawab yang ia pikul dan sama sekali tidak lalai dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedemikian tinggi sikap bertanggung jawab yang ada pada dirinya, sehingga para pejabat tinggi dan kepala daerah yang merasa iri terhadap Daniel tidak mendapat alasan apapun untuk mendakwanya. Sikap setia dan tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawab ini bukan hanya perlu kita tujukan kepada orang maupun lembaga yang memberi kepercayaan kepada kita, tetapi terlebih lagi kepada Tuhan. Patut diingat, sesungguhnya Tuhan memberi berbagai kepercayaan kepada kita. Kepercayaan yang antara lain disebut sebagai talenta atau bakat dengan kemampuan. Kata talenta ini tidak terlepas dari perumpamaan yang Tuhan Yesus paparkan tentang seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada tiga orang hambanya. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di situ ditulis Tuhan Yesus berkata bahwa ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri. Sebelum pergi dipanggilnya hamba-hambanya. Kepada yang seorang, ia mempercayakan 5 talenta. Kepada yang seorang lagi, 2 talenta. Dan kepada hamba yang lain, 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Hamba yang pertama mengembangkan 5 talenta yang ia terima sehingga menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua mengembangkan 2 talenta yang ia terima dari tuannya sehingga sekarang menjadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga memendam talenta yang ia terima sehingga tidak berkembang. Selang sekian lama kemudian, tuan itu pulang dan dipanggilnya ketiga orang hambanya tadi untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah mereka terima. Kedua hamba yang pertama, yaitu mereka yang bersikap bertanggung jawab tadi, menerima pujian dari sang tuan. Sedangkan hamba yang ketiga, yaitu yang memendam talenta yang ia terima tadi, ketika diminta agar memberi pertanggungjawaban, malah marah-marah dan mempersalahkan tuannya. Tidaklah mengherankan apabila ia memperoleh hukuman dari tuannya. Apakah sikap hamba yang ketiga ini terasa familiar atau tidak asing bagi saudara? Yaitu ketika orang yang lalai diminta agar memberi pertanggungjawaban, ia bukannya merasa malu serta menyesal atas kemalasannya, malah justru marah-marah dan melakukan blame game atau mempersalahkan orang lain atas keteledorannya itu. Ia berkata, saya tidak menunaikan tugas saya karena orang itu menuntut agar saya bertanggung jawab. Masa saya diminta agar bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada saya? Dengar, kalau saya diberi kepercayaan, maka saya jangan pernah diminta untuk bertanggung jawab. Ini adalah pola pikir yang aneh bin ajaib. Namun memang pola pikir yang kacau dan keblinger seperti ini lazim kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perusahaan, banyak pekerja yang bersikap seperti itu. Di dalam keluarga, banyak kepala keluarga yang berbuat seperti itu. Di dalam masyarakat, banyak orang yang dipilih oleh rakyat yang bersikap seperti demikian. Di dalam banyak organisasi, termasuk di dalam gereja, juga ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan suka melakukan blame game atas kelalaiannya. Hal yang sama dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dalam bentuk talenta atau bakat dan kesempatan yang ia berikan kepada kita. Kita tidak mengembangkan, namun memendam bakat tersebut dan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita. Ketika kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, sebaliknya dari menyesali kelalaian kita, malah tak jarang kita marah-marah dan mempersalahkan Tuhan. Hasil hidup kita pun menjadi sia-sia dan tidak pernah menjadi maksimal. Tentang hal ini, Charles Swindoll, hamba Tuhan yang sangat dihormati di Amerika Serikat, pengkhotbah radio yang sangat populer dan kembali jemaat di kota Frisco, Texas,
dalam bukunya yang berjudul Living Above the Level of Mediocrity atau Hidup di Atas Tingkat Lumayan, menulis sebagai berikut. The greatest waste of our natural resources is the number of people who never reach their potential. Kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya adalah pemborosan terbesar dari sumber daya alam adalah banyaknya orang-orang yang menyia-nyiakan potensi mereka sehingga tidak pernah mencapai hidup yang maksimal. Sedangkan seperti Daniel, orang yang hidup dengan roh yang luar biasa akan hidup dengan sikap yang bertanggung jawab terhadap semua kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tidaklah mengherankan apabila Raja Darius bermaksud mengangkat Daniel menjadi orang nomor dua yang berkuasa di wilayah kerajaannya yang sangat luas itu. Dengan melihat kehidupan Daniel, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya tata nilai yang kita hayati akan menentukan masa depan kita. Saya ulangi, tata nilai yang kita hayati akan menentukan masa depan kita. Tata nilai, yaitu apa yang kita anggap sebagai yang paling bernilai dalam hidup kita.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang, Tuhan memberkati.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH.
4: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
3: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
4: Sangat pasti dan sangat benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu orang ini langsung berkata kepada saya sebagai kesimpulannya, jadi semua orang Kristen pasti masuk surga. Saya bilang, semua pengikut Kristus pasti masuk surga. Tetapi tidak semua orang Kristen. Karena kalau kita mau jujur, akhirnya kita lihat juga buktinya banyak orang Kristen yang kawin cerai. Buktinya ada banyak orang yang agamanya Kristen, tapi hidupnya dengan perzinahan. Agamanya Kristen, tetapi hidupnya nipu, terlibat obat terlarang, terlibat penyelundupan, dan segala sesuatu yang jahat. Nah, lalu pertanyaan kita, loh, apa ini kalau begini? Apa perbedaannya antara pengikut Kristus dengan memiliki agama Kristen? Karena dengar baik, kalau kita memiliki agama Kristen, itu kan hanya sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kita dilahirkan dari ibu yang kebetulan Kristen, sehingga otomatis kita Kristen. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengikut Kristus adalah keputusan dan perubahan status. Kenapa? Karena waktu kita mengikut Kristus, Alkitab berkata kita dilahirkan kembali bukan lagi oleh daging dan darah, tetapi oleh roh dan firman. Artinya sekarang kita diubahkan lewat kelahiran baru dan kita berasal dari Allah. Dan Alkitab berkata apa yang berasal dari darah dan daging akan binasa, tapi apa yang berasal dari Allah akan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Berarti sekedar memiliki agama Kristus gak cukup, karena itu hanya baru berasal dari dunia ini. Tapi waktu kita menjadi pengikut Kristus, berjalan setia dengan dia, kita diubahkan, dilahirkan kembali, dan pada saat itu haleluya, kita diubahkannya sehingga kita berasal dari Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kembali kepada kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, badai demi badai, kita tidak akan goyah. Karena firman Tuhan adalah kota benteng yang teguh bagi kita. Haleluya. Program ini sedang berbicara tentang berasal dari Allah. Saya terlalu percaya bahwa kekristenan bukan sekedar agama. Karena agama itu upaya manusia mencari Allah. Tetapi kekristenan adalah upaya Allah mencari manusia. Dan yang indah bukan hanya Allah mencari manusia, tapi Allah memberi kuasa kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai anak-anak-Nya, sehingga kita ini diselamatkan oleh Kristus. Bukan sekadar kita punya agama Kristen, tetapi kita adalah orang-orang percaya yang berasal dari Allah, yang hidup dengan benih ilahi dan berjalan dalam kemuliaan kuasa-Nya. Haleluya. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini sedang terambil dari Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 mulai dari ayat yang ke-26. Saudara-saudara yang mau ambil Alkitab, saudara saya beri kesempatan untuk itu, atau mungkin saudara mau ambil alat tulis catatan saudara untuk saudara mencatat, karena memang saudara sudah punya buku yang spesial untuk program ini. Haleluya, saya memuji Tuhan untuk itu, dan doa saya sehingga sungguh setiap firman Tuhan yang disampaikan betul-betul berbuah, tertanam, mengubahkan hidup kita, mencurahkan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Haleluya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 26, demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Theudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ayat yang ke-39 menarik perhatian saya, dikatakan, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka sedang mempersoalkan sekarang sesuatu yang sebetulnya is very simple. Mereka melihat, loh, kok pengajar ini dengan penuh mujizat, dengan kuasa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan dengan jelas bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia mengajar dengan kata-kata yang indah. Dia memiliki pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tetapi kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi kuasa Allah menyertai. Nah, karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan sekedar, oh ya, saya punya agama. Tapi hidup Kristen adalah, dari mana saya berasal? Apakah saya masih hidup dalam kekristenan daging, atau saya berasal dari Roh Allah? Karena orang-orang yang berasal dari Roh Allah akan menang dan menundukkan daging ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari beberapa hal menarik di sini. Yang pertama saya pelajari, bahwa orang yang berasal dari Allah kuat dalam tantangan. Kenapa berasal dari Allah kuat menghadapi tantangan? Karena kalau kita hanya berasal dari dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah tantangan kita gampang goyah, kita di tengah tantangan gampang rapuh imannya. Tapi kalau kita tahu bahwa saya ini kan berasal dari Allah, Allah kan sudah menebus dosa saya kan sudah diampuni, kuasa kan sudah diberikan, Roh Kudus kan sudah ada dalam saya, berarti tantangan sebesar apapun saya kuat menghadapinya karena damai sejahtera yang Dia berikan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari bahwa orang yang berasal dari Allah selalu akan melihat mujizat. Saya ulangi sekali lagi, selalu akan melihat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rasul-rasul ditangkap, rasul-rasul dianiaya, selalu ada mujizat. Mereka sudah siap untuk dibunuh, tetapi apa yang terjadi? Gamaliel bilang, jangan, karena siapa tahu mereka itu berasal dari Allah. Kalau mereka berasal dari Allah, kita tidak bisa membinasakan mereka. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari sini bisa terlihat dengan jelas bahwa pengajaran Kristus, pengajaran yang sangat luar biasa, karena di tengah tekanan bagaimanapun, akhirnya apa yang terjadi? Pengajaran itu memberkati banyak orang. Kenapa? Karena mereka membangun orang-orang yang bukan hanya punya agama, tapi orang-orang yang berasal dari Allah, sehingga mereka lihat mujizat demi mujizat. Mereka tadi sudah mau ditangkap, ada jalan keluar. Gamaliel memberi usulan yang luar biasa, sehingga mereka dibebaskan kembali. Jadi, sekali lagi saya ulangi, bahwa yang pertama, orang yang berasal dari Allah, itu kuat dalam tantangan. Yang kedua, orang yang berasal dari Allah selalu akan melihat mujizat dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, bahwa orang yang berasal dari Allah tidak dapat ditundukkan oleh dunia ini. Dunia mau berbuat apa saja terhadap mereka, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menarik perhatian saya, dunia tidak dapat menundukkan mereka. Kenapa dunia tidak dapat menundukkan mereka? Alkitab sudah dengan tegas bilang, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kembali melalui program ini kita diingatkan, sebetulnya saya ini siapa? Apakah saya cuma hanya orang yang beragama, dan dengan agama saya berusaha untuk kuat dalam menghadapi tantangan? Atau kita bilang, Tuhan, agama gak bisa menyelamatkan saya. Kalau agama bisa menyelamatkan, Engkau kan tidak perlu turun dari sorga, tinggalkan sorga, mati, curahkan darah. Karena darah itulah satu-satunya kepastian untuk saya sampai kepada kemuliaan dan kuasa Allah. Nah, waktu kita cuma punya agama, apa yang terjadi, kekristenan kita terasa membosankan. Tapi waktu kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah, di sini kemuliaan Tuhan menguasai hidup kita. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa itu berasal dari Allah? Yang pertama, orang yang berasal dari Allah adalah orang yang kuat dalam tantangan. Kenapa? Karena dia gak menghadapi dengan kekuatannya sendiri. Roh Kudus di dalam dia memampukan dia. Lalu yang kedua, ingat, orang yang berasal dari Allah selalu dia lihat mujizat. Dan yang ketiga, orang yang berasal dari Allah tidak dapat ditaklukkan oleh dunia. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika hari ini sudah menyebut diri sebagai orang percaya, tapi kalau gak kuat dalam tantangan, sudah gampang murtad, gampang jatuh bangun, bahkan gampang menghalalkan segala cara, ayo, mari masuk lebih dalam dengan Tuhan, biarkan Roh Kudus menguasai hidup saudara, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau bukan hanya punya agama, tapi saya mau jadi orang percaya yang berasal dari Allah, yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dari sini saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, ingat baik, Tuhan, mungkin selama ini kau menjadi orang percaya yang gak lihat mujizat. Saya beragama Kristen, tapi gak lihat mujizat dalam hidup saya. Tapi Tuhan, hari ini saya mau menjadi orang percaya yang berasal dari Allah, yang hari demi harinya penuh dengan mujizat. Dan ingat, mungkin hari ini sudah berkata, Tuhan, saya ini orang percaya, kok saya ditundukkan terus dengan hawa nafsu dunia. Saya ingin sekali lepas kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi kayaknya ikatan itu begitu kuat. Lalu hari ini kita bilang, Tuhan, saya tidak mau berjalan dengan agama, tapi saya mau berjalan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena agama itu adalah simbol dari iman kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, simbol tanpa iman yang sebenarnya gak punya arti apa-apa. Tapi kalau iman itu kita kembangkan dalam hidup kita, dan iman itu akan memampukan kita, sehingga kita gak bisa ditundukkan oleh dunia, tetapi kuasa kemuliaan Allah menyanggupkan kita untuk menghadapi dan menaklukkan dunia ini baik kemuliaan namanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin saudara berkata, saya ini Kristen bertahun-tahun, tapi itu seperti kosong gitu. Tapi Tuhan, mulai hari ini saya mau masuk lebih dalam sehingga saya berasal dari Allah, beroleh kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Bapak, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, yang berbeban berat, buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena membutuhkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, jamahan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan, kuatkan, tangguhkan kami untuk kami melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit beriman, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
3: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
5: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
6: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
5: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Jemaat Tuhan GBI Salt and Light Community Church atau SLCC Karawaci bertempat di Yaski Building Heartline Center lantai 3 Karawaci. Gembala Pusat Pastor Soleman Irwan dan Gembala Cabang Pastor Markus Kasianto. Saat ini ibadah raya hari Minggu diadakan dua kali. Ibadah pertama pukul 08.00 pagi dan ibadah kedua pukul 10.30 pagi. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu SL Kids pukul 10.30 pagi. SLCC siap menyambut Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah Minggu ini. Informasi lebih lanjut bisa hubungi hotline SLCC di nomor 0821-1356-8282 di 0821-1356-8282. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rencana Tuhan yang pasti bagi Anda. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Tuhan punya rencana yang tidak memiliki unsur kebetulan. Ambillah contoh planet bumi, bola elips yang berotasi dengan kecepatan 1700 km per jam dan bergerak melintasi ruang angkasa dengan kecepatan 107.000 km per jam. Planet bumi hanyalah satu dari 8 planet utama yang berputar mengelilingi matahari sebagai bagian dari sistem tata surya yang juga bergerak melintasi ruang angkasa dengan kecepatan 720.000 km per jam melalui sebuah orbit yang begitu besar sehingga perlu 2 juta abad untuk diselesaikan. Atmosfer bumi pun menyaksikan rencana Tuhan. Kalau jarak planet kita ke matahari lebih dekat, kita tidak akan bisa menahan panasnya. Kalau lebih jauh, kita akan kedinginan. Atmosfer bumi pun berperan dalam mendukung kehidupan manusia. Dengan komposisi 80% nitrogen dan 20% oksigen, udara di atmosfer memungkinkan tubuh kita bertumbuh dan bertahan. Tapi jika kadar oksigen lebih sedikit, kita akan menjadi lesu dan tidak bisa beraktivitas. Jika kadar oksigen lebih tinggi, kita akhirnya akan terbakar. Kemudian sudut kemiringan bumi, sebenarnya 23,5, menghasilkan adanya 4 musim sehingga iklim kita tidak menuntun. Semua kebetulan ini dapat disetarakan dengan sebuah ledakan di sebuah percetakan yang menghasilkan sebuah kamus. Pemahaman bahwa Tuhan punya rencana bagi alam semesta, meskipun kita sering sekali meremehkannya, membantu saya menerima fakta bahwa Dia punya rencana untuk hidup pribadi saya juga. Izinkan saya membaca pikiran Anda. Anda berpikir, Anda tidak tahu betapa kacaunya hidup saya saat ini. Dan hati Anda berseru, bagaimana mungkin Tuhan bisa punya rencana untuk hidup saya? Dulu sekali keadaan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, terlihat suram juga. Bahkan sepertinya Tuhan telah meninggalkan mereka, seperti yang dikatakan Yeremia, bahwa mereka akan menjadi tawanan di Babel. Bisakah Anda ikut merasakan kefrustasian mereka? Keturunan bangsa yang datang melintasi Laut Teberau akan dibelenggu sebagai tawanan. Itu bukan prospek yang menarik. Namun Tuhan berkata, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11. Anda mungkin sudah pernah mendengar perkataan saya ini, tapi ini layak untuk diucapkan kembali. Keputusasaan manusia adalah peluang bagi Tuhan. Hal yang Anda pandang hanya sebagai kekacauan adalah peluang di mata Tuhan. Anda jauh lebih berharga dari ruang angkasa yang luas yang masih mengungkapkan sebuah rencana dan tujuan. Ambillah contoh rumah pasangan tanpa anak yang penuh dengan lukisan dan barang antik yang berharga. Lalu lahirlah seorang bayi laki-laki dan kamar di lantai atas mereka pun diubah menjadi kamar anak. Seandainya terjadi kebakaran yang dianggap penting bukanlah lukisan atau permadaninya, melainkan sang putra, ahli waris sang ayah. Dan Anda, sobat, jauh lebih berharga dari benda-benda langit. Apakah Anda sedang putus asa? Dengarkanlah suara tenang Tuhan yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Lalu tempatkan diri Anda di pusat rencana itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.